0: beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI 26 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12,5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
0: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
2: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api Karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman Karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
5: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
3: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, Karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
4: Kita harus siap menghadapi keadaan
6: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
7: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan. Nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
8: ada banjir,
7: terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
9: Pak, dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
7: Aman.
10: Ya. Aman tuh gimana Pak?
7: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
10: Berarti masih sesuai target pemerintah?
7: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
6: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
4: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
6: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
11: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
6: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
12: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, gitu Mbak.
8: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak, agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
13: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis, dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting, namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Pendengar Programa 1 beberapa waktu terakhir ini menjadi keprihatinan bersama karena memang erupsi Gunung Anak Krakatau ini terjadi di tanggal 4 sampai dengan 6 September. Dan mau tidak mau kondisi ini juga berimbas luar biasa terkait dengan sebaran abu vulkanik yang kemudian juga dirasakan di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Bahkan ekses yang juga perlu diwaspadai dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau ini yaitu sebaran abu vulkanik, dan mau tidak mau beberapa penerbangan dari dan ke Jakarta ini kemudian juga terimbas. Ada beberapa yang harus mengalami penundaan sebagai salah satu bentuk juga kewaspadaan bersama dengan adanya sebaran abu vulkanik ini. Kita nanti akan berbincang-bincang pendengar mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau berkaitan dengan sebaran abu vulkaniknya, kemudian di satu sisi apa yang perlu dilakukan ketika kemudian juga abu vulkanik ini terdiri dari partikel-partikel yang berbahaya, dan mau tidak mau beberapa jadwal penerbangan ini mengalami reschedule atau penjadwalan ulang. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun sebelumnya saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon dalam opini publik kali ini. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, opini publik.
0: Kabar baik ini, Pak Fauzi?
1: Kabarnya agak bersin-bersin, gatal-gatal. Kayaknya ini dampak dari abu vulkanik di Krakatau gitu kan, seperti itu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, tapi untuk Bandung Barat makanya tebal, kalau kesini nggak seperti itu. Tapi ini cuaca kayaknya mendung, tapi bukan mendung hujan kayaknya. Ini kayaknya jangankan abu di sini, belum kelihatan matahari nampak di sini ya. Mm-hmm. Dari tadi kan itu tentang masalah ini, kalau lagi-lagi ya berbaca musibah sekarang kan Gunung Krakatau, sehingga jadwal penerbangan berapa sih yang dibatalkan bapak penumpang yang dialihkan ke Kerajati. Kerajati kan di Kabupaten Kuningan itu ya, maksudnya ya. Kabupaten Kuningan dari tempat saya tes 100 kilo lah ya, kalau di tempat saya itu kan. Uh-huh. Itu maksudnya kan Kabupaten Majalengka. Memang sih Kerajati itu bandara komersial, tapi kurang begitu ya sepi gitu, tidak begitu ramai itu kan, karena itu kan daerah pinggiran kabupaten itu kan, di Kerajati itu kan seperti itu. Yeah. Nah sekarang kan dialihkan ke sana itu kan. Kalau ke Jakarta cukup lumayan, agak jauh lagi kan Kerajati ke Jakarta itu.
0: Yeah.
1: Nah sekarang begini ya, musibah. Beri baca musibah. Kalau musibah sekarang Gunung Krakatau itu jelas murni adalah bencana tempat campur tangan manusia. Sekarang kebakaran musibah dalam Kalimantan dan Sumatera itu jelas musibah itu sengaja adalah ada campur tangan manusia itu kan. Kalau musibah kebakaran itu juga masih belum terasa, datang lagi musibah yang sekarang ini kan. Kalau makanya kalau kata kalau tersiap tadi subuh di acara mutiara pagi itu kan, itu mungkin apakah peringatan kan, peringatan adalah bagi para penguasa atau para penyelenggara kita yang sekarang timbul permasalahan itu, makanya diperingatin oleh diberi peringatan.
0: Yeah.
1: Supaya sadar. Itu tadi malam kan, tadi pagi di acara, benar saya juga paham ya, kalau sekarang Gunung Krakatau terjadi lagi erupsi ya, itu kan jelas bisa peringatan musibah itu apa bencana itu murni tanpa ada campur tangan. Nah, kalau bukan campur tangan, nah itu bukan hanya itu salah bermacam musibah di sini ya. Makanya di sini yang harus introspeksi itu bukan rakyat, tapi mereka yang penyelenggara negara ataupun harus introspeksi, karena itu merupakan entah musibah atau ujian kan, itu aja. Kebiasaannya kalau musibah itu datang dari orang yang beriman kan, seperti itu katanya. Kalau memang sekarang para pemimpin sudah imannya kuat, berarti ujian. Tapi kalau memang para pemimpin kita sudah tidak amanah lagi, adalah bukan ujian tapi musibah buat para dia. Itulah seperti di atas. Sehingga kan begini, kalau sekarang misalkan terjadi musibah, mereka kedampaknya kan ke semuanya. Seperti sekarang kebakaran kan, dibakar bukan kebakaran, jangan hanya hanya membuang puntung rokok aja yang dikambing hitamkan, sedangkan mereka-mereka yang punya perbuatan kan membakar bukuan ini udah sekian tersangkanya, hanya tersangka itu kan, tersangka kasus kode hanya di atas kertas, hukum di atas kertas harus jelas itu kan, yang tersangka itu ditindak aja segala satu. Memang aduh musibah sekarang benar Mbak Prima ya. Sekarang musibah dari MBG banyak terjadi, anak-anak kita yang keracunan. Makanya di sini kalau MBG tidak mendukung masalah, kenapa demikian? Dijadikan sebagai ruang halahan korupsi, penyelewengan, sedang keracunan tiap hari di mana-mana. Katanya mau makan gizi gratis, tapi gizi gratis ya keracunan kan, seperti itu. Yeah. Itulah Mbak Prima. Sekarang bagaimana? Sekarang pemerintah sudah lagi mendengar suara rakyat. Jelas kalau dipresentasikan program MBG itu adalah kalau di voting bisa 80-20 lah, 80 yang setuju, 20 paling yang berkepentingan. Makanya di sini coba introspeksi, musibah kebakaran, musibah penyelewengan MBG, musibah Gunung Krakatau. Krakatau itu jelas tidak ada campur tangan manusia. Itulah tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Sekali lagi kita perlu juga memahami bahwa memang terjadinya bencana beberapa waktu terakhir ini tidak hanya murni karena kondisi alam begitu ya, tapi bagaimana kondisi ini juga bisa disikapi dengan lebih baik. Ditakutkan tadi Pak Fauzi menggarisbawahi ini ada karena ada intervensi dari kelalaian manusia begitu ya, terjadinya bencana alam ini. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Di belakang Pak Fauzi, saya sapa kembali. Kita masih berbincang terkait dengan mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Di line telepon, selamat pagi opini publik.
2: Ya, pagi Mbak Prima.
0: Pagi, publik. Iya. Ya. Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya ini, suaranya kok mirip Prima ini, agak bindeng-bindeng ini Pak Ramadan.
2: Ya agak
0: batuk. Agak flu ya Pak, betul. Iya. Nah Pak Ramadan, ini berkaitan dengan dampak erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini, sebaran abu vulkanik yang kemudian juga diantisipasi di beberapa daerah ini juga berkaitan dengan penerbangan. Ini ada beberapa yang ditunda begitu Pak, dan tentunya juga untuk keselamatan bersama begitu. Silakan Pak Ramadan.
2: Ini tentang erupsi ya.
0: Iya betul Pak.
2: Erupsi. Dan ya saya juga lagi nunggu ada keluarga yang mau pulang ke sini, kan dia ke Jakarta balik lagi, tapi karena buka tutup nggak tahu, ini belum saya tanya lagi. Apa jadwalnya sih dari tanggal 8 ini tanggal 8 ya?
0: Iya betul Pak, tanggal 8 September
2: nggak
0: Pak.
2: Tahu kalau sebentar apa malam bisa atau gimana, kan dia ini ya, dia apa namanya nggak bisa memastikan aman 100% kan, jadi melihat apa kondisional lah ya, keadaannya dirubah lagi gitu ya, semoga bisa berkurang sampai sudah nggak erupsi lagi ya, semoga saja gitu ya. Dan kalau di DIY gimana, masih ya bandara Kulon Progonya gimana? Aman atau gimana?
0: Ya, ada beberapa yang kemudian mengalami penundaan ini, Bapak. Terutama juga yang ada di Adi Sucipto, kemudian juga yang di YIA juga, begitu.
2: Tapi saya nonton berita dari televisi itu bahwa ada beberapa apa ya, pemain bola ini yang Liga 1 ini, mereka pulang ke Jakarta atau pulang ke Surabaya, itu ada yang lewat apa bandara sana ya, Kulon Progo, baru nanti naik bis ke Jakarta. Berarti gimana itu? Masih masih aman ya?
0: Aman Pak J.
2: Tapi masih aman ya.
0: Iya, sebaran abu vulkaniknya memang tidak sampai, insya Allah tidak sampai ke DIY begitu ya Pak ya. Tapi nanti kita juga akan tahu prediksinya serupa apa sebenarnya sebaran dari kondisi ini begitu. Pak Ramadan.
2: Ya, semoga saya supaya kan ya orang bisa kalau apa namanya Kanuhata ditutup terus apa itu juga ditutup Kemayoran lagi, apa namanya, Halim
0: ya.
2: Ya repot juga kalau ada salah satu bisa berfungsi ya. Misalnya ini penerbangan sehari itu berapa, bisa pergerakan sampai 1000 lebih loh. Ya.
0: Ya.
2: Ya semoga bisa memperlancar ini semua karena kalau tidak terbang juga kan merugikan juga, tidak ada apa pemasukan, tidak ada ini ya.
0: Ya.
2: Itu juga. Apalagi untuk yang pariwisata ya, kayak Jogja kan terkenal pariwisatanya. Ya semoga bisa normal kembali ya Mbak.
0: Amin,
2: Bunga, ya.
0: Amin Pak. Iya.
2: Amin. Oh jadi nanti ada narasumber itu untuk membicarakan sifat-sifat vulkaniknya.
0: Betul,
2: itu.
0: Betul Pak. Beliau pakar vulkanologi ini, Dr. Oh, Herlan okay. Darmawan Pak. Iya.
2: Oh iya, kita mau tahu yang dia punya. Ya. Sifat erupsinya itu kan.
0: Siap.
2: Itu, kan?
0: Siap Pak.
2: Gimana caranya.
0: Iya. Baik.
2: Ya terkait itu aja jadi. Ya,
0: terima kasih ya, Pak.
2: Ya, sama-sama Mbak Prina ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu. Mbak.
0: Salam sehat selalu Pak Ramadan.
2: Ayo sama-sama.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan pendengar, nanti kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Nah, kalau ini kamar aku.
1: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial. Dapat mengundang kejahatan.
2: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Sudah hadir di studio program 1 RRI Yogyakarta, Dr. Rernat Insinyur Herlan Darmawan, SSI MSC, dosen Departemen Fisika, Fakultas MIPA UGM, dan nanti akan terhubung juga bersama dengan Bang Enos Dapareda, beliau ini Humanitarian Manager Plan Indonesia. Tentunya untuk Anda yang akan bergabung dalam dialog Jogja Menyapa, kami tunggu atensinya melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Satu informasi kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dari rekan Karin Anissa. Dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau di mana maskapai di Adi Sucipto ini juga mengalami penundaan keberangkatan. Kita simak informasinya berikut ini.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: Abu vulkanik Situ. Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.

0: baru baca apa ya, Pak?
1: Ini loh, Bu. Negara kita itu ternyata memiliki potensi bencana alam.
2: Loh, kamu tuh kok malah menggoyang-goyangkan kursi saya, toh? Bu, apa ini? Ada apa ini?
0: Lampu gantinya yang goyang-goyang, Pak. Pak, ono lindu, Pak. Gempa, Pak. Bapak ini, ada gempa. Malah nyetir radio, toh.
1: Bapak baru mencari informasi dari RRI. Berapa kekuatannya dan pusat gempanya di mana? Ingat nggak, Ibu, pada waktu gempa bumi di Jogja tahun 2006 tuh, saat semua sarana komunikasi tidak berfungsi, radiolah yang efektif menyampaikan informasi tentang gempa.
0: Oh iya, Pak.
1: Makanya penting banget kita harus mendengarkan RRI.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Seperti di awal tadi kita membahas terkait dengan mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa di pagi ini melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah hadir di studio Programa 1 dan tentunya juga sudah terhubung melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Ini sudah hadir di studio Programa 1 RRI Yogyakarta ini Dr. Rernat Insinyur Herlan Darmawan SSI MSC, dosen Departemen Fisika Fakultas MIPA UGM. Mas Herlan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Prima.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Herlan.
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Iya, luar biasa ini. Sudah lama sekali tidak ketemu ya, Mas Herlan.
1: Lama-lama main kesini.
0: Betul sekali. Dan Mas Herlan, kita juga sudah terhubung ini bersama dengan Bang Enos Ndapareda. Beliau ini adalah Humanitarian Manager Plan Indonesia. Bang Enos, selamat pagi. Kabar baik.
2: Mbak Prima sehat.
0: Iya, ingin menyapa selamat Mas Herlan juga ini. Selamat pagi Bang Enos. Silakan, Bang Enos ingin menyapa Mas Herlan yang juga hadir di Studio Pro 1 ini, Bang Enos.
2: Mas Herlan, selamat pagi. Salam kenal.
1: Salam kenal Bang Enos.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ini Bang Enos juga menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini untuk menyapa pendengar Programa 1 bersama dengan Mas Herlan. Dan ini menjadi keprihatinan bersama karena memang awal September ini kita merasakan duka bersama bagi masyarakat di Indonesia begitu. Ketika kemudian rentetan gempa yang terjadi di NTT kemudian berlanjut dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Baik, nanti Bang Enos akan menyoroti terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan dampak dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Tapi saya ke Mas Herlan dulu ini, Bang Enos. Mas Herlan, iya, kita ingin tahu ini dari ilmu vulkanologi begitu berkaitan dengan karakteristik dari Gunung Anak Krakatau, karena banyak informasi yang kemudian beredar media cetak, media elektronik, kekuatan dari Gunung Anak Krakatau ini karena yang hanya terlihat di permukaan, tapi berbeda ketika kemudian banyak sekali literatur yang kemudian di-share melalui grup-grup WA begitu, bahwa ternyata kekuatannya yang berada di bawah laut ini juga luar biasa begitu. Seperti apa sebenarnya Mas Herlan karakteristik dari Gunung Anak Krakatau ini? Monggo Mas Herlan.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Jadi Anak Krakatau ini kan cukup spesial ya, karena dia letaknya di laut ya kan, termasuk di marine vulcano. Jadi yang kita lihat di permukaan tuh hanya puncaknya saja, bawahnya kita nggak tahu, harus di data batimetri namanya. Jadi nanti permukaan bawah lautnya baru bisa kita ketahui dari data batimetri tersebut. Dan sebenarnya kalau dari sejarah kan ini gunungnya pernah meletus dahsyat ya, kalau di artikel-artikel penelitian itu kan tahun 1883 itu letusan dahsyat yang bisa menyebabkan tsunami. Kemudian hampir semua tubuh yang ada di Anak Krakatau itu hilang ya kan. Nah yang tersisa yang anaknya sekarang. Nah sebenarnya Anak Krakatau itu baru muncul sekitar tahun 1929 kalau nggak salah. Itu dari penelitiannya Profesor Zen ya, dari salah satu geolog dari ITB. Kemudian tumbuh terus sampai mengalami puncak yang cukup maksimum. Nah akhirnya tahun 2018 itu sudah cukup maksimum. Dan selama tumbuh itu memang cukup dominan yang tipe erupsi strombolian ya. Nah itu erupsi strombolian itu dia berupa diskret-diskret pocket gas yang nanti erupsinya kayak diskret gitu. Boom, ngeluarin lontaran piroklas, batu pijar, dan seterusnya. Terus selang berapa detik, selang berapa menit, erupsi lagi. Jadi diskret-diskret seperti itu. Nah kadang-kadang diselingi juga lava flow juga. Jadi namanya komposit vulkano juga ya. Jadi ada perselingan antara lava, kemudian endapan-endapan dari stromboli tadi. Nah ini setelah flank collapse ya namanya, jadi tubuhnya itu hampir separuhnya collapse tahun 2018 yang memicu tsunami ya di Selat Sunda. Nah itu sekarang pada fase tumbuh lagi gunungnya, jadi dia membentuk puncaknya lagi istilahnya. Jadi beberapa erupsi setelah 2018 itu dominasi bisa jadi freatik, bisa jadi freatomagmatik. Jadi freatik itu nggak perlu ada magma segar naik ke permukaan kontak dengan air, cukup panasnya saja. Jadi tidak perlu magma itu kontak dengan, kan dia di laut ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau panas ketemu air itu kan, kalau anak kecil udah tahu bahkan akan mengeluarkan uap, kemudian tekanan, kemudian seperti erupsi gitu ya. Nah itu hanya panasnya saja, panas saja, kontak dengan air, bisa air laut, bisa groundwater juga, kemudian erupsi di situ. Nah sejak tahun, kalau nggak salah, setelah 2018 itu ada beberapa erupsi yang cukup besar. Kalau tidak salah itu 2021 itu juga cukup besar erupsinya. Kemudian ada produk berupa vulkanikun namanya ya, sedikit ada berbentuk kerucut di tengah-tengah tubuh Gunung Anak Krakatau. Kemudian setelah itu muncul lava flow tahun 2021. Ini citra satelit itu mengcapture. Kemudian sekitar 2023 kalau tidak salah itu juga erupsi lagi. Kalau nggak salah ada sedikit freatomagmatik sama lava flow juga. Nah lava flow di sana itu sifatnya agak berbeda,
0: yeah.
1: Tidak seperti yang di Hawaii yang encer gitu ya. Dia yeah. agak blocky, jadi menghasilkan batu-batu yang cukup besar-besar seperti itu, besar-besar, dan dia ketika sudah menyentuh air laut mendingin, kemudian berhenti di situ lava flow-nya. Nah seperti itu, karena dia termasuk apa istilahnya ya, kalau di Indonesia kan tipenya banyakkan komposit vulkan ya, jadi tubuhnya itu terdiri dari produk-produk erupsi. Nanti lama-kelamaan Krakatau itu juga akan mengkerucut lagi. Ya seperti yang sebelum tahun 2018. Jadi seperti itu Mbak Prima. Ya. Nah sekarang ini juga termasuk periode dari membentuk tubuhnya dia sendiri ya. Dan sendiri dari mungkin erupsi, kalau tidak salah tahun sejak 2 Juli ini sudah mulai erupsi kecil-kecil, laporan dari PVMBG. Ya. Kemudian baru cukup besarnya tanggal 4 September kemarin ya. Diawali dari Stromboli, cukup continuous, terus habis itu lava fountain. Jadi erupsinya cukup dinamika juga nih, dinamis. Jadi bergeser dari yang tadi gas pocket ya. Mm-hmm. Jadi kayak gasnya dalam suatu volume naik, kemudian erupsi, boom gitu. Kemudian naik lagi, boom. Nah sekarang pindah ke, kalau lava fountain itu udah masuk ke tipe Hawaiian. Jadi kayak apa air mancur tapi lava gitu
0: lava,
1: ya.
0: Iya.
1: Nah itu kalau sudah seperti itu berarti ada suatu gas yang terbentuk cukup besar di bawah, kemudian continuous. Continuous cukup deep ya. Jadi itu yang membawa magmanya nanti naik ke permukaan. Bukan lagi berupa gas pocket yang menghasilkan Stromboli. Kemudian kalau saya tilik lagi, akhir-akhir ini sudah kembali ke Stromboli, berarti mungkin saja semoga gasnya sudah decrease ya, sudah mereda, dan semoga erupsinya sudah mereda nih, semoga saja ya. Tapi dampaknya ya ke itu, ke penerbangan. Banyak delay-nya. Itu kira-kira Bu Mbak Prima.
0: Gambarannya serupa itu.
1: Gambarannya
0: begitu ya
1: itu,
0: Mas Gerlat. Nah, sempat disinggung ini tadi di akhir bahwa memang pertumbuhan dari kubah lava ini yang kemudian nanti akan membentuk begitu ya. Kita melihat di satu sisi erupsi gunung itu kan menjadi bencana, tapi di satu sisi sebenarnya ini adalah bentuk dari pertumbuhan untuk kemudian juga semakin kelihatan cantiknya begitu ya, mempercantik diri begitu Mas Herlan. Tapi ternyata memang tadi disinggung ada sebaran abu vulkanik yang kemudian ini menjadi kalau kita boleh bilang ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat begitu. Ya. Sebenarnya bahaya serupa apa sih dari sebaran abu vulkanik ini yang perlu dipahami oleh masyarakat? Karena kan kita berpikir, paling cuma debu biasa. Padahal ini berbeda begitu. Ya. Seperti apa Mas Herlan?
1: Ya sebenarnya kalau salah satu produk erupsi gunung selain awan panas, lava, kemudian blok bom itu ya, itu juga abu ya, hujan abu. Jadi semua material yang ada di, namanya kita sebutnya konduit ya, konduit itu kayak kerongkongannya gunung lah, tenggorokannya gunung, itu kan sebelum erupsi terisi material sebelumnya. Jadi kayak isinya batu, kemudian pasir, semuanya jadi satu situ yang dia menjadi penyumbat ya. Nah, setelah di apa namanya diejek ya, dikeluarkan karena ada pressure yang cukup besar di dalam, beberapa material itu kayak terkena dekompresi. Jadi dia menjadi material yang berkeping-keping sampai kecil sekali ya, kecil sekali. Nah, abu vulkanik ini bervariasi ukurannya, sampai yang paling kecil tuh bisa jadi lebih kecil dari diameter rambut manusia. Diameter. Jadi sangat ringan dia, sangat ringan, makanya kadang-kadang dia terbawa angin. Jadi anginnya pas ke arah mana dia terbawa. Kemudian buoyant ya, jadi kayak mengapung di atmosfer. Nah, ini yang nanti cukup membahayakan untuk penerbangan. Karena dia bisa cukup lama di atmosfer gitu. Nah, ketika abu ini masuk ke mesin, abu ini kan bukan seperti uap air. Kalau kena suhu yang tinggi langsung menguap itu enggak. Tapi dia akan melting. Melting meleleh, terus nempel di mesinnya. Nah, kalau kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Dan enggak meleleh, enggak menguap, lama-lama ya mesinnya ngadat. Mesinnya ngadat, ya bisa jadi failure. Mesinnya gagal, enggak bisa apa namanya muter. Terus ya bisa mengakibatkan pesawatnya jatuh. Jadi lebih baik memang bagi penumpang ya, calon penumpang ya, ada di Jakarta sekitarnya, kemudian Lampung, memang lebih baik kita ngikuti otoritas tempat. Kalau ke delay ya delay saja. Kalau keburu-buru mungkin lewat jalur darat, jadi lebih aman di situ. Nah, itu di penerbangan. Kalau di manusia, memang beberapa yang mungkin punya penyakit asma atau apa ya, itu juga bisa mengganggu pernafasan, bisa menyebabkan ISPA. Jadi lebih baik penduduk yang berdomisili di dekat Selat Sunda, dekat Anak Krakatau dan sekitarnya yang terdampak abu vulkanik, itu lebih baik beraktivitas memakai masker jika di luar. Kalau tidak ada urgensi ya di rumah saja. Di rumah saja. Kemudian kalau yang punya bayi ya, bayinya kalau bisa dilindungi juga, karena apa namanya masih kecil ya, masih kecil. Kemudian kalau berkendara, kalau bisa pakai helm full face, atau kalau nggak ada ya pakai kacamata, karena bisa masuk ke mata. Kalau dicucuk-cucuk itu kan silika ya, silika bukan air dan sebagainya, jadi masih apa ya istilahnya ya,
0: partikel
1: ya, gitu partikel ya, kecil gitu, nggak bisa mudah hancur. Jadi lebih baik seperti itu. Kemudian kalau yang punya mobil atau kendaraan, lebih baik ditutupin, karena nanti kalau masuk ke mesin juga akan repot ya, partikelnya kecil-kecil. Yang di atap rumah lebih baik disiram ya, disiram pakai air supaya abunya itu rontok ya, abunya ke bawah. Jangan sampai abunya itu numpuk kemudian atapnya bisa jebol. Jadi seperti itu Mbak Prima. Ancaman-ancamannya
0: ya, begitu salah ya, satunya, salah satunya. Baik, Mas Herlan, ini saya beralih ke Bang Enos ini.
1: Siap.
0: Kita ingin tahu ini, Bang Enos, upaya-upaya yang juga dilakukan oleh teman-teman di PLAN Indonesia. Karena tadi disampaikan oleh Mas Herlan begitu, bagaimana bahaya dari sebaran abu vulkanik, dan di satu sisi juga ini kondisinya sangat terpengaruh begitu oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti apa ini, Bang Enos, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan teman-teman PLAN Indonesia ini menyikapi dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau? Silakan Bang Enos.
2: Mbak Prima, Mas Heran, terima kasih untuk penjelasannya. Pertama, kami dari PLAN Indonesia saat ini memang sedang memantau situasi, kondisi yang ada. Karena kejadiannya kemudian tidak hanya erupsi Gunung Anak Krakatau, di saat yang bersamaan erupsi Gunung Ilele Wetolok di Lembata, kemudian beberapa gunung juga erupsi, termasuk Gunung Ibu yang ada di wilayah yang lain. Dan ini semua kemudian dalam masa pemantauan. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Prima, kalau dari konteks PLAN sendiri melihat sebagai salah satu organisasi anak, ada beberapa hal yang tadi secara general sudah disampaikan bahwa dampak dari erupsi ini mulai dari kesehatan sampai dengan pendidikan dan seterusnya. Tapi ketika kita bicara apa sebetulnya dampak pada anak, itu kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama kita bicara soal bagaimana risiko tadi, kesehatan. Kesehatan kemudian kena kepada anak-anak dengan yang merupakan bagian dari kelompok rentan itu sendiri. Yeah. Yang kedua, ada perubahan secara tiba-tiba dari aktivitas anak-anak gitu. Misalkan ketika dia bicara soal hari-hari dia ke sekolah, sedang bermain di luar rumah, ini kemudian dia diminta harus ada di dalam rumah. Pembelajaran sudah kemudian menjadi pembelajaran jarak jauh di Jakarta, sudah keluar pembelajaran jarak jauh dari rumah. Jadi ada aktivitas yang tiba-tiba berubah. Apa konsekuensi logis dari aktivitas yang tiba-tiba berubah ini? Muncul mulai dari kecemasan, mulai dari ketakutan, kebingungan. Kenapa tiba-tiba tadinya kami bisa di luar dengan sangat baik, tiba-tiba ada abu yang sangat banyak menimpa rumah kami, menimpa sekolah kami, yang menyebabkan aktivitas kami di luar, aktivitas kami di tempat-tempat terbuka menjadi sangat terbatas. Yang tadinya kami bisa bergabung bersama dengan teman-teman kami di sekolah, makan, minum, bermain, bercerita, semua segala sesuatunya dilakukan bersama, secara tiba-tiba gitu berubah gitu. Apa masalahnya? Ya masalah kesehatan mental, masalah psikososial. Maka menjadi penting kemudian kita memastikan bahwa informasi-informasi yang disampaikan mengenai erupsi ini itu betul-betul menyasar secara spesifik kepada anak-anak gitu. Jadi bayangan saya itu adalah informasi kenapa mereka harus di rumah, kenapa erupsi gunung berapi ini terjadi, kenapa itu perlu dijelaskan secara detail, tapi juga mudah dipahami oleh anak-anak kita, sehingga mereka mendapatkan alasan yang cukup mengapa harus ada di rumah, mengapa kita melakukan ini gitu, sehingga oh ya tidak kemudian termakan dengan isu-isu yang muncul di TikTok, oh ya ini ada gunung di sini, kemudian ini dihubungkan satu dengan yang lain, mungkin saja ada hubungannya, tapi yang paling penting adalah edukasi kepada anak-anak dan kelompok-kelompok yang lain terkait dengan erupsi ini tuh menjadi penting, sehingga orang tidak terlalu panik, tapi juga tidak terlalu menganggap remeh bahwa ini hal yang biasa aja. Jadi orang kemudian bisa aware, bisa siaga, bisa waspada, karena dia memiliki informasi yang cukup di kepalanya untuk bisa melakukan sesuatu. Gitu Mbak Prima. Jadi kalau dari PLAN sendiri kemudian kita mendorong supaya adanya informasi-informasi yang bisa dipahami secara baik oleh anak-anak, termasuk dengan anak-anak yang disabilitas misalkan, atau oleh ibu-ibu di rumah, atau oleh orang tua, sehingga mereka dapat menjelaskan kepada anak-anaknya atau keluarganya tentang situasi yang ada dan apa yang harus dilakukan.
0: Kewaspadaannya, kesiapsiagaannya serupa ini ya.
2: Betul.
0: Bang Eno, supaya juga masyarakat ini juga safe begitu ya. Kenapa kemudian harus melakukan pembelajaran jarak jauh? Kenapa kemudian juga harus melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rumah begitu ya? Baik.
2: Betul.
0: Iya. Bang Enos dan juga Mas Herlan, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar. Sudah ada yang bergabung di line telepon di 580333. Anda juga bisa mengirimkan melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Saya sapa dulu yang bergabung melalui telepon. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Selamat pagi, semangat pagi Mbak Prima.
0: Semangat pagi ini, sesama Prima ini juga Mas Herlan dan juga Bang Enos. Ini ada Mas Prima di Kota Gede ini. Silakan Mas Prima.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Prima.
0: Iya.
3: Pada Pak Enos dan juga Pak Herlan. Wah, iya. Ini tadi Pak Enos menyebutkan anak disabilitas. Wah, ini menarik banget Pak. Uh-huh. Karena memang menyewu dari komunitas kami disabilitas itu rame itu pada bahas seperti ini. Karena memang sebagian besar dari teman-teman kami itu tinggal di wilayah-wilayah yang dekat dengan dengan epicentrum. Jadi mereka itu, waduh, ini bagaimana dengan kami? Evakuasinya seperti apa dan dampak dari kesehatan, baik kesehatan fisik dan juga mentalnya gitu, Pak. Dan ini menarik sekali, Pak. Ini bagaimana supaya nantinya ketika erupsi Gunung Krakatau terjadi, ya, letusannya maksud saya. Nah, termasuk juga ini yang di luar epicentrum. Nah, misalkan non saya buka, misalkan kemarin siang itu kan saya itu boncengan sama ibu saya itu kan jalan-jalan habis dari puskesmas siang-siang itu jalan sebentar. Nah, itu ibu saya ngamatin, ini bukan mendung biasa, tetapi ini nggak mendung abu, kalau nggak hati-hati gawat gitu. Itu ibu melihat di atas saya pas naik motor. Jadi saya selama saya mendengar apa dari ibu saya, ya saya, waduh, ini berarti tetap harus waspada. Satu, kacamata, yang kedua pakai masker gitu. Ya mungkin itu aja, Mbak Prima, Pak Hirlan, dan juga Pak Enos. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih. Ini Mas Prima di Kota Gede, nanti ke Bang Enos ini, karena berkaitan juga dengan edukasi untuk teman-teman difabel. Tapi ada sedikit nanti juga ditanggapi Mas Hirlan, karena kemudian juga apakah kondisi cuaca kita yang dua hari ini terasa agak sedikit mendung, ini apakah ada pengaruh gitu ya. Terima kasih ini untuk Mas Prima di Kota Gede. Saya beralih ke WhatsApp ini dari Mbah Uti Siti dari Banguntapan. Mbak Prima, saya mau bertanya ke Pak Hirlan ini, tapi agak sedikit keluar dari tema ini. Apakah betul dulu-dulunya itu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu sambung begitu? Jadi bahasa Jawanya gatuk. Begitu juga Gunung Krakatau ini erupsi dahsyat atau meletus dahsyat terbelah jadi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ini di pelajaran ilmu bumi waktu saya masih SMP. Mohon penjelasannya ini dari Pak Hirlan. Matur nuwun ini, Mbah Uti Siti yang ada di Banguntapan. Wah, ini ilmu bumi ini jadinya ya Mas Hirlan ya. Dari Mbah Uti Siti yang ada di Banguntapan. Kemudian satu lagi dari Mas Teo yang ada di Magelang ini. Mas Teo menanyakan begini, apa yang perlu dipastikan dengan kondisi beberapa waktu terakhir ini, karena kita merasakan, disampaikan juga tadi, beberapa gunung yang ada di Indonesia ini mengalami hal yang sama. Apakah kemudian ini juga terpengaruh dengan istilah Indonesia ini ring of fire begitu, cincin api. Apakah kondisi-kondisi ini juga berpengaruh antara satu wilayah dengan wilayah yang lain? Matur nuwun ini, Mas Teo di Magelang, nanti ditanggapi oleh Mas Hirlan juga. Ring of Fire begitu. Baik, saya ke Bang Enos dulu untuk bisa menanggapi tadi dari Mas Prima di Kota Gede. Edukasi untuk difabel ini. Silakan, Bang Enos.
2: Mbak Prima, terima kasih ya. Ini Mas Prima juga terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang yang pertama yang perlu kita pastikan bahwa semua orang itu punya hak yang sama mengakses informasi, apapun itu. Jadi itu perlu dipastikan. Nah, dengan keberagaman yang ada, maka kita perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan juga itu bisa menyasar dari keberagaman kelompok tadi. Salah satunya adalah orang-orang dengan disabilitas gitu. Jadi memang itu penting sekali untuk memastikan informasi-informasi yang diberikan atau materi-materi yang diberikan itu inklusif untuk bisa dipahami oleh siapapun dalam usia yang berapapun, mulai dari anak-anak, orang tua, orang dewasa, lansia, orang dengan disabilitas, siapapun itu bisa mengakses dan bisa dipahami dengan baik. Itu sebetulnya esensinya. Maka kemudian kita dorong supaya informasi-informasi yang diberikan, termasuk informasi peringatan dini, itu juga sudah cukup inklusif untuk bisa dipahami oleh setidaknya teman-teman kita gitu, oleh semua orang gitu. Sehingga memang kita menuju ke sana. Kalau Mbak Prima lihat atau Mas Prima lihat, sekarang di website-website atau informasi-informasi resmi sesederhana sudah mulai dikasih juru bahasa isyarat. Atau sesederhana misalkan kalau teman-teman lihat ketika buka, itu langsung selain ada dalam bentuk tulisan, itu juga ada dalam bentuk suara. Jadi teman-teman bisa klik untuk orang bisa dengar kalau misalkan dia tidak bisa melihat misalkan. Nah, itu tuh kita sedang memastikan bahwa semua orang, apapun bentuk keragamannya, apapun itu bisa mengakses informasi yang sama, bisa mendapatkan edukasi yang sama. Apapun jenis ancamannya, apapun jenis bencananya, gitu. Termasuk tadi untuk anak-anak. Kenapa? Karena kemudian informasi yang tadi teknikal, yang tadi yang itu perlu kita terjemahkan lagi sehingga itu bisa dimengerti oleh siapapun termasuk anak-anak tadi, gitu. Jadi anak-anak juga tahu, oh, apa sih sebetulnya yang terjadi? Oh ya, ini ada abu. Kenapa kemudian ada abu itu kita harus di dalam rumah? Padahalnya kan semua abu itu juga ada sebelum bencana. Apa yang membuat berbeda abu erupsi dengan abu yang bukan erupsi misalkan? Maka kita perlu menjelaskan secara sederhana kepada anak-anak. Oh ya, kalau abu erupsi itu ada partikel-partikel kecil yang kemudian bisa mempengaruhi kesehatanmu kalau dia masuk ke dalam hidungmu, masuk ke paru-parumu, dan itu membuatmu sakit. Misalkan begitu. Berbeda dengan abu-abu yang ada yang tidak ada erupsi. Jadi itu kemudian perlu dipastikan dalam kondisi, perlu dipastikan sekarang informasinya itu dapat dipahami oleh anak-anak kita. Sehingga dia tidak mencari informasi-informasi dari sumber-sumber.

0: anak-anak belajar sekaligus menginformasikan kepada anak-anak apa yang sedang terjadi. Saya kira itu, Mbak Prima, yang perlu kita lakukan.
1: Ya, baik. Begitu, Mas Prima yang ada di Kota Gede, tanggapan dari Bang Enos tadi, edukasi-edukasi berkaitan dengan bagaimana komunitas teman-teman difabel ini juga bisa menyikapi kondisi yang ada, begitu. Khususnya juga di lokasi-lokasi rawan bencana, begitu, Bang Enos. Baik. Mas Herlan, ini cukup menarik karena ada pertanyaan juga, apakah sedikit tadi disinggung oleh Mas Prima, apakah memang kondisi cuaca yang agak-agak sendu mendung, gitu ya, mendung-mendung ini, apakah pengaruh juga? Kemudian tadi Bu Siti dan juga Pak Teo atau Bang Teo ini, monggo silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Prima. Ya. Terima kasih juga ini Mas Prima ya pertanyaannya, karena memang kalau dilihat sebelumnya Jogja itu cerah sekali, langit biru, kemudian mataharinya terang benderang ya, tapi ketika Anak Krakatau erupsi agak sendu gitu ya. Nah itu memang karena ini ya, partikel dari as itu kan kecil sekali, dan tadi sudah saya sampaikan dia bisa buoyant ya, kayak mengapung gitu di ketinggian tertentu karena sangat ringan, sangat kecil. Dan tidak hanya itu, bisa jadi beberapa gas vulkanik itu juga dikeluarkan dari erupsi sehingga dia bisa jadi berinteraksi sana di atmosfer dan bisa menyebabkan memang sedikit cuacanya agak berubah walaupun jaraknya agak jauh ya. Agak jauh. Karena memang kalau dilihat juga penjalaran dari abu vulkanik itu kan dibawa oleh angin juga. Dan dia juga bisa lama di atas. Nah, itu bisa jadi juga cuacanya terpengaruh juga gitu. Tapi itu perlu riset ya, perlu riset yang mendalam. Kalau nggak salah papernya baru beberapa gitu terkait pengaruh cuaca terhadap erupsi. Kemudian ini lanjut jawab pertanyaan.
1: Langsung jawab, iya Pak. Ya Pak. Tadi dari Bu Siti.
2: Bu Siti ya. Wah ini agak jauh ini pelajaran geologi. Jadi ini Bu Siti pertanyaannya, terima kasih. Kalau terkait Sumatera dan Jawa itu pertama karena memang pergerakan lempeng ya. Lempeng kita kan dari subduksi ya, dari subduksi kemudian itu udah sejak zaman dahulu kala. Kemudian ya Sumatera dan Jawa itu sudah terpisah sejak sejak pergerakan lempeng. Kemudian benar-benar jadi diskret ya, dari terpisah itu karena ada melting ice. Tapi zaman dahulu kala, sejak zaman Holosin kalau nggak salah. Dan itu ada marine flooding ya, jadi kayak banjir yang cukup besar. Nah muncullah dari situ Selat Sunda. Nah sebenarnya kan kalau dilihat Sumatera dan Jawa itu kan agak bengkok ya. Nah itu subduksinya agak sedikit, namanya bending ya, apa istilahnya ya, ya agak sedikit membelok. Sehingga di situ ada sedikit extension sedikit di situ, di zona belokan ya. Ada sedikit sudut subduksi yang berbeda antara Sumatera dan Jawa. Nah, di zona sedikit ekstensi walaupun ada subduksi itu, disitulah Krakatau magmanya bisa keluar. Nah terbunuhlah Krakatau dan sekarang aktifnya mulai dari kondisi seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Teo,
1: Ring of Fire
2: ya, memang kita negara yang gunung apinya banyak. Ya kalau dulu PVMBG itu mengeluarkan 127, tapi beberapa artikel saya membaca ada 129. Nah ini sepertinya perlu diklarifikasi apakah 127 atau 129 yang aktif saat ini. Dan saat ini kalau nggak salah yang erupsi itu ada 6 atau 6 gunung ya kalau nggak salah ya, di lokasi yang berbeda-beda. Nah itu memang wajar ya, karena negara kita besar sekali. Kemudian gunungnya ada 120-an lebih dan erupsinya 6 ya. Nah itu sebenarnya tidak ada hubungannya karena memang mempunyai kantong magma yang sendiri-sendiri masing-masing dengan kedalaman yang berbeda-beda ya, dalam berbeda. Magmanya sendiri juga di

0: cas ya, apa istilahnya ya, volumenya dicas ke atas itu ya. Masing-masing gunung beda-beda. Ya, kalau kita kayak Merapi ini kan sudah terbentuk kubah lava, berarti ada continuous magma untuk naik ke atas, walaupun mungkin kecepatannya pelan, kadang cepat dan seterusnya ya. Jadi setiap gunung punya karakter masing-masing di situ. Nah, ini 6 gunung erupsi itu, jadi untuk penduduk Indonesia jangan dikaitkan dengan hal-hal yang gaib gitu ya, karena memang kita harus belajar ini, kita harus bersahabat dengan banyaknya gunung yang ada di Indonesia. Tapi positifnya setiap erupsi itu kan setelah beberapa hari bisa menyebabkan tanahnya gembur, subur dan sebagainya, kita bisa bercocok tanam di situ dan sebagainya. Jadi itu sisi positifnya. Tapi kalau pas erupsi ini jangan terlalu dikaitkan dengan apa ya, istilah goib-goib gitu. Terus apalagi kalau ada berita yang dilebih-lebihkan, nanti ada bencana susulan-susulan dan seterusnya. Jadi itu mohon dipahami untuk semua warga negara Indonesia.
1: Baik. Begitu, Mas Theo, kemudian Bu Siti, kemudian tadi ada Mas Prima yang ada di Kota Gede. Bang Enos, Mas Herlan, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak. Siap. Bang Enos tetap terhubung bersama kami, dan tentunya nanti Anda juga bisa bergabung kembali bersama dengan para narasumber kami melalui telepon, WhatsApp, dan juga kanal YouTube kami. Kirimkan live chat melalui RRI Jogja Official.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan mengantisipasi dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Masih bersama dengan para narasumber kami, ada Dr. Rernat Insinyur Herlan Darmawan, SSIMSC, dosen Departemen Fisika Fakultas MIPA UGM, dan juga terhubung bersama dengan Bang Enos Ndapareda, Humanitarian Manager Plan Indonesia. Dan pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda bisa ikut berinteraksi kembali melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami, live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Terima kasih Pak Badatri Utomo yang bergabung melalui live chat kami. Derek nyimak Mbak Prima, matur nuwun pencerahannya terkait dengan Gunung Anak Krakatau. Terima kasih Pak Badatri Utomo yang juga sudah bergabung melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Saya ke WhatsApp ini, sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi ini dari Bu Atun. Terima kasih Bu Atun yang ada di Kulon Progo. Mohon penjelasan Mbak Prima dari para narasumber, ancaman gunung berapi yang ada di Indonesia dari beberapa yang aktif ini, selain dari sebaran abu vulkanik, apakah kemudian juga dari lahar dingin seperti di Merapi ini juga menjadi ancaman di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti apa gambarannya? Matur nuwun Bu Atun yang ada di Kulon Progo. Kemudian satu lagi ini dari Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Bu Atun, nanti saya ke Mas Herlan ini. Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, mohon tanggapan bagaimana kemudian juga masyarakat atau kelompok masyarakat ini juga bisa melakukan intervensi terkait dengan mitigasi bencana di suatu wilayah. Bagaimana mengenal resiko bencana di suatu wilayah dan menyusun kesiapsiagaan untuk mitigasi bencana. Kelompok-kelompok masyarakat ini supaya memiliki empati di wilayah-wilayah tertentu. Baik, matur nuwun Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Ini nanti juga bisa ditanggapi oleh Mas Herlan dan juga Bang Enos ini. Bagaimana kemudian juga rencana kontingensi untuk mitigasi kebencanaan. Tapi saya ke Mas Herlan dulu. Ini untuk Bu Atun yang ada di Kulon Progo. Monggo silakan Mas Herlan.
2: Terima kasih Mbak Prima dan Bu Atun ya dari Leres, Kulon Progo. Terima kasih pertanyaannya. Memang Indonesia ini banyak sekali gunung api nggih Bu Atun. Ada tadi saya mention ada 120-an lebih, dan beruntung tidak erupsi semua ya. Kalau erupsi semua kita geger itu saat Indonesia Raya. Iya,
1: betul.
2: Erupsinya untung satu-satu dan di pulau-pulau yang berbeda-beda. Nah, terkait bahaya memang tidak hanya abu vulkanik ya. Banyak sekali. Kalau di dekat gunung sendiri itu ada lontaran batu pijar. Jadi ketika erupsi itu ada batu yang panas membara, kemudian itu dilontarkan. Jadi dia kayak apa, dilontarkan itu ya. Nah, ini jarak lontarannya juga bisa jauh, bisa sampai ratusan meter. Makanya penduduk yang dekat puncak itu harus berhati-hati. Kemudian ada awan panas ya, Wedhus Gembel. Nah ini tipe Merapi. Kalau Merapi kan terkenalnya awan panas atau Wedhus Gembel. Itu juga bahaya sekali karena bisa meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi dan jaraknya bisa jauh. Yang terakhir yang dahsyat tentu saja 2010 masih kentara ya diingatan warga Jogja ya. Itu sampai 15 km kalau nggak salah awan panasnya. Jadi itu juga ancaman. Selain itu ada lahar ya. Ada lahar tadi disebutkan oleh Buatun juga. Ya. Kenapa bisa lahar ya? Karena endapan awan panas atau erupsi yang belum terkompakkan ya, istilahnya apa ya istilahnya? Terpadatkan. Mm-hmm. Itu tertransport oleh air hujan yang sangat tinggi. Mm-hmm. Ya jadi sudah erupsi, misalkan ada Wedhus Gembel, endapan dari material Wedhus Gembel itu belum mengeras, belum jadi tanah yang benar-benar padat, sudah tersapu oleh air hujan. Nah, air hujan dan itu kadang masih panas. Mm-hmm. Jadi walaupun misalnya lahar dingin tapi kadang masih kemepul itu ya. Yeah. Nah, itu masih panas itu. Nah, itu bisa juga sangat sangat membahayakan. Dan bahkan bisa terbawa sampai puluhan kilometer dari puncak gunung. Yang dulu cukup terdampak itu di daerah Kaliputih ya. Kalau erupsi 2010 itu beberapa rumah yang dekat dengan sungai itu bisa rusak. Karena material dari ukurannya kecil sampai yang besar itu bisa terbawa oleh lahar itu. Sehingga harus hati-hati memang. Kemudian ada lava ya, lava flow itu juga bahaya. Jadi itu seperti apa ya istilahnya, fluida atau cairan yang sangat panas tapi bisa mengalir ya, bisa mengalir. Mengalirnya seberapa jauh tergantung dari kekentalan lava itu sendiri. Kalau tidak begitu kental ya dia bisa mengalir sangat jauh. Kurang lebih seperti itu bencana-bencana gunung api ya. Sisanya mungkin ada bisa jadi longsor, kemudian lereng juga bisa longsor seperti yang Krakatau 2018 dan bisa mengakibatkan tsunami ya. Tsunami kan letaknya di tengah laut, jadi banyak bencana yang bisa dihasilkan dari produk erupsi suatu gunung api aktif. Ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Prima. Langsung ke Pak Hasan ini.
1: Iya, Pak Hasan.
2: Sebelum Bang Enos ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau masyarakat itu bisa mengintervensi, Pak. Asalkan pertama memang masyarakat harus paham betul ya, mengedukasi. Kadang-kadang otoritas setempat itu melakukan sosialisasi terhadap potensi-potensi bencana alam. Kalau di Merapi ya BPPTKG itu sering mengedukasi warga yang ada di lereng-lereng Merapi. Jadi kalau suatu saat Merapi itu erupsi, ya mereka sudah mau untuk dievakuasi, tidak ada penolakan dan sebagainya. Tujuannya seperti itu karena memang untuk mewujudkan zero victim ya, tidak ada korban sama sekali. Tujuannya sangat mulia. Kemudian masyarakat juga harus sadar kalau tinggal di zona yang cukup bahaya, mungkin bisa melakukan ronda ya, ronda itu nanti ganti-gantian, kemudian membuat sistem. Biasanya setahu saya ada radio ya,
1: yeah.
2: Jadi calling-callingan dengan frekuensi tertentu, misalkan di atas ini aman gitu ya, Mandali, nanti calling-callingan antar RT ya. Jadi seperti itu mungkin bisa juga dengan sistem yang zaman dulu kentongan atau apa, kalau ada sesuatu itu juga salah satu bentuk dari prevensi di komunitas-komunitas. Bahkan kalau sekarang biasanya di Merapi musim hujan tuh sudah ada apa ya saya monitor ya, misalkan hujan atas hujan gitu, terus yang bagian atas yang monitor ya sudah siap-siap gitu.
1: Komunikasi ke radio komunitas
2: iya. Seperti itu. Mungkin seperti itu, mungkin dari Bang Enos ada perspektif lain, Mbak Prima. Iya.
1: Baik, Mas Erlan. Baik, monggo Bang Enos, ini tanggapan untuk Pak Hasan yang ada di Pelarat Bantul ini. Silakan Bang Enos.
3: Mbak Prima, terima kasih. Tadi Mas Erlan sudah sampaikan beberapa spill ya, informasi, dan itu saya kira menjadi bagian penting. Satu, kita bergerak dari prinsip bahwa urusan bencana adalah everybody business. Bahwa semua orang punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Nah, ketika bicara penanggulangan bencana, maka kita bicara tiga fase utama. Fase pra, bencana sebelum atau sebelum bencana, kemudian saat bencana atau tanggap darurat, dan sesudah bencana. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Pak Hasan tadi bicara soal apakah kemudian masyarakat bisa melakukan intervensi atau terlibat dalam penanggulangan bencana, maka itu yang diharapkan gitu, terutama dalam langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah aksi pengurangan risiko bencana yang mana itu dilakukan sebelum bencana itu terjadi dengan tujuannya untuk mengurangi risiko yang ada dan juga bisa mengurangi dampak yang ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kami bisa melakukannya? Satu, kita pastikan bahwa kita juga tahu apa yang harus dilakukan, gitu. Maka tadi yang disampaikan oleh Mas Herlan ya, kalau bicara itu gunung api, di Jogja ada BPTKG misalkan bisa ke sana untuk dapat info, atau ada BPBD di provinsi maupun daerah, bahkan ada forum-forum PRB mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Kemudian ada apa namanya tim siaga bencana, bahkan sampai di tingkat-tingkat Kapanewon kalau di Jogja atau tingkat desa misalkan sudah ada itu. Bahkan Pak Hasan bisa kemudian memetakan lembaga-lembaga mana yang bisa diajak untuk bersama-sama sehingga bisa menjangkau lebih luas. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka paling pertama adalah mengenali dulu apa risikonya. Itu paling penting gitu. Jadi kita tahu sebetulnya apa risikonya. Ketika bicara soal gunung api, bagaimana karakteristiknya, kira-kira ada tidak sejarah-sejarah sebelumnya terjadi, kapan terjadinya, dampaknya seperti apa. Jadi kita berusaha untuk mengenali risikonya. Ketika kita bicara mengenali risiko, maka kita mengenali tiga bagian penting. Selain mengenali ancamannya, kita mengenali kerentanannya, dan kita mengenali apa kapasitas kita. Oh ya, kita kerentanan apa, kapasitas apa. Jadi kita mengenali itu dengan baik. Caranya untuk mengenali, ya kita perlu menggali. Nah, ketika dalam proses menggali inilah yang menjadi penting. Ketika kita menggali, kita perlu memastikan tadi semua unsur yang ada di wilayah itu perlu terlibat. Perwakilan ibu-ibu, perwakilan anak-anak, perwakilan orang tua, perwakilan pemerintah setempat, perwakilan pemuda, perwakilan sekolah misalkan, terlibat untuk sama-sama mendiskusikan apa risiko yang kita hadapi. Ketika bicara risiko tadi, kita bicara soal ancamannya apa, kapasitasnya apa, kerentanannya apa. Nah, setelah kita sudah mengenali dengan baik betul risiko kita apa, baru kita lanjut ke apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko yang bisa saja timbul. Misalkan, ketika kita bicara anak-anak, kita bicara di sekolah, katakanlah. Yeah. Oh, di sekolah ini ada ancaman erupsi. Kalau dia erupsi, anak-anak tidak bisa sekolah. Padahalnya kita perlu memastikan dalam situasi darurat anak-anak harus tetap sekolah. Maka pertanyaannya adalah bagaimana anak-anak tetap mendapatkan hak dia berpendidikan dalam situasi darurat? Pertanyaannya itu. Maka mulailah disiapkan, oh kalau di Jogja sudah ada sister school. Kalau misalkan yang di seputaran Merapi, dia punya sister school yang jauh sekitar 3 kilo dari Merapi. Maka ketika terjadi situasi darurat atau ketika terjadi ketika terjadi erupsi misalkan, anak-anak sudah bisa pindah ke sister school itu untuk melakukan tetap melakukan kegiatan-kegiatan pembelajarannya di situ. Itu yang dimaksudkan dengan persiapan. Jadi pertanyaan Pak Hasan tadi kita bisa jawab bahwa bisa memastikan bahwa kita betul-betul tahu apa yang harus dilakukan, mengajak sebanyak mungkin orang untuk terlibat dengan representasi masing-masing, untuk belajar mengenali risiko yang ada. Setelah tahu apa risikonya, baru kita bisa mengambil aksi apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko itu. Mulai dari aksi mitigasi, aksi pencegahan, kemudian aksi kesiapsiagaan. Jadi kalau kita bicara prabencana, ya kita bicara soal tiga hal itu. Dan jangan lupa, semua pihak tadi, mulai dari anak-anak, kelompok dengan disabilitas, guru atau perwakilan sekolah, orang tua, kita libatkan untuk sama-sama berdiskusi apa kerentanan kita, apa ancaman kita, apa kapasitas kita, dan kita sama-sama melihat kalau ini terjadi, dampaknya seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan saat ini. Gitu. Sehingga kita sudah punya persiapan sebelum bencana terjadi. Nanti mungkin Mas Heran bisa cerita, ini satu keniscayaan. Gitu. Jadi bencana-bencana ketika kita bicara Ring of Fire atau bicara soal bencana sudah pasti terjadi. Hanya kapannya yang kita belum belum tahu gitu. Ya. Tapi konsekuensi logis kita tinggal di Indonesia yang adalah daerah rawan bencana, bahwa bencana itu pasti akan terjadi, yang kita belum tahu adalah kapan itu terjadi. Makanya kita butuh untuk bersiap-siap. Itu sama kayak kita di sekolah, ujian sudah pasti ada di sekolah itu. Mau masuk atau tidak, kalau kita sudah pasti ada ujiannya. Hanya tanggal berapa dan tanggal berapa kita belum tahu. Guru belum kasih tahu misalkan gitu. Sehingga kita perlu siap dari sekarang. Oh iya ini. Karena itulah konsekuensi logis kita tinggal di bumi ini yang ada banyak sekali apa namanya kondisi geologisnya, kondisi vulkanologis dan seterusnya yang bisa menjadikan kita itu ada di daerah rawan bencana. Gitu kira-kira Mbak Prima.
1: Baik. Begitu Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul, Bang Enos dan juga Mas Heran, tidak terasa ini kita sampai ke penghujung perbincangan ini, tapi kita ingin ada pesan penting yang disampaikan ke masyarakat ini. Dari Mas Herlan dulu, nanti ditutup oleh Bang Enos ini. Monggo Mas Herlan.
2: Baik, terima kasih Mbak Prima. Jadi untuk masyarakat yang mungkin tinggal di daerah dekat bencana ya, yeah. Untuk saat ini anak Krakatau mungkin yang dekat dengan Selat Sunda, jangan lupa untuk memakai masker, kemudian kalau beraktivitas berkendara pakai kacamata, kemudian mengikuti arahan dari otoritas tempat ya. Jadi jangan pernah termakan informasi hoax ya, karena sekarang informasi hoax itu cepat sekali menyebar. Ya. Tidak hanya di Anak Krakatau, di beberapa area yang gunung apinya aktif itu juga mohon ikuti arahan setempat. Udah itu aja Mbak. Jadi baik. Semoga kondisi segera kondusif. Semoga aja.
1: Begitu. Terima kasih Mas Herlan, ikuti arahan otoritas setempat, ini kata kunci yang perlu dipahami oleh masyarakat. Betul, ini. Betul. Baik, Bang Enos, satu menit ini pesan penting ke masyarakat ini menutup perbincangan kita di kali ini. Monggo Bang Enos.
3: Mbak Prima, kita perlu memastikan semua orang selamat. Ya. Apapun dia, siapapun dia. Dengan cara adalah memastikan informasi-informasi peringatan dini dipahami oleh semua pihak, terutama kelompok-kelompok rentan, anak-anak, orang dengan disabilitas, lansia. Sehingga ketika mereka tahu informasi, mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih. Masyarakat juga harus betul-betul memahami informasi-informasi yang disampaikan oleh otoritas dan tentunya juga tadi mengurangi informasi hoax ini tadi. Terima kasih Bang Enos, matur nuwun Mas Herlan sudah bersedia berbagi ilmu yang luar biasa di kesempatan kali ini.
2: Ya, baik,
1: matur nuwun. Pendengar, minta di perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: dua orang narapidana memandang keluar jendela. Napi yang satu menatap langit berbintang sambil tersenyum. Sedangkan napi yang lain dengan wajah sayu menatap jalan berlumpur dan becek. Stephen Covey pernah berkata, ketika kita memandang permasalahan dan beban itu berasal dari diri kita, justru pada saat itu sebenarnya kitalah yang sedang bermasalah. Pepatah Cina mengatakan, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik ambil sebatang lilin dan nyalakan. Mari kita kembangkan optimisme kita mulai hari ini untuk memaknakan arti hidup ini. Membangun keluarga, membangun perusahaan, dan membangun masyarakat. Optimisme yang sesungguhnya adalah menyadari masalah serta mengenali pemecahannya. Mengetahui kesulitan dan yakin bahwa kesulitan itu dapat diatasi, melihat yang negatif tetapi menekankan yang positif. Menghadapi yang terburuk, namun mengharapkan yang terbaik. Memiliki alasan untuk menggerutu, tetapi kita lebih memilih untuk tersenyum.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi gak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau gak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Prostata RRI Yogyakarta, masih kami teman di Jogja pagi ini dan juga masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Nah, pendengar, Pemkot Jogja ini kembali mengenjot program perbaikan rumah tidak layak huni RTLH di wilayahnya. Penanganan hunian warga kurang mampu ini dilakukan lewat skema gotong royong melibatkan elemen pemerintah, sektor swasta hingga masyarakat. Total 4 rumah warga sasaran resmi tersentuh program perbaikan melalui dukungan corporate social responsibility CSR, perbankan dan juga swadaya, dan juga menjadikan salah satu hal yang memang harus dilakukan untuk menjadikan rumah tidak layak huni ini bisa digunakan oleh warga masyarakat kurang mampu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Krisya di album dengan judul yang sama tahun 1986.

Berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Erwin Gutawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Cinta Dia didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Sinema.

Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Anda yang akan beraktivitas di Yogyakarta, ada informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Hari Selasa 8 September 2026, melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, sejumlah wilayah DIY diperkirakan berawan. Sementara potensi hujan ringan diprediksi terjadi di wilayah Sleman. Secara umum, kondisi cuaca DIY pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Memasuki siang hingga sore, ini ada potensi berawan di sebagian wilayah DIY hingga potensi hujan ringan. Nah, tentu selalu hati-hati dan waspada, dan juga sedia payung sebelum hujan. Jangan ngebut-ngebut, dan tentu Yogyakarta sudah lama tidak hujan, tentu menjadikan salah satu berkah tersendiri.

0: dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pendengar Puncak, peringatan HUT ke-270 Kota Yogyakarta melalui Wayang Jogja Night Carnival WJNC 2026 dipindahkan rutenya dari Tugu ke SIM panjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Pemkot Yogyakarta mengemas WJNC 2026 menjadi festival sepekan penuh pada 1 hingga 7 Oktober dengan target 60.000 penonton dan juga meningkatkan lama tinggal wisatawan. Acara bertema Gana Kalajaya akan diisi kegiatan budaya serta UMKM didukung rekayasa lalu lintas dan juga penyediaan lahan parkir di kawasan Kota Baru.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Jogja pagi ini. Jogja siang ini akan ditemani rekan kami Agatha Erna untuk menghadirkan beragam acara menarik lainnya. Dan pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan mengumandangkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Terima kasih, selamat siang.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

Iya, mendengar ada yang mengatakan mempertahankan itu lebih sulit ya daripada ketika kita harus mencapainya. Begitu juga dengan kesehatan. Padahal kesehatan itu kan modal utama dalam beraktivitas. Maka banyak di antara kita selalu mencoba mempertahankan kesehatan kita. Entah itu dengan makan makanan bergizi, asupan vitamin, bergaya hidup sehat, maupun juga mendengarkan musik dan informasi. Maka dalam Jogja siang ini, saya Agatha Erna kembali menyapa Anda. Baik itu pendengar yang mendengarkan melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 Jogja, kanal informasi dan inspirasi, maupun juga yang melalui kanal streaming RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Aku Cinta Dia, lagu karya Aji Sutomo, dilantunkan pertama kali oleh Chrisye di album dengan judul yang sama tahun 1986.

berkat lagu Aku Cinta Dia, popularitas Chrisye naik tajam di belantika musik Indonesia sejajar dengan penyanyi tersohor saat itu. Album Aku Cinta Dia terjual 1 juta kopi, berhasil meraih penghargaan BASF Award 1986 dan mendapatkan sertifikasi Gold. Di album ini juga terdapat lagu hits lainnya, yaitu Selamat Tinggal Sayang dan Hura Hura.

Min Kutawa itu sengaja mengaransemen dengan lebih segar dan bernuansa remaja ceria. Lagu ini kembali mencapai sukses komersial karena berhasil mencapai posisi top 15 di beberapa channel program musik televisi swasta nasional.

Cinta Dia didaur ulang bersama Vidi Aldiano di tahun 2016. Terdapat di album kompilasi Melodi Krisya dan album keempat miliknya berjudul Pesona. Lagu ini menjadi soundtrack dalam sinetron berjudul Rumah Bidadari, produksi Denny Kisela Citra Sinema.

Iya, pendengar, tim ekspedisi Patriot TP1 Universitas Gadjah Mada mendorong pengembangan sektor peternakan melalui penanaman rumput gama umami, tentu sebagai sumber hijauan unggul. Hal tersebut dilakukan menjawab persoalan dari para peternak di kawasan transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. TP1 UGM dipimpin oleh Chandra Setiawan. Keberagaman latar belakang keilmuan tim ini mengintegrasikan aspek pertanian, agronomi, kemudian sumber daya air, pemetaan wilayah, ekonomi, hingga pada peternakan. Rumput gama umami sendiri merupakan jenis rumput unggul pemuliaan tim peneliti Fakultas Peternakan UGM. Pakan ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan bagi produktivitas ternak di Papua Selatan. Nah, pendengar, selengkapnya tentu silakan saja Anda bisa membaca di rri.co.id.

Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrapi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara selegeri.

Anda, air mata ternyata bukan hanya berisi air, tetapi terdiri dari lemak, lendir, dan air. Selain itu juga mengandung enzim dan antibodi untuk melawan infeksi. Air mata berfungsi sebagai pelumas bola mata ketika kering.

Sama pentingnya dengan membawa dompet digital, tentu saja begitu juga dengan uang tunai. Nah, ini nih, kadang-kadang di fasilitas umum tidak disediakan yang namanya layanan menggunakan dompet digital. Maka uang tunai pun yang maju ya, yang berbicara. Jadi, ini sama pentingnya ketika kita akan bepergian di siang hari ini. Sudah siang ya? Tanda waktu di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta sudah 36 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSIDIY mencanangkan program cek kesehatan gratis bagi pekerja sektor perusahaan. Program ini secara bertahap menyasar sedikitnya 1.000 pekerja di berbagai perusahaan daerah istimewa Yogyakarta. Pencanangan sekaligus kick-off Selasa pagi tadi dilakukan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam tahap awal, sebanyak 200 perwakilan pekerja mengikuti pemeriksaan kesehatan secara simbolis. Ketua KSPSIDIY, Waljid Budi Lestarianto, mengatakan program ini terbuka bagi seluruh pekerja di lingkungan perusahaan daerah istimewa Yogyakarta. Tidak terbatas pada anggota KSPSI. Nah, secara teknis pendengar, pekerja dapat mengajukan pemeriksaan melalui pimpinan unit kerja atau serikat pekerja di perusahaan masing-masing. Pengajuan diteruskan ke DPD KSPSIDIY, kemudian akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, tentu untuk mendapatkan kuota pemeriksaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, sambil mendengarkan lagu, mendengarkan musik di Jogja siang ini, ada di antara kita mungkin yang cari-cari informasi sambil baca di ini ya, di website kami rri.co.id, ya kan? Selas Yogyakarta ada beberapa informasi yang bisa Anda dapatkan pendengar, termasuk dari seputar Kulon Progo, di mana InJourney Airports mendukung kemandirian disabilitas di Kulon Progo. Langkah ini wujudnya adalah InJourney Airports ramah difabel, begitu ya, karena komitmennya memang menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Sepertinya kurang adil kalau saya menyampaikannya secara runtut, secara detail. Lebih baik langsung saja ya, baca di rri.co.id.

Terkadang lagu di era tahun 90-an ini pas banget ya, atau penting juga, butuh juga untuk kita nikmati, menyegarkan memori, menyegarkan ingatan kita akan masa lampau. Baik, pendengar, masih ada satu koleksi lagu yang bisa kita nikmati. Kalau ini ya masuk lagu baru ya, karena bukan era tahun 90-an. Dari Petra Sihombing yang akan mengantarkan kita untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli, Udine, dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun, Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Runjaik, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan. Babak kedua, 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
3: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Italia kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well. Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
2: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru, serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 20 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Asian Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi ke satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketiga atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami. Mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas, pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketiga petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengendara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya sudah kita dengarkan pendengar. Karena itu untuk pendengar, khususnya kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, selamat menunaikan sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian, dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man 'arafa annahu makhluqun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbahagialah dengan yang kita miliki dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki. Sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saya yakin setelah Anda beristirahat siang hari ini, semangat Anda kembali berkobar dan pastinya di hari ke-8 di bulan September 2026 mendung menggelantung menyelimuti di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Apakah ini pertanda akan menuju ke musim penghujan atau bahkan ini hanya sekedar untuk mengurangi terik saja yang ada di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta? Karena sampai saat ini masih kita rasakan cukup terik di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkait dengan kondisi cuaca kemarau yang dipengaruhi dengan El Nino. Tetap jaga kesehatan, semoga saja dalam melaksanakan berbagai aktivitas Anda dimudahkan dan dilancarkan. Bagi Anda yang mungkin di siang hari ini baru menikmati istirahat siang, silahkan dilanjutkan istirahat siangnya. Bagi Anda kaum muslimin wal muslimat yang belum menunaikan ibadah sholat zuhur, kami ingatkan sesegera mungkin untuk melakukan, menunaikan ibadah sholat zuhur. Karena memang sudah berkumandang adzan tadi pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 12:09 waktu Indonesia Barat. Segera mungkin untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dengan penuh harap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, di siang kali ini kami nanti akan berbagi informasi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Di antaranya nanti informasi stok darah yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Tidak menutup kemungkinan ketika Anda nantinya akan berbagi informasi dengan pendengar yang lain, boleh banget ya di 08111271111. Pastikan tetap bersama kami di Persatu RRI Yogyakarta.

0: pagi, Pak. Tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis nge-PHK. Sekarang nggak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha, juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari 2 bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ya, kita ketemu bersama bahwa pendengar beberapa waktu yang lalu erupsi Gunung Anak Krakatau pastinya ini juga ada dampaknya, salah satunya abu vulkanik yang sudah menyebar di sekitaran Bekasi, Banten, Jakarta, dan juga Lampung sekitarnya begitu. Dan hal tersebut harus kita waspadai juga begitu ya, terkait dengan untuk meminimalkan resiko paparan abu vulkanik saat terjadi bencana erupsi. Karena kita ketahui bersama memang beberapa waktu yang lalu erupsi di Anak Krakatau begitu. Sehingga kita harus melakukan atau beraktivitas di dalam ruangan begitu ya. Batasi aktivitas luar rumah, tutup rapat pintu dan jendela, dan serta pantau arahan resmi petugas penanggulangan bencana begitu. Dan pastikan jangan sampai dilewatkan untuk menggunakan yang namanya masker N95 begitu. Anda juga bisa menggunakan pelindung mata begitu ya, untuk menghindari yang namanya abu vulkanik. Dan pastinya juga siram atau basahi abu dengan sedikit air sebelum dibersihkan untuk mencegah partikel berdebu berterbangan ke udara. Ini hal yang harus kita lakukan berkait dengan meminimalkan risiko paparan abu vulkanik saat terjadi bencana erupsi. Tetap bersama kami, dan informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id. Bagi Anda yang akan mencari informasi-informasi yang lainnya, Anda bisa klik di rri.co.id.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Satu FM per satu RRI Yogyakarta. Jemuran yang mungkin ada di depan halaman mungkin kali ya, atau juga di tempat-tempat yang sudah Anda siapin. Nampaknya ini mendungnya semakin menggelantung begitu ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba gerimis begitu, dan jam-jam segini biasanya sudah kering begitu ya. Silakan di ambil dulu jemurannya. Dan bagi Anda yang mungkin baru beristirahat untuk menikmati santap siang, dilanjutkan terlebih dahulu. Ada informasi dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah yang terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan produk subsidi pemerintah tersalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Sebagai bentuk ketegasan terhadap pelanggaran, pendengar, Pertamina tidak segan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan penyimpangan. Hingga awal September 2026, dari PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah ini telah melakukan pemberian 180 sanksi kepada 180 SPBU dari total 1.117 SPBU yang beroperasi di Jawa Tengah dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta, atau sekitar 16% dari keseluruhan SPBU. Sanksi tersebut dijatuhkan didasarkan adanya laporan masyarakat maupun investigasi mandiri dari Pertamina Patraniaga terhadap praktek penyalahgunaan distribusi BBM yang subsidi yang dilakukan oleh, maksud kami BBM subsidi yang dilakukan oleh oknum operator atau karyawan SPBU. Baik, informasi ini masih kami hadirkan dari rri.co.id. Bagi Anda yang akan mencari informasi yang lain atau juga ingin melakukan mencari tips-tips yang lainnya juga begitu ya, Anda bisa mengklik di rri.co.id karena banyak berita yang kami hadirkan di rri.co.id.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami akan berbagi informasi kali ini berkait dengan stok darah dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Di line telepon kami sudah bersama Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Agus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Kok luar biasa hari semangat ini, tumben banget ketemu dengan Mas Agus loh ya.
0: Iya, sudah kangen dengan Mbak Yani nih.
1: Luar biasa semangatnya tadi tuh loh. Sembari menikmati lagunya Tulus, luar biasa ya. Tulus banget
0: gitu. Tulus banget gitu. Mbak Yani, ada beberapa tips yang mungkin akan disampaikan kepada pendengar.
1: Iya tuh Mas Agus, tadi tuh ada yang tanya gini, kalau tadi kan mencoba untuk donor darah gitu ya, kemudian ditanya nih dari petugasnya gitu, apakah tidurnya cukup gitu kan, kemudian dijawab, enggak, tadi malam itu cuma tidur sebentar karena memang
0: insomnia.
1: Mas Agus insomnia. Nah itu, terus kemudian sama petugasnya kan, udah ditunda dulu, harus istirahat yang cukup gitu kan. Terus jadi pertanyaannya itu, kenapa jika kurang tidur kok kita tidak boleh donor? Coba, kenapa coba Mas Agus?
0: Ya, mungkin kondisinya nanti hasil darahnya juga tidak baik begitu ya, atau kurang baik begitu. Atau gimana sih Mbak? Colong diinfokan dong dengan pendengar.
1: Ya itu, kalau biasanya tuh Mas Agus, kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, itu akan ngefeknya kalau kita donor darah itu kan biasanya ketekanan darah nih Mas Agus.
0: Oh gitu.
1: Bisa jadi rendah atau sebaliknya bisa tinggi. Jadi kemudian tinggi. Nah, kalau sudah tinggi ataupun rendah itu kan tidak diperkenankan karena syarat tekanan donor itu kan donor darah itu kan sistolnya itu ada 110 sampai dengan 160 mm per mercury, kemudian diastolnya itu 70 sampai dengan 100 mm mercury gitu ya Mas Agusnya. Nah, kalau kemudian itu terlalu rendah atau tinggi, jika dipaksakan gitu ya, enggak apa-apa, pokoknya saya harus diambil darahnya, enggak boleh gitu ya. Karena kalau dipaksakan itu bisa mengganggu penyerapan oksigen di dalam jaringan tubuh kita, khususnya di otak. Nah, kan malah bahaya kan? Okay. Nah, makanya ditunggu dulu sampai istirahatnya berapa lama yang cukup untuk kita bisa mendonorkan darah kembali, minimal tidurnya itu 6 jam sebelum donor. Itu Mas Agus. Jadi wong enak kok ya istirahat tidur gitu ya.
0: Jadi ini menjadi catatan penting bagi para pendengar yang akan melakukan donor darah. Ketika memang tidurnya kurang dari 6 jam, tunda dulu deh ya, karena nanti
1: tunda dulu
0: berkait dengan tekanan darahnya begitu ya Mbak. Mbak Yani, untuk agenda di hari ini sudah dilakukan di mana saja kalau boleh tahu?
1: Hari ini tuh luar biasa loh Mas Agus. Tadi itu sebenarnya ada dua kegiatan kan. Tadi ada di SMA Negeri 1 Bambang Lipuro. Ini apresiasi banget. Kalau yang menyelenggarakan ini adalah adik-adik kita yang dari sekolah menengah atas. Itu luar biasa. Ini kan dari mulai remaja sudah menyelenggarakan donor darah gitu kan. Wah, ini luar biasa loh, apresiasi seperti RRI gitu ya. Tadi di SMA Negeri 1, kemudian juga ada di pendopo kantor Kapanewono Gudean. Tadi kan dimulainya pukul 8. Nah, ketika donor darah itu kan maksimal itu kan 4 jam toh Mas Agus. Jadi kan sudah diakhiri ya, dimulai pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Nah, tidak mengurangi semangat loh Mas Agus, meski tadi dua agenda sudah terlewati, besok itu ada 3 catatan di kita di hari Rabu tanggal 9 September pas 99. Wah, ini langsung ingat, jangan langsung belanja ya. Tapi donor darah saja besok ya. Nah, besok di tanggal 9 September 2026, ada 3 kegiatan bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul. Tempatnya ada di SMK Negeri 1 Sewon. Ini di Jalan Bantul, kilometer 7 Rogoitan, Pendowo Harjo, Sewon Bantul. Kemudian bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, SMP Negeri 2 Yogyakarta. Wah, ini di SMP, SMK, luar biasa ya. Di Jalan Panembahan Senopati, nomor 28 sampai dengan 30 Prawiro Dirjan, Kutemanan. Kemudian juga di Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di SMK Negeri 1 Depok. Ini di Ring Road Utara Meguwo Harjo, dimulai pukul 8 semuanya Mas Agus. Luar biasa ya, berarti pas tanggal cantik, kalau mau belanja juga boleh, tetapi setelah belanja terus donor darah itu ya. Seimbang. Nah itu tuh, ini luar biasa karena Besok itu tiga kegiatan ini bersama adik-adik semuanya loh, di SMK Negeri 1 Sewon, di SMP Negeri 2 Yogyakarta, ada di SMK Negeri 1 Depok. Nah, siapa lagi yang mau nyusul?
0: Oke. Mbak Yani, boleh langsung disampaikan terkait dengan stok darah di PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Ya, Mas Agus dan juga pendengar, ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, meski mayoritas mencukupi ya Mas Agus. Lebih kompletnya kita informasikan kepada pendengar di siang hari ini. Nah, untuk stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu di siang hari ini. Golongan A-nya WB3, PRC68, TC9. Kemudian di golongan B WB3, PRC-nya ada 89, TC16. Golongan O WB3, PRC94, TC16. Golongan AB WB2, PRC-nya ada 9, TC-nya ada 3. Untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi. Anda mau donor darah boleh banget loh ya. Atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman. Ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman, telepon 869-909. Kemudian untuk Lomprogo di siang hari ini, golongan A-nya WB10, PRC1, TC-nya ada 6. Sementara untuk golongan B-nya PRC25, TC9. Golongan O WB6, PRC34, TC-nya ada 4. Golongan AB WB2, PRC-nya ada 5. Untuk Kulon Progo di siang hari ini mencukupi, namun Anda mau donor darah boleh banget loh ya, terutama di golongan A nih pendengar. Nah, alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Serta Ngasih Kulon Progo. Lain telepon 773244, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A-nya WB27, PRC54, sementara untuk golongan B WB26, PRC46. Golongan O-nya WB34, PRC13, golongan AB WB12, PRC-nya ada 3. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul. Anda membutuhkan pelayanan darah, ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394-500. Kemudian kita bergeser ke Bantul nih pendengar, golongan A-nya WB10. Untuk PRC60, TC-nya ada 3. Golongan B WB10, PRC174, TC-nya ada 5. Golongan O di Bantul WB10, PRC113, TC-nya ada 1. Golongan AB WB2, PRC-nya ada 20. Untuk Bantul di siang hari ini mencukupi pendengar stok darahnya. Anda mau donor darah boleh banget, atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, ada di Jalan Citra Sudirman nomor 1 Bantul. Teleponnya di 281-0022. Kemudian kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Di golongan A, PRC28, TC-nya ada 12. Sementara untuk golongan B, tercatat hanya ada PRC3, TC-nya ada 18. Sementara untuk golongan O, PRC118, TC-nya ada 13. Golongan AB-nya, PRC81, TC-nya ada 12 kantong. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta ini ya, di siang hari ini pendengar, di golongan A dan juga golongan B masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih. Nah, Anda sudah makan siang sembari menikmati istirahat siang, boleh banget kok ya. Langsung ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, terutama di golongan A dan juga B, untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Kediaman. Teleponnya di 372-176. Mas Agus.
0: Luar biasa. Detail banget sudah disampaikan terkait dengan stok darah, terkait dengan agenda, dan juga tipsnya ternyata bagi pendengar yang pastinya ini pengalaman pertama untuk melakukan donor darah. Jangan sampai terlewat untuk istirahat yang cukup. Betul Mbak Yani?
1: Iya benar, kalau hari ini belum istirahat, besok pagi masih ada waktu.
0: Nah, betul banget. Baik Mbak Yani, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat, salam untuk teman-teman semuanya Mbak Yani ya.
1: Amin, matur nuwun, tetap semangat, tetap sehat Mas Agus. Di siang hari ini selamat menikmati makan siang ya.
0: Siap, terima kasih. Sama-sama Mbak Yani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.

0: kan, ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, selama itu masih mengandung unsur pidana, nanti akan diusut.
1: Lebih baik memang pakai masker karena lembut, warga masyarakat yang bisa menghirup dan sebagainya malah resikonya malah besar.
2: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, kantor staf presiden meninjau langsung proses pengolahan hingga distribusi MBG di SPPG dan SMP Negeri 10 Yogyakarta kemarin. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengimbau masyarakat yang terdampak abu vulkanik untuk mengenakan masker. Saya Agus Pramana, inilah Warta Siang.

0: Memastikan proses pengolahan hingga penyajian MBG berjalan dengan baik, Kantor Staf Presiden melakukan peninjauan di SPPG dan SMP Negeri 10 Yogyakarta kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Karena tugas KB adalah mengawal dan meyakinkan program-program prioritas maupun program strategis nasional dapat berjalan.
2: Kantor Staf Presiden KSPRI meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sorosutan 3 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh alur produksi hingga penyajian makanan dari SPPG hingga ke sekolah memenuhi standar kebersihan dan gizi, sekaligus mengantisipasi agar kasus keracunan makanan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah tidak terulang terutama di DIY. Tenaga ahli utama KSPRI Abi Ismawan mengatakan, dari hasil peninjauan SPPG diketahui mekanisme pelaksanaan dapur sudah sesuai dengan standar operasional prosedur mulai dari memasak hingga pengemasan. Abi juga memberikan penekanan bagi seluruh pengelola dan kepala dapur agar tidak mengabaikan ketentuan yang sudah ditetapkan baik pemerintah maupun Badan Gizi Nasional. Karena hal ini ditegaskannya merupakan dasar yang tidak bisa ditawar dan ketika ditemukan kelalaian bisa juga mengarah pada unsur pidana.
1: Untuk masalah terjadinya keracunan sampai dengan saat ini kita kan selalu menyampaikan untuk dievaluasi sampai di mana perbaikannya, kalau memang masih ada kekurangan nanti akan disempurnakan. Dan Pak Daryono sendiri kan sudah juga menyampaikan bahwa apabila itu ada kelalaian ataupun disengaja ataupun tidak sengaja, namanya kelalaian itu selama itu masih mengandung unsur pidana nanti akan diusut.
2: Sementara itu Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan menyampaikan koordinasi akan dilakukan terutama untuk penguatan dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional dapur.
3: Atas semua ada koordinasi dan tadi juga sudah kita sampaikan di dalam dengan Pak Abi untuk kita lebih meningkatkan lagi koordinasi antara pemerintah kota dengan SPPG ada, sehingga ini akan di wilayah masing-masing kita lebih termonitor, itu lebih bagus dan kita juga lebih tahu.
2: Dengan pengawasan yang diperkuat dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, pelaksanaan program MPG di Kota Yogyakarta diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjamin makanan yang aman dan layak dikonsumsi.
0: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengimbau masyarakat yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau untuk mengenakan masker selama menjalani aktivitas sehari-hari. Penggunaan masker dinilai penting untuk mencegah masyarakat menghirup abu vulkanik yang dapat membahayakan kesehatan. Sri Sultan menjelaskan, abu vulkanik memiliki karakteristik yang halus sehingga mudah terbawa angin dan menyebar ke berbagai tempat. Kondisi tersebut membuat masyarakat berpotensi menghirup abu vulkanik, terutama di wilayah yang terdampak.
4: Lava itu kan mengandung material yang berbahaya, yang tajam, gitu loh. Ya sekarang lebih baik memang pakai masker, karena lembut. Warga masyarakat yang bisa menghirup dan sebagainya malah resikonya malah besar, karena memang tidak mudah anu. Ya kok di halaman begini itu nggak bisa karena mabul gitu. Jadi tidak bisa sekali terus bersih. Kalau pasir ya terus disapu ya hilang. Tapi kalau lava nggak seperti itu.
0: Selain berpotensi mengganggu kesehatan jika terhirup, abu vulkanik juga membutuhkan penanganan khusus dalam proses pembersihannya. Masyarakat perlu membersihkan abu secara hati-hati agar tidak kembali bertebangan dan terhirup. Karena itu, penggunaan masker menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik, terutama selama kondisi erupsi masih berdampak pada wilayah sekitar.

0: Pendengar, sejumlah wilayah di Kapanewon Gedangsari Gunung Kidul mulai terdampak kekeringan. Ulfa Nurul Aziza melaporkan.
1: Kekeringan mulai dirasakan sejumlah wilayah di Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Pemerintah Kapanewon Gedangsari masih melakukan dropping air untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak. Panewu Gedangsari Eko Krisdianto mengatakan penanganan kekeringan untuk sementara masih di backup oleh pihak Kapanewon. Dari total sekitar 266 tangki air yang disiapkan, saat ini tersisa sekitar 55 tangki.
2: Tapi yang memang parah, betul-betul parah untuk kekurangan air itu di Padukuan Jelok Watu Gajah itu kami sudah dropping dari kecamatan 3 RT itu 36 tangki ditambah dari IKG dan secara pribadi itu sudah banyak sekali. Karena itu kalau yang secara pribadi bantuan itu langsung tidak lewat Kapanewon.
1: Selain mengandalkan dropping air dari pemerintah, bantuan juga datang dari berbagai pihak. Sejumlah organisasi dan masyarakat turut menyalurkan air bersih ke wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Itu kan kemarin dipetakan menurut pengalaman di tahun lalu, yang kurang terserap itu di Kelurahan Ngalang. Kelurahan Ngalang itu baru sekitar berapa ya, jatah 40 itu baru sekitar 5 kali pengiriman.
1: Menurut Eko, wilayah yang mengalami kondisi paling parah berada di Padukuan Jelok, Kelurahan Watu Gajah. Pemerintah Kapanewon telah menyalurkan air untuk memenuhi kebutuhan warga di 3 RT di wilayah tersebut.
0: Ajang Gunung Kidul Tourism Fest tahun ini digelar di Desa Wisata Tepus yang belum lama ini meraih penghargaan Wonderful Indonesia Awards. Berita selengkapnya kembali bersama Ulfa Nurul Aziza.
1: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kembali menggelar Gunung Kidul Tourism Fest atau GTF 2026 dalam rangka memperingati World Tourism Day atau Hari Pariwisata Dunia yang diperingati setiap 27 September. Tahun ini GTF mengusung tema Gunung Kidul Bumi Handayani Lestari Ngrejekeni dan dipusatkan di Desa Wisata Tepus. Pemilihan lokasi ini menjadi bentuk apresiasi Pemkab Gunung Kidul atas capaian Desa Wisata Tepus yang berhasil meraih penghargaan Wonderful Indonesia Award. Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Suprianta mengatakan, GTF 2026 tidak hanya ditujukan sebagai kegiatan hiburan. Festival tersebut menjadi bagian dari strategi promosi sekaligus penguatan potensi pariwisata daerah.
3: Pelaksanaannya tempatnya berada di Cingrang Hill atau di Bukit Cingrang, tepatnya di Kelurahan Tepus, Kapanewon Tepus. Kenapa di sana? GTF ini yang kita selenggarakan ini, selain mengenalkan potensi destinasi wisata Gunung Kidul, juga potensi produk-produk desa wisata, ini juga sekaligus memberikan apresiasi Desa Wisata Tepus, Dewi Kampus, yang kemarin tahun 2025 itu juara 6 ajang Wonderful Indonesia Award.
1: Menurutnya, tema Lestari mencerminkan komitmen untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan kearifan lokal. Sementara kata Ngrejekeni menggambarkan harapan agar geliat pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
3: Ya, seperti tadi harapan kami, yang pertama tentu mengenalkan destinasi wisata Gunung Kidul, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenalkan sekaligus memberikan ruang kepada desa wisata untuk mempromosikan sekaligus senantiasa bersama-sama ini memberikan prestasi.
1: Suprianta menambahkan, peningkatan belanja wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Gunung Kidul juga menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan sektor pariwisata. Dalam pelaksanaannya, GTF 2026 akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari desa wisata, pelaku UMKM, komunitas kopi, pelaku ekonomi kreatif, seniman, hingga masyarakat lokal.
0: Pendengar, untuk menanamkan rasa kepedulian pada lingkungan, sejumlah personel calon kontingen Garuda Bayangkara menggelar aksi bersih pantai di Parang Tritis, Bantul. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
4: Ratusan personel calon kontingen Garuda Bayangkara Satgas FPU 8-K menggelar agenda bersih sampah di Pantai Parang Tritis Bantul pada Senin kemarin. Aksi bersih pantai tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Jalan Juang dan Latihan Pratugas 2026. Dengan mengenakan perlengkapan latihan, para personel saling bahu-membahu memunguti sampah liar yang berserakan di pesisir pantai, terutama sampah plastik. Salah satu personel calon kontingen Garuda Bayangkara, Ibtu Thomas Wiharto mengungkapkan, kegiatan tersebut menjadi ajang pembekalan personel sebelum menjalankan misi internasional. Tak hanya ditempa fisik dan mental, setiap personel juga ditanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, para personel juga turut mewujudkan lingkungan pesisir yang bersih dan lestari. Thomas menambahkan, pihaknya juga melaksanakan kegiatan pemulisian masyarakat atau Polmas dengan warga setempat. Harapannya, seluruh rangkaian kegiatan hingga pelaksanaan misi bisa berjalan dengan lancar.
5: Dengan tujuan menyampaikan kegiatan kita di sini, berapa banyak kita yang tergabung dalam kegiatan ini, lalu apa sih kok ini pakai elemen biru ini, lalu mau kemana sih Bapak Ibu semuanya ini, hingga selain masyarakat juga terinformasi, harapannya kehadiran kami di sini juga dapat diterima baik oleh masyarakat, dan tentunya kami juga mengharapkan doa restu dari masyarakat supaya kegiatan berjalan dengan baik, yang akhirnya nantinya bisa berangkat komisi dengan sukses membawa nama baik Indonesia.
4: Salah satu personel lainnya, Ibda Silitonga, mengaku bangga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, aksi bersih pantai merupakan dari pembentukan karakter dan kepedulian sosial sebelum mereka menjalankan tugas di luar negeri.
6: Semoga dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh FPU 8 Minuska kali ini dapat meningkatkan kepekaan setiap anggota ataupun individu yang hadir pada pantai Perantis ini, kepekaan terhadap kebersihan lingkungan sosial yang ada. Sekian dan terima kasih.
4: Sebagai informasi, rangkaian agenda Jalan Juang dan Latihan Pratugas 2026 dipusatkan di wilayah Bantul pada 5 hingga 11 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 personel serta puluhan instruktur.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Staf Presiden meninjau langsung proses pengolahan hingga distribusi MBG di SPPG dan SMP Negeri 10 Yogyakarta kemarin. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengimbau masyarakat yang terdampak abu vulkanik untuk mengenakan masker. Demikian warta siang kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: badan Dedek kok agak kurang ya? Boleh nggak cerita pola makannya?
1: Dia minum ASI sih, Bu. Tapi MPASI-nya suka pilih-pilih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Kita atur ulang menunya ya. Tambah protein hewani. Jangan lupa buah dan sayur.
1: Oke deh, Bu. Saya juga ingin lihat anak saya tumbuh sehat.
2: Stunting bisa dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pastikan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan MPASI bergizi terpenuhi. Cegah stunting dari rumah demi masa depan anak Indonesia.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

Dan dimanapun Anda berada nantinya pada pukul 13.30 hingga jam 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan 100% Indonesia Nasional, di mana nantinya bintang tamunya ada Tim Lo, dan pastinya nanti bersama host ternama ada Ihsan Tarori dan juga ada Sriyana Jamil yang akan hadir di ruang dengar Anda nantinya. Dan kesempatan siang kali ini masih bersama kami, dan bagi Anda yang nanti akan menyimak lagu-lagu dari Tim Lo begitu ya, 100% Indonesia Nasional, Anda bisa bergabung bersama kami di 91,1 FM dan pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally biasa. Ya, bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh, tanggal 8 ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya bener. Seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di
0: siapa
1: sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian
1: zakat.
2: Bakat, bukan zakat.
1: Oke. Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari Band Team Lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini? Biar atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang?
0: Nah, itu.
1: Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3,
2: yang 2. Satu di Solo.
1: Oh. Yang satu di Solo.
2: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
0: Okay.
2: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
2: bang. 20 tahun
1: bang
2: dulu.
1: Bang dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
2: Iksan, ya kan? Iksan masih di...
1: Okay. Kok udah di idol? Kenapa ini sensor gitu?
2: Sally juga dulu bintang film kan?
0: Nah, alhamdulillah.
2: Sally,
0: ya Allah.
2: Sally Marcelina itu.
1: Kan? Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda.
0: Beda usia, beda.

0: Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama tim lo.
1: Pasti
0: ya kan?
1: Sih.
0: Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
1: Lahir tim lo
2: 1997. Ceritain dong dulu waktu solo bakar-bakaran.
3: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
2: Oh ya udah, enggak usah kalau gitu.
1: 1997.
3: Kalau saya ceritain detail dari lahir sampai
1: Boleh.
2: Bukan lahirmu, malah lahirnya tim lo.
3: Oh iya.
0: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
1: Iya. Biar enggak buang-buang duit.
2: Oke. 97 itu kita bikin baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon.
1: Iya, Krismon.
2: Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
1: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
2: Hitungnya udah banyak.
0: Aduh.
1: Siap.
0: Emosi juga ya lama-lama ya.
1: Oke.
0: Terus?
1: Lahir di tahun
0: 97. Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama. Siapa aja, Bang Wan?
2: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
0: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
2: Berdiri.
1: Enggak pegel ya.
3: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
1: Oke.
3: Yang ngesot cuma suster doang.
1: Amin ya Allah.
2: Oke. Suster enggak apa-apa. Nanti jadi serem di sini.
0: Ya Allah.
2: Aku
0: Mas Wawan.
2: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada dangdutan lucu PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu. Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
1: Kok lapar?
0: Ngomongnya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
1: Kok lapar?
3: Yang makan dulu
2: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
0: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
1: Oh, baru itu.
2: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, saat itu di Solo.
3: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok.
2: Boy band.
3: Gimana kalau
2: gak pakai S?
3: Boy band ya.
2: Boy band enggak pakai S.
3: Oh, iya. Boy band. Muka lu enggak cocok.
1: Oke.
2: Masih yang umur-umur aja yang masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
0: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Tim Lo.
2: Tim Lo itu nama makanan Solo, nasi Tim Lo.
0: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
2: Iya.
1: Tapi bukannya singkatan itu?
2: Tim Musik Humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
0: Tim Musik Humor Solo.
2: Tim Musik Humor Solo jadinya singkat Tim Lo. Sama
3: dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
2: Enak kepanjangan.
3: Kalau di panggung kan Teme Bacem Metal kan kepanjangan.
2: Kepanjangan.
1: Oke.
2: Coba kalau grup band Dewa gitu.
1: Terus Teme Bacem Metal. Nah, kebanyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal
0: capek kan. Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
2: Ya enak, akhirnya ditolak.
0: Terus
2: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita enggak dibayar. Cuma dikasih nasi bungkus net ya.
3: Nasi kotak.
0: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
3: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak.
0: Kok gampang ya nyundang-nyundang kamu gampang.
1: Jadi enak ya ngundang kemudian nasi kotak ya.
3: Tapi bawahnya ada duitnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baik.
0: Itu zaman dulu ya, tahu sekarang transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama tim lo dikenal tuh kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
2: 97. Awal
0: masuk kali
2: TV.
0: Awal kali masuk TV.
2: Masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS. Bawa apa? Buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
3: Ngelamar ceritanya.
1: Ngelamar
3: tuh.
1: Oh serius?
0: Oke. Seniat itu ternyata ya.
2: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? pengen masuk TV pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
0: Oh. Cuti. Diizinkan cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
2: bakat. Yang setahun jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti. Yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
0: Astagfirullahalazim.
1: Jangan dicontoh pendengar ya.
0: Iya.
3: Kan juga cuti dulu.
1: Apa tuh?
3: Sampai sekarang ya?
2: Dondot sekarang.
3: Cutin dondot nih.
1: Bablas cutinya ya.
3: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi
1: oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
0: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
3: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
1: Cuti. Oh, cuti.
3: Tolong dibedain.
1: Lebih terhormat cuti.
2: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum.
0: Oh,
2: sampai sekarang.
3: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
2: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
1: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
0: Seumur hidup.
3: Ada 15 tahun lebih.
0: Allahu Akbar.
1: Luar biasa.
0: Jadi anak SMP.
2: Lebih dong. Hah? Lebih.
3: Iya makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
2: Iya. Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
0: Jauh pasti ya.
2: Tapi dia adik kelasku loh.
0: Hah? Di mana?
2: 11 Maret.
3: TK enggak lulus ya?
2: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
3: TK lulus, enak aja.
1: TK lulus.
2: Enggak naik setahun.
3: SD saya kelas 3 cuti juga.
0: Oh.
3: Enggak ada cuti.
2: Enggak ada SD enggak ada cuti.
3: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti.
2: Terus SMP
3: SMP aman.
2: Aman.
3: SMA aman.
0: Masa sih?
1: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar gara-gara biasa.
3: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV kan cuti. Wah, kok cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
2: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
1: Oke.
0: Di Solo doang nungguin.
3: Ya, karena kepentur biaya, Mas. Dulu kan naik bis ya, Wan. Wah, sampai nggak tahu deh duitnya berapa.
2: Orang aku aja pinjem kok.
3: Iya,
0: tapi belum ada pinjol loh.
2: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Pak punya duit berapa?
3: Nah sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
0: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
1: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
0: Siapakah ini?
1: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
2: Dari Palu.
0: Oke.
3: Bu Farida di Palu ya.
0: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
2: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
4: Ya maksudnya kan dari Palu.
1: Dari Palu.
0: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
2: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Aril Bu Farida, Aril.
1: Wis, Aril Bu Farida. Oh,
3: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi mak lampir ya?
0: Bukan itu Mbak Pasha.
3: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
4: Iya nggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
1: Farida
4: yang cantik. Kalau yang di ini itu kalau nggak salah
0: Malampir, Farida Pasa.
4: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
3: Ya iya Bu.
0: Ida Yasa. Iya Farida Pasa.
1: Iya. Baik.
0: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
4: Mau tanya apa nih? Ini apa ini grup tim lo ya?
1: Iya betul.
4: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya rame banget ya. Penunjuk ini berapa orang ya?
0: Sebenarnya empat. Yang datang 3 tapi berasa kayak 15 orang kan.
2: Ini sama karyawan RRI ada 115
0: orang. Asik.
1: Bener.
4: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya. Biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya Nggak tahu ya. Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
2: 2022 ya? 2022.
0: Okay.
2: 2025.
0: Oke.
2: 2025.
0: langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
2: Saya bacanya ya, salah.
4: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
0: Oke. Okay.
2: Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
0: Iya, oke.
2: Okay. Jadi
4: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
0: Iya.
4: Mau kirim salam ya, Bu Farida.
1: Boleh, silakan.
0: Oke, okay, silakan ya, Bu Farida.
4: Yang pertama dapat Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gede Jakarta, ada Rahmat di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat kita.
1: Jepang. Wah, juga, luar biasa. Siapa tuh, Bu?
4: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
1: Iya, betul.
4: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara.
1: Sekali di
4: udara. Terima kasih
1: Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk RRI.

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Ini terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas Dumas.
1: Baik.
2: Ada siapa lagi nih?
1: Ada Albert dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau ya.
0: Perbedaan-perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: Okay, Bang Albert terputus. Apakah ada yang tergabung lagi nih?
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa okay. Ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Okay.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan.
5: Ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Husnara Sumbar yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga sekali ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik gitu ya, seperti itu. Nah sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan, mendingan kalau persaingan itu yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusannya di Palu. Bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga, tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur, walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru, selamat ya hari RI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novi ya.
1: Enggak dengar ya Mbak Novi ya?
3: Novi pasti lahirnya September ya.
1: Tuh.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novi ya.
3: Oh, iya.
2: Gimana Novi?
1: Silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Take sound.
2: Iya, halo Novi ya. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku
1: ke Iksan. Aduh.
0: Makasih.
2: Mas Iksan.
0: Bukan saya. Mas Iksan. Saya gak denger sih.
6: Ya Kesteli juga dan
1: terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Nah, dewasa banget ya.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya.
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
6: Iya, ya. Aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Lucu gitu.
2: Iya.
3: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97. Mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah Band humor gitu.
1: Okay, ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Okay,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ya, ada kirim salam ya kak.
2: Boleh,
1: silakan.
6: Sari juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Okay, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
2: Amin.
3: Terima kasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya?
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oh, oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak Selai dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Novia.
2: Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi dari Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bangisannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang, baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke. Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo, mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
3: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
7: Tinggal. Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja,
3: tanya
1: katanya
3: sepatu,
1: Uncle.
3: Nomor sepatu enggak apa-apa.
2: 12, Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Bang.
8: Asik. Makasih, Pak. Jangan banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana, Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke, okay. Aja ya.
7: Bang Chan. Boleh salam Bang Chan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Kota Tugu Tinggi, salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang, salam juga buatnya Bang Benicu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
3: Semuanya. Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke 81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin.
7: Selin. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa mau, aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
3: Ya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah
3: 30 tahun. Kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama.
3: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat, terus gimana solusinya?
3: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang.
8: Heeh. Tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana?
8: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
8: Jangan. Kita naik mobil. Lah ini kan genap ganjil.
1: Oh.
8: Ntar lewat pinggir-pinggir. Ah,
3: ribet. Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus
3: mobilnya kita hidupin. Enggak bisa di starter. Enggak bisa di starter akhirnya
8: hatinya.
3: Jadi itu salah satu perbedaan pendapat kita.
8: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
8: Ini ada yang sana.
1: Terus
8: gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
3: Bahkan live TikTok enggak boleh disebut ya.
2: Enggak apa-apa, boleh kalau live TikTok.
3: Oh, boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
3: Ini nih satu.
8: Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: lemot kok nyadar loh.
8: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
8: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
8: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik.
2: Ya Allah.
8: Kalau komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk lagi ya.
3: Sampai dia komen, aku masukin dong.
8: Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allah Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 tuh ya tetap aja.
3: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
3: Enggak, aku pemaaf sejam kemudian maaf gitu.
2: Tapi sejam ya.
8: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
3: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. ini gimana tim lo? Apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
3: Oh, kita udah coba sering.
8: Pertanyaannya, Du, anak Gen Z itu yang apa sih?
3: Malum ya. Yang
1: ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
8: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
3: Setengah jam ikut kesel kayak aku. Kesel,
2: ya, ini baru mulai loh.
8: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya itu maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun
2: itu kan,
1: kelahiran ya,
2: itu ada jenis musiknya masing-masing, selera musiknya masing-masing, gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak ikut?
8: Saya kira 30 tahun loh mas.
3: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
8: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi. Masuknya sekarang mereka
8: SD. Tapi saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Iya, benar. Era umurnya tuh
3: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
3: Benar kok anak SD itu masuknya gen alfa ya?
2: Alfa itu bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
8: Baby boomer
1: ketiga. Enggak tahu juga. Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
3: Tadi pertanyaannya apa
2: jadi? Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
3: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah jadi bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu itu syairnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
3: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
3: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
3: Ya kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai.
2: Ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lo kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
3: Iya.
2: Nah itu jadi makanya. Salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja gak boleh diganti-ganti.
9: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
8: Suaranya siapa?
3: Itu
2: Iwan Fals. Iwan Fals, barusan Iwan Fals.
8: Bukan, siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ayo barusan?
3: Coba lagi,
2: disuruh coba lagi.
3: Diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan. Apa ya itu? Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
3: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa judulnya? Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua digital platform.
3: Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
8: Tanya ini.
3: Katanya Gensi.
8: Tanya Dodot. Ngerti?
3: Belum
8: denger juga saya.
2: Nah, ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
8: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang gitu.
3: Enggak gitu.
2: Enggak.
8: Gimana sih tentang
3: pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
3: Kritis, tema kritis gitu.
2: Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
3: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu kalau gitu.
1: Oke. Kita break sebentar aja.
2: Break aja
1: ya.
3: Mumpung live.
2: Gak apa-apa, nanti aja. Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: jangan
8: jauh-jauh ke sini.
1: Dia enggak mau break. Gimana dong? Kita capek kok ya.
2: Kita kasih musik aja.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung 0811 0812
2: atau juga via telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: lip-sync dikit boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insantarore.
1: Waduh. 100% Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Ramenya. Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15
2: 20
0: ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20
0: gimana
1: setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Ngitung apa sih? Ngitung apa? Ada yang ngambil satu.
1: Oh.
0: Ada yang ngapain?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Bener-bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR.
3: Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Kok horror sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin seluas
0: kita
1: apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, iya. Aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang ngiter.
0: Dia emosi.
1: Ya.
0: Oke, gimana
2: lagi? Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya coba?
2: Cepat pasangin.
4: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak jadi

0: Jangan dong. Jangan dong yang terakhir.
1: Tapi itu lagu udah rilis belum sih?
2: Udah
1: rilis tuh.
3: Ucok mencari jodoh itu lagu.
1: Oh, Ucok mencari jodoh.
0: Ucok mencari jodoh.
1: Oh, iya. Luar biasa loh dari
3: ini kamu ngapain?
1: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung ya.
0: Ini ribet banget ada apa
3: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin masalah.
4: Itu pendek. Hah? Itu pendek. Lepas lagi.
1: Aduh. Okay. Ya aku mau lanjutin nyapa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta.
4: Kita undang ke Bali ke itunya.
1: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
0: Bener sih, bener
1: ya. Iya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jambi. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan ya? Tadi.
1: Belum pernah kemana?
0: Belum pernah.
4: Indonesia, tapi saya belum pernah ke Sabang.
1: Serius?
4: Iya.
0: Jauh ya?
4: Iya.
1: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
4: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
1: Coba ya nanti orang Sabang.
0: Semoga ya, semoga nanti ada yang ngundang.
4: Pulau gede itu.
0: Iya, siapa tuh RRI ngundang ya ke sana ya.
1: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
0: Udah.
1: Artinya dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
0: Udah.
1: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
3: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
1: Ngapusi tenanan
3: nih. Takutnya penyiarnya emosi.
1: Udah sih.
0: Udah.
4: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
3: Ada apa?
4: Di Sabang itu ada di
3: terus,
4: Bali.
3: Terus maksudmu apa?
4: Ya siapa tahu kita diundang.
0: Oh, ya amin. Ya amin.
4: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
0: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
1: Halo Bang Benijo.
0: Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana?
5: Persian Indonesia, ekspresikan karya, pandangan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah, ya. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bil khair, kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair, kata orang Manado bil khair.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh, Bang Benijo, ini mau tanya apa?
3: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke 81.
1: Betul.
5: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
0: diborong semua ya?
3: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
1: Penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
0: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato?
1: Bakso lato-lato.
5: Burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
1: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
0: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
0: Boleh.
5: Tentunya yang menyiari Prosatu Manado ada Ibu Priskila Belebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
1: Bung Cliff di Minahasa.
0: Oh iya.
1: Minahasa Selatan.
0: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff
6: dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
1: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
1: sama
6: Bung
1: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
1: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
1: Oh, lebih dekat ya.
6: Okay. Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
1: betul, itu kan. Betul, betul, betul. Karena orang mau tahunya cuma satu
6: karena
1: tempat
6: kan kita,
1: ya.
6: Kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya, kabupaten kota di seluruh Indonesia kan. Di 38 provinsi.
0: Betul.
6: Jadi harus kita sampaikan kita alamat daerahnya di mana. Begitu kan?
1: Betul, yeah. Betul, betul. Bung Cliff.
6: Oke, selamat untuk personil apa ini?
1: Tim Bro.
6: Apa ini basket ya toh? Oh, sorry, kedengaran dari radio saya gitu. Saya kira tim basket.
1: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
0: Mereka
6: saya
0: dancer.
6: Juga tim, saya juga tim gue gitu.
0: Oh,
3: kita
0: oh,
3: Noah gue. Kok Pak. Kita Noah Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
6: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan.
1: Betul.
6: Kan di situasi keadaan seperti ini kan.
3: Iya, kita coba
6: banyak
3: menghibur.
6: Yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
6: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu. Kembangkan lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuk ke 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Iya.
6: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
1: Single. Okay.
3: Single, Pak.
6: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
6: jadi
1: ya.
6: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
6: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap. Terima kasih. Terima kasih.
0: Thank you.
6: Indonesia. Terima kasih.
1: Oke.
6: 100% Indonesia.
1: Oke. Selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
0: Halo Mbak Rahma.
1: Halo Rahma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
2: Sehat terus buat Isan Tarore bersama Seliana.
0: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya.
3: Jangan nanya.
2: Ini di rendang daging deh diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan bisa enggak rendang daging?
3: Rendang daging.
1: Ini challenge ya jatuhnya ya.
3: Ya
1: udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
0: Iya. Oke, okay, ada lagi?
2: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
2: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
2: Ya, betul. Antusiasnya gimana ya?
1: Oke.
2: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
2: Iya.
3: Bobby.
2: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
2: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Oke.
2: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Ma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi
2: Iksan.
1: Ya?
2: Lagu Iksan.
1: Oh, dari lagu aku.
0: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
0: Yang mana?
3: Banyak
2: lagu bunga.
0: Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
0: Oke. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma. Itu aja ya, Mbak Rahma ya.
1: Makasih Rahma.
0: Thank you.
3: aku sama Ikan salam tuh pernah kolab ya benar.
0: Ah iya boleh silakan salam.
3: Oh ada lagi. Oh masih ada. Wah, kirain udah habis.
2: Ibu Farida.
1: Di Palu.
2: Di Denpasar. Buat RI Padang hari Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bang Klif tadi. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
3: Kebanyakan aku yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
3: Terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
3: cuman karena sering ditolak.
7: Akhirnya masuk.
3: Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
3: Ya kita sama, sendiri.
7: Sama kita sama, sama kita sama itu tadi gensi-gensi itu. Bisa enggak masuk, Bob?
0: Gensi-gensi.
1: Enggak masuk gensi, Bob, katanya. Bob.
3: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
7: Nah, iya. Soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
7: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
7: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Anak-anak sekarang tuh
3: yang enggak ngerti apa emang?
7: Bahasanya.
3: Iya, contohnya.
7: Plebey gitu apa?
1: Slebel.
0: Slebel. Oh, baiklah.
3: Itu enggak ngerti.
7: Artinya apa?
3: Enggak tahu.
1: Slebel gitu
7: lah.
0: Wow, luar biasa ya. Menghadapi bubi-bubi sekali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
0: Ya.
1: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga jaga kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Kita nggak pernah kompak selalu.
0: Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah.
0: Iya,
1: aja.
0: Dijadiin masalah. Bener dijadiin masalah.
7: Bukan masalah mas, kenyataan.
0: Baik deh. Kalau
1: terus
0: gitu,
1: juga ada terlebih apalagi? Pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana nggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
3: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
3: Jadi tiap hari kita single terus ya?
7: Ya minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Noman.
3: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa balon terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
1: tapi itu ide muncul aja gitu.
3: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu. Baca di Google kan. Wah ini bikin lagu aja. Viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
3: Ya kayaknya gitu sih.
1: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi ya.
0: Iya betul.
1: Oke okay, terus
0: Rendang daging.
1: Okay. Nah sebelum rendang daging ada lagi pertanyaan.
0: Apalagi tuh?
1: Tadi Mas Klip nanya ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo nya memang humor atau bagaimana?
7: Kita sering bikin lagu maksudnya nggak komedi tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
7: Nggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
7: Kayaknya netizen yang aneh deh.
0: Nyalain netizen ya.
7: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
0: Aslinya niatnya nggak ngelucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
0: Tapi ternyata diketawain gitu.
7: Karena itu kan, cuma lagu mau yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
3: Nggak lucu.
1: Emang gimana lagu?
7: Karena tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
3: Jadi gini.
7: Balonku ada lima rupa-rupa warna.
3: Loh, yang gak lucu, sama nggak kan? Ada lucunya kan?
1: Tapi kan adanya beda.
7: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan gimana.
1: Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
0: Iya. Itu netizennya normal, yang enggak normal siapa di masalahnya. Aduh.
7: Cuman karena dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
7: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
7: gitu ya. Ya.
1: Enggak. Ada pertanyaan lagi.
0: Apa
1: tadi dari Rahma,
0: sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
3: Bukan,
1: udah. Ya kan, udah ada nadanya. Hmm. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
7: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Kalau burung kakak tua itu kok burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
7: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
7: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru. Gitu.
0: Oke.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Bener-bener. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
0: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
7: Kecuali download, download ditolak terus inspirasinya di lagu.
1: Iya benar. Oke. Karena gak pernah benar sih memang.
0: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya gak kelar-kelar sih.
0: Iya benar, sebenarnya gak kelar-kelar.
1: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
0: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk
3: jangan dong.
1: Gimana dong? Masih bentar.
3: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
7: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
0: Oh gitu.
7: Jadi kita nggak
3: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
7: Kenal kenap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 9 lagi.
0: Jam 4 mulainya.
1: Sampai jam 9 lagi.
0: Oh iya
1: lagi.
0: Mulainya. Oh iya. Ayo udah kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari tim Long.

pedangku. Yo, ingat, kau berontak.

0: Indonesia. 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
1: Tim Lo
0: Baby Boomers ya. Udah ketawa aja.
1: Kalau
0: ya,
1: kalau kata orang kan tadi Tim Lo,
0: iya,
1: Tim Gue.
0: Nah ya itu kan dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sih sama teman-teman dari band Tim Lo?
1: Apa sih yang beda itu? Coba.
0: Ada
1: Ada apa sih Sel?
0: Aduh,
1: Ada aja memang Selly ya.
0: Ada aja. Luar biasa. Ketinggalan ya. Apa sih?
1: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya. Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja. Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
2: Siapkan
1: diri untuk berekspresi.
2: Neknya apa? Siapkan diri untuk
1: berekspresi, Nek. Gitu.
0: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
1: Siapkan dulu diri.
0: Oke. Tantangannya.
1: N-nya itu untuk gitu, di dalam untuknya. Jadi berekspresi, E-nya gitu, ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
0: Lagu baru dong itu.
1: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
2: Iya.
1: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge.
0: Oke.
1: Tapi dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyinya tuh dengan karakter yang
0: Judika
1: atau Afgan gitu, bebas
0: ya, yang mellow-mellow gitu.
1: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
2: Boleh ya?
1: Apa?
2: Mellow. Ebit.
0: Ebit.
2: Suara Ebit.
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Kan
2: katanya ini boleh kan? Apa aja boleh, apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
1: Boleh. Coba Mangga, siap?
0: Karakternya ya, seperti Judika, kalau nggak Afgan ya.
1: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
2: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak
1: solo.
2: Nada nggak tahu ya?
1: Nggak tahu.
2: Lagunya gimana?
1: Ya Allah Akbar. Pulang gue.
0: Bubar aja, bubar. Gimana bubar aja kita ya?
2: Oh gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
3: Awalnya dulu.
2: Siapa nih? Lawan. Sekarang versi Ebit.
0: Versi sedih.
2: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
0: Oh.
2: Ternyata rumahnya tetanggamu.
3: Iwan Fals coba.
2: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
3: Panje.
2: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
1: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
2: Gak bisa nyanyi.
3: Baby Romeo.
2: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Inul Daratista.
1: Itu kan dia. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Bagi tugas ya, tapi bagi kesedihannya
3: nangis gitu ya. Enggak,
1: dia seenaknya aja. Kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya. Gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana?
0: Mau beli.
1: Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu erang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat mereka.
3: Terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan. Pasah challenge langsung habis.

0: nggak ada challenge makan.
1: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti kita obrolin.
2: Enggak apa-apa promoin di
1: nanti situ. Aja udah.
0: Emang gimana ya nggak boleh promoin?
3: Aduh, tolong.
2: Nah, inisial aja sate.
1: Jangan sate Marang Bang Isan. Depan masuk gitu.
0: Depannya
1: oh, gitu.
3: Depannya S.
1: Oke, okay. Depannya M. Ya langsung gitu.
0: Mertika T.
4: Sate.
3: Sate. Oh, sate.
1: Sate. Jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
3: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
1: Ini kenapa ada WhatsApp-nya.
3: Betul banget, dari 021-78-28 sekian-sekian. Mm-hmm. Ini gak nyebutin nama sebenarnya ya.
1: Iya.
3: Pengambilan favorit dari tim lo, luar biasa.
1: Pengambilan
3: favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
2: Waduh. Bener itu.
3: Bener.
2: Ada
1: lagi dia ngomong nih ya. Mm-hmm. Gini, kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
3: Susah milihnya ya.
1: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang, tambahin satu lagi Rina Nose.
3: Nah,
1: udahlah.
3: Itu.
1: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung, udah deh.
3: Udah
0: pernah kita disatuin di TV. Tit di tiga
2: acara tit gitu.
1: Heeh. Indonesia.
0: Acaranya tit juga. Malah disebut.
3: Udah ditit juga.
1: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
0: Iya.
1: Oh, luar biasa. Oke.
3: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
1: Teh Dinda.
5: Teh Dinda.
3: Oh iya, selamat sore.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Iya.
5: Teli, Iksan Teli.
1: Iya, Teteh Dinda.
3: Dinda
1: Teteh.
3: Ketawa
5: tuh. Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai, Dinda. Di manakah kau berada?
3: Udah.
6: Aku ingin jumpa.
2: Salah.
5: Pokoknya apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
3: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
1: Satu frekuensi.
5: Dengar lagu dari ya
2: pernah kita pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
2: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
2: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat
5: pernah
6: ya. Zaman kapan?
3: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh nggak itu masukan aja sih.
1: Aku nggak nyambung lagunya nih, kayaknya ketuaan deh ini antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
0: Itu aja aku masih kecil kok.
3: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Nggak ada tua, nggak ada ketuaan, nggak ada kemudaan kali.
1: Baiklah Teh Dinda.
3: Ada lagi Teh Dinda?
1: Ada lagi Teh Dinda.
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
0: Enggak tahu.
3: Lah
2: iya apa?
3: Tahu. Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
3: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
2: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
1: orang udah dikasih tahu juga dijawab
3: enggak tahu.
0: Memang judulnya enggak
5: iya,
0: tahu.
5: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan?
1: Iya. Makanya bingung kan? Ya enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo, okay. Keren lagunya.
0: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh.
3: Oke.
5: Oke,
3: terima kasih Teh Dinda.
1: Iya Teteh.
5: Dilanjut. Oke.
1: Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
3: Teh Dinda dari Bogor. Mungkin boleh ditanggapin langsung dari tim lo.
0: Bengawan Show itu aku masih kecil, masih TVRI itu.
1: Ya Allah.
0: Pernah denger sih.
1: TVRI lo itu masihan ya.
3: Legend juga itu ya.
0: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
6: Bengawan Show.
0: Lo nya ketinggalan.
6: Lo nya. Oh, iya, Bengawan So, lo riwayatmu ini.
0: Ni nya ketinggalan.
6: Ni sedari dulu jadi.
0: Di nya ketinggalan.
6: Di perhatian Ihsan.
3: Luar biasa.
1: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
0: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
1: Jadi Bengawan Solo.
0: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
6: Lo riwayat koyong ini kok dibanding-banding.
3: Gak gitu.
1: Iya itu. Itu maksudnya, ya, ya, ya. Maksudnya itu sebenarnya gojekan
2: lawas
1: zaman dulu,
0: gojekan Bion.
3: Flashback ya.
0: Zaman-zaman
3: kapan itu ya?
1: Aduh, luar
3: biasa. Ada lagi mungkin sisa pertanyaan nggak ada ya?
1: Tadi sih udah kita baca semua ya, okay. Pertanyaan-pertanyaannya.
3: Ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa kedepannya?
1: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
2: Ke RRI juga.
3: Kemana
2: tuh? Di sini lagi.
3: Gimana tuh?
0: Ada beberapa. Kita kalau nggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
2: Belum
3: cancel. Gitu ya? Jangan dong.
1: Gak apa-apa.
0: Tentatif.
1: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
2: Baru 2.
1: Udah DP, gak apa-apa.
2: Karena kemarin ada letusan gunung, jadi pesawatnya gak berani lewat situ.
3: Oh,
2: apa hubungannya?
0: Emang ada hubungannya sama letusan kemarin?
1: Emang?
2: Gak tau.
3: Ah ya udahlah ya.
2: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh.
0: Ini aneh, nggak ada hubungannya.
2: Nggak ada ya?
3: Oke.
2: Karena apa? Nggak tahu.
1: Kamu nggak pernah apa?
2: Diam aja.
0: Ya udah.
2: Mending diam deh.
1: Diam aja.
0: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
3: aduh, bener-bener ini nggak selesai-selesai ya. Kalau
1: bisa 7 hari 7 malam sih.
3: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
1: Amin.
3: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Nggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru. Ya pastinya itu ya doa kita ya.
2: Band humor.
3: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
2: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa. Bikin minuman bisa, bisa pokoknya terima hasil makanan,
3: serba bisa. Luar biasa. Wah,
2: pokoknya bisa deh.
3: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
2: Udah habis emang?
3: Karena waktu kita sudah habis.
2: Jangan.
3: Sudah habis.
2: Bukan waktu, Mbak. Mungkin kapok dari.
0: Enggak asik lah, tambahin dong.
1: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
0: Tambahin sejam.
3: Wah luar biasa Pak Produser, iya. Ini minta waktu tambahan.
1: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari
2: tim lo.
3: Udah genap. Iya, sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
1: genap.
3: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya, bersama dengan band legendaris.
1: Band humor
3: ya.
1: Legendaris.
3: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih media sosialnya tim lo?
3: Iya boleh.
1: Biar di follow-follow mungkin.
3: Terakhir.
1: Sama pendengar-pendengar kita.
0: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua, kecil semua.
1: Tim lo band ya. Oke. Tim lo band.
0: Kalau medsosnya dia jangan di jangan di follow.
1: Emang punya medsos pertanyaan?
3: Nah itu.
2: Medsos itu apa?
0: Medsos itu apa? Oh dia masih Friendster.
1: Aku pikir masih pakai MIRC lo.
3: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
2: Cuma medsos itu yang media sosial. Saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum Type-C. Jadi belum bisa buat.
1: Udah. Terima kasih banyak Bang.
3: Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi
1: buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Ya pendengar, demikian tadi 100% Indonesia Nasional dengan host Isan Tarore dan juga Seliana Jamil dan dengan bintang tamu tim Lo. Terima kasih kepada pendengar yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan 100% Indonesia Nasional. Sampai jumpa di 100% Indonesia Nasional minggu depan. Dan pastinya Anda masih bersama kami di Jogja siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leatemia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang.

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu simfoni yang indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Mantan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik di aransemen Erwin Gutawa.

yang indah versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore pendengar, semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga ya. Senang sekali ya di edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Ria Agustin menyapa ruang dengar Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pasti pendengar, ini dari pantauan kaca studio Pro 1, ini cuaca di luar nampak sedikit mendung, tapi walaupun mendung jangan membuat hati kita jadi ikutan mendung juga ya pendengar. Dan pendengar, nantinya sesaat lagi kita akan mengikuti dialog tanggap bencana. Nantinya kita akan berbincang mengenai udara bersih, pilihan sehat, bertindak bersama untuk manusia dan planet, yang akan disampaikan narasumber kita Bapak Hendra Mikhail Akuan SSI MENV MGMT, yaitu peneliti Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan juga Mas Hanif Kurniawan SH selaku Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia atau Wakleri, yang nantinya akan dipandu oleh Prima Hapsari. Pendengar, Anda juga bisa bergabung di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811 2711 911.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
2: Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pendengar program 1 dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini untuk Selasa 8 September 2026. Dan dalam dialog tangga bencana sore hari ini kita angkat terkait dengan satu tema, udara bersih, pilihan sehat, bertindak bersama untuk manusia dan planet. Kita ketahui bersama 7 September kemarin ini bertepatan dengan Hari Udara Bersih Internasional di Langit Biru. Dan kita juga merasakan, pendengar, kalau sudah berbincang terkait dengan udara bersih menjadi pilihan sehat di beberapa wilayah, khususnya juga di Indonesia begitu, di mana kondisi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, ini masih menjadi permasalahan besar. Dan di satu sisi, pada tanggal 4 dan 6 September ini juga terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau, dan ini juga menyebabkan sebaran abu vulkanik yang mau tidak mau ini udara di sekitar perairan setempat ini juga merasakan hal yang sama, tidak cukup baik begitu ya, berkaitan dengan sebaran abu vulkanik ini yang sangat mempengaruhi kualitas udara. Dan pendengar, dalam dialog tangga bencana sore hari ini, tentunya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya juga Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita sudah terhubung bersama dengan narasumber-narasumber kami. Yang pertama ini ada Bapak Hendra Michael Akuan, SSI, Magister Environmental Management. Beliau ini adalah peneliti Pusat Studi Lingkungan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pak Hendra, selamat sore. Kabar baik, Pak Hendra?
1: Selamat sore, Mbak Prima, kabar baik.
0: Terima kasih. Ini Pak Hendra di sela-sela aktivitas ini bisa menyediakan waktu untuk RRI Program 1 ini. Terima kasih Pak Hendra, matur nuwun sangat ini waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Prima.
0: Iya, baik. Dan bersama dengan Pak Hendra, ini kita masih menunggu untuk terhubung bersama dengan Mas Hanif Kurniawan. Beliau ini dari Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia, Wagleri. Nanti pendengar bisa bergabung bersama dengan Pak Hendra dan juga Mas Hanif melalui telepon di 580333. WhatsApp juga bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya ke Pak Hendra dulu ini. Pak Hendra, di awal tadi saya sampaikan ini berkaitan juga 7 September ini adalah peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru begitu. Tapi di satu sisi kita mengalami hal yang agak memprihatinkan begitu, Pak Hendra. Saya sempat menyinggung tadi bahwa beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan ini kemudian juga tidak cukup baik kualitas udaranya karena memang kondisi musim kemarau seperti saat ini juga terlanda dengan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kita ketahui juga di sisi Selat Sunda bahkan ada beberapa penerbangan yang juga delay atau mengalami penundaan karena memang ada sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Ini sangat berpengaruh terhadap kondisi udara begitu. Nah, bagaimana Pak Hendra melihat ancaman-ancaman yang juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan ini menjadi kesiapsiagaan bersama begitu? Silakan Pak Hendra.
1: Baik, terima kasih Mbak Prima. Ini topik yang sangat menarik, apalagi kita berbicara ini kan masih dalam kaitan peringatan International Day of Clean Air for Blue Skies ya.
0: Yes.
1: Memang ini adalah salah satu ketika kita berbicara mengenai kualitas udara, ini merupakan hak asasi setiap manusia. Kita apapun warga negaranya layak untuk mendapatkan kualitas udara yang sehat, kualitas udara yang bersih. Nah, kalau kita memotret mengenai kualitas udara sendiri, sumber pencemaran udara, maka kita bisa mengkategorikannya menjadi yang disebabkan oleh alam yang disebabkan oleh manusia. Seperti yang kita alami saat ini di beberapa provinsi yang mengalami kebakaran lahan, kemudian aktivitas gunung api, itu saya melihatnya ini adalah sebagai proses alami yang terjadi, walaupun kemudian pada beberapa kasus memang tidak terjadi secara alami seperti kebakaran hutan dan lahan. Berbicara mengenai aspek pencemaran udara yang disebabkan secara natural, kita tidak bisa mengendalikan. Misalkan terkait dengan bencana meletusnya gunung api, secara tidak langsung tentu akan mengemisikan berbagai macam partikulat, debu, kemudian gas beracun SO2, dan seterusnya. Ini adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, faktor apa namanya kesehatan atau dampak-dampak yang terjadi dari kegiatan aktivitas vulkanik ini kita bisa kurangi dampaknya. Kemudian terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, memang ini di beberapa tempat kita mengalami El Nino yang cukup panjang ya dan sangat kering, dan ini memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun sangat disayangkan karena ada aktivitas tertentu yang menunggangi kondisi ini sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang bisa jadi cakupan arealnya sempit kemudian menjadi besar. Belum lagi ditambah dengan kecerobohan manusia, misalkan ketika membakar atau membuang puntung sembarangan di areal kawasan yang kering, ini menyulut terjadinya kebakaran lahan. Ya, kemudian yang faktor kedua terkait dengan sumber dari manusianya sendiri. Kalau kita berbicara mengenai sumber pencemaran udara dari manusia, maka kita bisa melihat dari penggunaan energi kendaraan ya. Jadi paling banyak kalau kita memotret perkotaan, berapa banyak kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar fosil. Karena ini adalah salah satu sumber pencemaran udara, selain kemudian penggunaan listrik ya. Dan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara yang disebabkan karena manusia ini yang bisa kita kendalikan ya, sehingga saya rasa ya melalui peringatan International Day for Clean Air 2026 ini kita diajak untuk kembali ingat bahwa udara itu adalah hak dasar manusia, maka selayaknya kita berhati-hati atau dalam segala tindakan kita, supaya apa yang kita lakukan, at least dampak pencemaran atau emisi yang kita hasilkan seminim mungkin. Begitu, Pak Prima.
0: Baik. Jadi memang di satu sisi ini ada beberapa faktor yang kemudian juga perlu menjadi perhatian, begitu ya Pak Hendra ya, karena memang tadi di satu sisi pencemaran udara ini juga kebakaran hutan dan lahan. Saya sempat tadi mendengarkan juga ada yang ditunggangi dari kepentingan tertentu ketika kemudian juga tidak hanya karena El Nino dan fenomena musim kemarau begitu. Nah, Pak Hendra, kalau kita melihat ini kan sebenarnya dari sisi edukasi ke masyarakat supaya kondisi ini kemudian juga tidak semakin parah begitu, Pak. Artinya pencemaran udara yang kemudian juga disebabkan karena tangan-tangan tidak bertanggung jawab dari manusia sendiri untuk kemudian kondisi lahan yang terkontaminasi seperti ini, apa yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat ini sebagai salah satu bentuk edukasi begitu, Pak Hendra?
1: Ya, baik Mbak Prima. Terkait dengan edukasi, memang saya rasa segala sektor pemerintah perlu berupaya untuk berada di garda terdepan ya, khususnya mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di level terkecil ya RT dan RW, kemudian kalau kita melibatkan di pemerintah daerah, ya, saya rasa itu juga menjadi garda terdepan terkait dengan regulasi yang dibuat, kemudian kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai macam dinas terkait. Misalkan kalau kita berbicara karhutlah, maka dinas kehutanan, dinas pertanian, kemudian dinas lingkungan hidup. Kalau di perkotaan, maka kita berbicara melibatkan juga dinas perhubungan dan sektor pendidikan juga. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu pintu masuk ya untuk kita mengedukasi anak-anak kita. Kemudian melalui Karang Taruna, saya rasa juga ini menjadi pintu masuk yang baik ketika kita akan menggait audiens yang lebih besar di masyarakat. Jadi tidak hanya kita ketika kita berbicara edukasi itu adalah ke sektor dinas pendidikan saja, tapi ke semua pihak, begitu Mbak Prima.
0: Baik, luar biasa ini. Jadi upaya-upaya yang juga bisa dilakukan ini bisa sampai ke seluruh sektor begitu ya. Dan yang paling penting juga ini tadi digarisbawahi adalah dari sisi pendidikannya begitu. Baik, Pak Hendra, kita sudah terhubung ini bersama dengan Mas Hanif Kurniawan dari Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia. Mas Hanif, selamat sore, kabar baik. Baik, Mas Hanif, mohon izin, ini speakernya masih off, ini mungkin belum terdengar ke ruang kami modulasi suaranya. Inje, monggo bisa disapa kembali ini Mas Hanif.
2: Oke, kawan-kawan semua, salam lestari, salam konservasi.
0: Salam lestari, salam konservasi. Terima kasih ini Mas Hanif bisa menyediakan waktu di kesempatan sore hari ini dalam dialog tanggap bencana bersama dengan Pak Hendra ini. Ingin langsung menyapa Pak Hendra ini, monggo silakan Mas Hanif.
2: Ya, Pak Hendra.

0: kita kirimnya ekspor asap gitu kan. Nah ini yang memang ya jadi keprihatinan bersama gitu kan.
1: Baik.
0: Nah gitu Mbak kira-kira.
1: Baik. Mas Hanif, kalau melihat ini kan tadi Pak Hendra juga menyampaikan, saya di awal tadi juga sempat menyinggung begitu Mas Hanif, bahwa sebenarnya peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru ini, yang kemudian diperingati di tanggal 7 September ini, tapi bagi kita Indonesia ini kita harus mengelus dada, karena tadi akibat dari karhutla, kemudian ada juga sebaran abu vulkanik, karena memang erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini juga sangat mempengaruhi kualitas udara. Kalau Mas Hanif melihat ini, teman-teman dari Yayasan Wagleri, Wahana Yayasan Wahana Lestari ini bagaimana kemudian juga bisa menginisiasi begitu Mas Hanif beberapa kebijakan-kebijakan yang ini minimal kemudian juga bisa berpihak kepada masyarakat begitu, supaya dari sisi kebakaran hutan dan lahan ini tidak menjadi sebuah tradisi yang selalu terjadi ketika musim kemarau begitu Mas Hanif.
0: Oke, kalau bicara soal masalah karhutla ini kan kemudian sebenarnya di Yogyakarta sendiri memang ini minim, walaupun ini beberapa juga terjadi. Cuman kalau sini memang kemudian kebodohan dari beberapa apa ya beberapa person masyarakat, sehingga kemudian dia bermain-main api di hutan. Tidak ada sama sekali untuk kemudian menyulap hutan menjadi sawit ataupun menjadi tambang kan gitu ya. Ini persoalannya lain. Kemudian ketika dengan melihat kondisi kita yang ada di Kalimantan, Borneo hari ini, ataupun di Sumatera. Ya memang trennya itu, ya mohon maaf, karena memang kesadaran ekologi kita itu minim. Dan lingkungan, kesadaran ekologi, dan juga ini kan tidak menjadi sebuah kesadaran dan kepentingan bersama di tingkatan nasional, Pak. Karena, ya berapa kali ya, Pak Presiden bilang bahwasanya sawit sama dengan pohon, bagaimana kemanfaatan mau bikin bio apa itu dari sawit dan sebagainya, ya ini kan ya semua sangat mudah dibaca, ini kan semuanya arahannya akan menuju ke sana, terlepas itu nanti membangun sebuah sandiwaranya yang manis seolah-olah ada yang membakar hutan, tidak mendapatkan restu dari penguasa dan sebagainya, tapi prakteknya kalau dalam hukum itu kan ada niat, ada permulaan, tapi permulaan pembakaran hutan ini kan kemudian tetap arahnya akan ke sana, sangat jelas arahnya ke sana. Sehingga ya piye, kita itu katanya dikaruniai oleh Tuhan yang namanya hutan sebagai sebuah surga gitu ya. Surga itu kalau jelas di dalam keyakinan saya ya di Nusantara, bukan di tempat lain. Cuman itu kan kemudian karena kepentingan praktis, pragmatis cepat hari ini, sehingga itu semuanya pengennya dikeruk dengan berbagai macam industri ekstraktif. Lah, kalau masyarakat gimana? Masyarakat kita itu kalau ngomongin soal masalah pembakaran hutan, saya kira juga mereka perilakunya sangat ekologis kok. Persoalan masalah karhutla ini kan marak itu baru-baru aja sekitar satu setengah dekade ini ya. Atau kalau diperpanjang sedikit ya mulai dari sebelum Jokowi lah. Tapi kan nggak terlalu masif gitu kan. Tapi begitu ini masuk, ditambah kemudian kita yang memang menyembah Tuhan kita yang namanya rupiah dan dolar itu kan, akhirnya kan semua muaranya itu kesana semua, sehingga faktor ekologis tidak lagi menjadi sebuah pertimbangan, yang terjadi hanyalah bicarane jadi duit semua kan gitu. Nah ini sing praktik kita di sini. Loh, masyarakat kita sangat sangat ekologis sebenarnya, apalagi masyarakat hutan. Ketika kemudian mereka itu membakar pun itu sudah dalam prediksi apa istilahnya ekologi mereka. Mereka nggak pernah bakar di lahan gambut kok. Mereka hanya membakar pun sedikit dan itu berpindah, dan nanti setelah ini dibakar, pindah pun itu sudah jadi hutan kembali kok. Tapi kalau kemudian ini dibakar menyeluruh, serentak, sehingga kemudian ini jadi persawitan dan pertambangan, itulah yang kemudian jadi persoalan kita hari ini. Tanpa sebuah political will, penyikapan politik dari atas semuanya secara tegas, saya kira ini akan menjadi sebuah kemaluan kita bersama di mata internasional, dan akan saling terus berulang.
1: Baik, jadi kepentingan-kepentingan ekonomi ini perlu juga diperhatikan, bagaimana kemudian kesejahteraannya bagi masyarakat, bukan malah merugikan begitu ya Mas Hanif ya. Baik, Mas Hanif dan juga Pak Hendra, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini. Sudah ada pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan sore hari ini, saya sapa terlebih dahulu ini. Yang pertama ini dari Pak Agung yang ada di Pogung. Apa tindakan sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa mengurangi polusi udara? Terima kasih Pak Agung di Pogung.

0: Kemudian satu lagi ini ada Ibu Lala di Jalan Magelang. Salah satu cara untuk menjaga kualitas udara adalah meminimalisir penggunaan kendaraan. Apakah dimungkinkan penggunaan transportasi umum ini digencarkan kembali untuk mengurangi polusi udara? Oke, pilihan dengan adanya moda transportasi publik begitu ya. Terima kasih Mbak Lala di Jalan Magelang atau Bu Lala di Jalan Magelang dan juga Pak Agung yang ada di Pogung ini. Saya ke Pak Hendra dulu. Pak Hendra bisa menanggapi Mbak Lala ini dengan moda transportasi publik ini apakah kemudian juga bisa mengurangi kondisi pencemaran udara atau polusi udara ini? Monggo Pak Hendra, sebelum saya ke Mas Hanif ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Prima. Ini ya saya rasa pertanyaan ini cukup menarik dan ya memang itu yang seharusnya dikedepankan ya kalau kita berbicara pada pengelolaan lingkungan perkotaan urban, maka salah satu sumber pencemaran udara adalah dari kendaraan. Kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, sehingga untuk mengurangi pencemaran udara adalah dengan menyediakan layanan publik yang terjangkau dan layak untuk digunakan. Namun kalau kita berbicara Jogja kok rasanya masih jauh panggang daripada api. Karena ya tadi Mas Hanif sudah menyinggung political will, tidak hanya di pusat tapi di daerah juga sepertinya dukungan untuk perbaikan kualitas transportasi untuk mendukung udara bersih masih belum nyampe ke sana. Contohnya beberapa kali bis Trans Jogja itu kok asapnya ngebul hitam sekali, padahal itu kan transportasi publik. Sehingga penggunaan-penggunaan bis listrik yang beberapa sudah mulai digunakan oleh Trans Jogja ini bisa menjadi solusi. Tapi kemudian berbicara terkait dengan support system pengecasannya, ini yang masih belum tersedia di banyak tempat, sehingga pasti kedepannya ekosistem kendaraan listrik saya rasa ini akan menjadi salah satu kunci untuk mendukung niat baik warga negara yang sudah tadi diwujudkan gitu ya. Sudah ada niat tapi dari pemerintah belum ada support. Sehingga ini yang perlu didorong adalah dari pemerintahnya. Begitu Mbak Prima, terima kasih.
0: Baik, begitu Bu Lala yang ada di Jalan Magelang. Langkahnya positif, moda transportasi publik, tapi kemudian bagaimana mewujudkannya ini memang perlu menjadi PR bersama begitu, untuk dipecahkan bersama begitu ya. Mbak Lala atau Bu Lala di Jalan Magelang. Pak Agung yang ada di Pogung, ini tindakan sederhana ini Mas Hanif, untuk kemudian juga bisa mengurangi polusi udara ini. Monggo Mas Hanif.
2: Tindakan sederhana untuk mengurangi polusi udara ini ya, yang menarik Mbak, karena kan kemudian apa untuk ngomongin masalah lingkungan itu semua sangat terkait gitu kan. Yeah. Saya kok malah kepikiran begini ya. Yogyakarta ini harusnya lebih istimewa lagi ketika tradisi keilmuannya harusnya lebih meningkat dan masuk ke juga ke masyarakat kita gitu kan. Mm-hmm. Kalau kita konsisten dengan kemudian kembali ke kebudayaan, ini cara pada budaya gitu ya. Di kampung-kampungnya Jogja, ini mayoritas banyak banget yang berasal dari nama-nama pohon, Mbak. Di kota saja, hasil risetnya Mas Iman Budi Santoso yang kemudian menjadi sebuah buku Sutonoyo Dadap Waru itu ya. Itu kan banyak banget kampung-kampung yang kemudian memang itu berawal nama tumbuhan. Tapi di kampung itu sendiri sangat minim, bahkan tidak ada lagi tumbuhan tersebut. Jadi pertanyaan besar kita hari ini, katanya berbudaya Jawa dan istimewa gitu ya. Nah ini kan bisa jadi sebuah program politik bersama seketika nanti kami membayangkan di kampung-kampung itu ditemui kembali tanaman-tanaman sing ya khasnya kampung itu tadi. Dan juga soal apa sumbu filosofis yang sangat sangat filosofis itu kan memang ada daya dukungnya, kanan kirinya ada juga berbagai pohon kan itu. Ini kembangan kembali pun akan sangat menarik untuk kemudian menjadi sebuah apa istilahnya solusi budaya dan emisi hari ini gitu kan. Di samping itu juga kalau kita ngomongin masalah pendidikan, berapa fakultas biologi, fakultas lingkungan, teknik lingkungan di Yogyakarta kita tidak pernah kekurangan. Tapi itu hanya mencetak para saintis, para orang-orang pinter yang tidak memiliki efek ke Jogja. Nah, kita harus nagih ini buat kampus-kampus ini untuk kemudian piye Jogja kita istimewakan dengan minimnya pembuangan emisi udara. Nah, ini sing jadi kayaknya jadi sebuah mimpi bersama nih. Dan ini tadi ada keistimewaan, keistimewaan itu kebudayaan. Kebudayaan kalau memang nanti salah satunya kebudayaan ini, kalau memang bisa kemudian menjadi sebuah daya dukung lingkungan yang luar biasa, saya kira Yogyakarta ada sarana dan prasarannya. Tinggal kembali pemerintah dan warganya mau nggak sampai situ, mau berpikir juga sampai situ apa tidak.
0: Baik, begitu Pak Agung yang ada di Pogung begitu ya, tertarik untuk kemudian juga bisa mewujudkan kota tanpa polusi udara, tapi satu sisi ini beberapa pekerjaan rumahnya ini perlu menjadi perhatian begitu. Mas Hanif dan juga Pak Hendra, ini tidak terasa 50 menit lepas dari jam 15 sore, tapi kita ingin ada hal penting yang kemudian bisa menjadi pedoman begitu, kalau berbincang terkait dengan mewujudkan udara bersih dan juga perilaku-perilaku sehat begitu, untuk kemudian juga mewujudkan lingkungan yang lebih sehat ke depannya. Dari Mas Hanif dulu, nanti ditutup oleh Pak Hendra ini. Monggo Mas Hanif, pesan pentingnya ke masyarakat ini. Mas Hanif, silakan.
2: Oke, karena kita sebuah masyarakat itu adalah sebuah ekosistem, sebuah ruang hidup bersama. Saya kira kesadaran kita untuk meruang, merawat ruang kita di lingkungan masing-masing ini sangat penting untuk kita lakukan. Di samping juga ini di tingkatan kesadaran ruang bagi individu ya. Misalnya kalau nanti kita ngomong di atasnya ada kesadaran ruang politik dan sebagainya, sehingga itu ngomongin kebijakan. Tapi dari yang paling kecil, karena kalau kita memang bicara soal ekologi itu dari individu dulu, maka dengan ekosistemnya itu dijaga dengan kompak, tak kira ngomongin soal masalah hak kita atas udara yang bersih ini bisa kemudian mulai kita cicil. Tidak perlu kemudian nunggu dari pemerintah yang memang ya nggak tahu kepikiran apa nggak terkait hal itu gitu kan. Nah, makanya monggo masyarakat bisa bersama saling sayek saeko proyo saeko kapti, kita coba jaga lingkungan kita masing-masing dan tetap kompak untuk mendapatkan hak kita.
0: Baik, tetap kompak untuk mendapatkan hak-hak kita. Luar biasa ini. Kayaknya simpel gitu ya, masih ya kompak, tapi tidak semuanya kemudian bisa berjalan seiring dan sejalan begitu. Baik, terima kasih Mas Hanif. Pak Hendra, menutup perbincangan kita di kesempatan sore hari ini, pentingnya untuk kemudian juga mewujudkan udara bersih dan pilihan sehat bagi masyarakat ini. Silakan Pak Hendra.
1: Baik, udara bersih menurut saya adalah hak asasi manusia yang wajib kita perjuangkan bersama. Jadi kita menciptakan udara bersih itu tidak dimulai besok, tapi itu dimulai dari hari ini dengan pilihan tindakan yang bijak dan berlandaskan kepedulian kepada sesama serta makhluk yang lainnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hendra. Kepedulian kepada sesama dan akhirnya kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan pihak lain begitu Pak. Terima kasih sekali. Kata-kata kunci dalam perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Hendra dan juga Mas Hanif. Terima kasih sudah membuka cakrawala wawasan lingkungan ini bagi pendengar di kesempatan sore hari ini. Matur sembah nuwun sanget. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dalam perbincangan kami di sore hari ini. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu...

0: panik erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan, menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Kota Jakarta. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem baru untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Karanganyar. Inilah Buletin Lintas Daya Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro, satu informasi pertama dari RRI Yogyakarta. Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan, menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa untuk Anda.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai Citilink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Rakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi, itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: DPRD Bantul menyoroti perubahan pola penularan HIV di DIY yang berdampak pada peningkatan kasusnya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Arji Permono.
4: Di Jogja ini HIV naik dan ini ternyata trennya itu berubah. Kalau dulu itu pertama
5: persoalan HIV di daerah istimewa Yogyakarta turut mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bantul. Sebab jumlah penyintas virus imunodefisiensi manusia tersebut kini sudah mencapai 9.000 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah mengungkapkan, tingginya kasus HIV di DIY dipengaruhi oleh perubahan pola penularan. Menurutnya, pada periode sebelumnya penularan HIV banyak dikaitkan dengan penggunaan jarum suntik secara bersama, termasuk penggunaan narkoba. Lalu pada periode berikutnya, hubungan seksual berisiko disebut menjadi tren utama penyebaran HIV. Kini, pola penularan bergeser pada hubungan sesama jenis. Heri menyebut, pergeseran ini perlu disikapi dengan kewaspadaan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya edukasi kesehatan seksual kepada masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Menurutnya, persoalan terkait orientasi seksual juga mulai menjadi pembahasan di lingkungan sekolah.
4: Trennya berubah menjadi man to man, bahasanya adalah LGBT tadi itu. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Dan kemudian ini persoalan hal-hal seperti ini ternyata juga sudah masuk di ranah-ranah sekolah. Nah ini sekolah ini juga sudah mulai nampak, bahkan di sekolah anak saya kemarin ada salah satu anak itu yang menyatakan kesukaan terhadap temannya sesama cowok kayak gitu. Ini juga menjadi keprihatinan kita bersama.
5: Di sisi lain, Heri juga menyoroti fenomena LGBT yang kian mencuat di tengah masyarakat. Persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
4: Karena kita melihat penormalisasian oleh masyarakat berkaitan dengan adanya LGBT ini. Dan ini masalahnya kan ini sudah masuk ke bahasanya adalah isu internasional. Karena sekarang di beberapa negara LGBT sudah dilegalkan kan seperti ini. Ini kalau kemudian dibiarkan, yang pertama memang kemudian ini bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tidak sama dengan nilai-nilai kebudayaan.
5: Sebagai informasi, DPRD Bantul menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan undang-undang atau RUU pidana LGBT. Dengan demikian, pemberantasan perilaku menyimpang akan semakin ditegakkan dengan adanya regulasi yang jelas.
0: Pendengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem baru untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisata di Karanganyar. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo, mengatakan ekosistem digital dan media sosial dinilai sebagai alat utama untuk mendongkrak kembali popularitas wisata di Karanganyar. Berikut laporan dari Arga Diraksa.
6: Kita kerjasama dengan para vlogger itu, YouTuber bikin lomba di situ, bikin konten di situ, kayak gitulah.
7: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar kini tengah menyiapkan strategi promosi modern untuk menghidupkan kembali pesona objek wisata Grojogan Sewu. Langkah taktis yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah menjalin kerjasama sinergis dengan komunitas pembuat konten, vlogger, serta YouTuber. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi para konten kreator tersebut untuk memproduksi video kreatif secara massal langsung dari kawasan wisata alam tersebut. Melalui pendekatan visual yang segar dan menarik, Pemkab optimis keindahan Grojogan Sewu dapat kembali viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo, menjelaskan kerjasama ini nantinya akan dikemas dalam bentuk kompetisi pembuatan konten video. Skenario lomba tersebut sengaja dirancang untuk memacu kreativitas para vlogger dalam mengeksplorasi setiap sudut estetis destinasi legendaris Karanganyar itu. Disparpora meyakini promosi berbasis media sosial jauh lebih efektif dan memiliki jangkauan yang luas dalam memengaruhi tren liburan generasi muda. Strategi digital ini juga diharapkan mampu menjadi solusi instan di tengah keterbatasan Pemkab yang belum bisa memodifikasi fasilitas fisik akibat aturan ketat hutan konservasi. Yopi menambahkan, selain promosi digital, berbagai kegiatan olahraga dan karya seni juga masuk dalam rencana peningkatan promosi wisata Grojogan Sewu. Menurutnya, kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam upaya promosi wisata seperti event olahraga fun run maupun lomba melukis dan mewarnai tingkat PAUD hingga sekolah dasar.
6: Kemarin kita berdiskusi, ada sih beberapa yang kita sarankan mau kita kerjasamakan. Contohnya gini, kita mengadakan fun run Grojogan Sewu. Kita mengadakan lomba menari, lomba melukis anak-anak di lokasi itu. Kita kerjasama dengan para vlogger itu, YouTuber bikin lomba di situ, bikin konten di situ, kayak gitulah.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menegaskan peningkatan promosi yang masif melalui berbagai lini memang sudah saatnya digencarkan oleh pemerintah daerah. Bagus Selo mengingatkan promosi digital yang kreatif harus terus didorong demi mengimbangi perbaikan infrastruktur penunjang yang sudah disiapkan pemerintah. Ketua DPRD menilai kehadiran konten positif dari para vlogger akan menjadi mesin penggerak utama untuk mengembalikan minat berkunjung para pelancong.
8: Peran pemerintah ya perlu peningkatan promosi-promosi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain infrastruktur, juga amenitas yang ada di setiap wisata itu kan sedikit banyak sudah terpenuhi lah. Tapi itu perlu ditingkatkan juga.
7: Adapun sinergi apik antara pemerintah, pelaku wisata, dan para konten kreator, diharapkan mampu menyelamatkan roda perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah setempat. Dengan demikian, Grojogan Sewu tidak sekedar bertahan sebagai ikon daerah, tetapi juga kembali menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Surakarta resmi memulai pembangunan 2 gedung pendidikan anak usia dini atau PAUD Negeri Baru yang memanfaatkan alih fungsi lahan eks sekolah dasar ditandai dengan peletakan batu pertama kemarin. Proyek senilai 3,2 miliar rupiah ini ditargetkan mampu mendongkrak angka partisipasi pendidikan prasekolah secara merata di Kota Bengawan. Berikut laporan Dani Dania Rahma.
9: Wow. kondisi daya tampung sekolah kita, terutama yang PAUD negeri itu masih terbatas. Kita masih hanya punya sekitar 7 PAUD negeri tersebar di beberapa kecamatan, termasuk yang di Pasar Kliwon itu yang belum memiliki PAUD negeri. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan kita, termasuk yang di Kratonan juga.
2: Menindaklanjuti evaluasi capaian partisipasi anak usia prasekolah yang saat ini tertahan di angka 58%, Dinas Pendidikan Kota Surakarta bergerak cepat mengamankan bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Realisasi tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama PAUD Negeri Nusa Bangsa di Eks Negeri Kemasan 1 Kratonan dan PAUD Negeri Indonesia Jaya di Eks SD Negeri Baturono Jayasuran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno memaparkan, ketersediaan fasilitas baru ini sangat esensial. Pemberian stimulan pendidikan dan nutrisi yang memadai merupakan fondasi kuat sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar.
9: Memang kalau wajib belajarnya itu 1 tahun prasekolah, tapi tidak menutup kemungkinan yang usia di bawah itu pun perlu ada stimulan pendidikan PAUD, karena pertimbangan anak usia 3-6 tahun itu masa perkembangan otaknya itu perlu ada stimulan, baik nutrisi maupun stimulan pendidikan, supaya mereka ada kebiasaan menjelang sekolah formalnya nanti di SD.
2: Proyek pembangunan swakelola yang mencakup pendirian gedung, mebel, hingga alat permainan edukatif ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada awal Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, Bunda PAUD Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, mengapresiasi langkah cepat ini sebagai dukungan nyata terhadap program wajib belajar 13 tahun.
10: Jadi ini sebagai bentuk komitmen kami pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun yang mana 1 tahunnya dari PAUD. Dan kita berupaya supaya anak-anak usia dini di Kota Surakarta ini bisa mendapatkan pendidikan usia dini yang layak dan berkualitas.
2: Kedepannya, pemanfaatan aset pemerintah yang sebelumnya mangkrak ini diharapkan mampu menekan risiko putus sekolah sejak usia dini. Upaya perluasan akses pendidikan tersebut juga akan terus diperkuat dengan program insentif SPP gratis bagi siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di PAUD swasta. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang, pendengar, krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga ancaman air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati usulkan 1.000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian selesaikan krisis berkepanjangan. Berikut laporan dari Agus Pambudi.
11: Dan saya setelah
12: krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1.000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
13: Tempat-tempat yang rawan kekeringan dengan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
12: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
14: Memuskan untuk yang BTT. Dari BTT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami sudah bernegosiasi dengan PPWS dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari Waduk Gedongombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silugonggo.
12: Risma Hardi Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silugonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kopi Robusta asal Desa Banjarsari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berhasil menuju cangkir dunia dengan menembus pasar global, yakni diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab sebanyak 17 ton. Berikut laporan dari Widias Cahyono.
15: Kopi itu menjadi salah satu dari 7 produk unggulan Kabupaten Magelang.
16: Kopi Robusta asal desa Banjarsari, Kecamatan Grabah, Kabupaten Magelang berhasil menuju cangkir dunia dengan menembus pasar global dunia, yakni diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab sebanyak 17 ton. Perangkat desa Banjarsari, Yulfa Adi Susatyo kemarin mengatakan kopi Robusta dari lereng Andong yang dikirim tersebut dalam bentuk kopi green bean atau kopi mentah hijau. Desa Banjarsari sendiri merupakan kawasan sentra kopi Robusta di wilayah Kecamatan Grabah dengan luas lahan mencapai sekitar 442 hektar. Menurutnya, setelah ekspor kopi Robusta ke Dubai pada akhir tahun lalu, kini sedang berupaya untuk tembus pangsa pasar luar negeri lagi dan melalui koperasi petani kopi setempat, saat ini sedang menjajaki ekspor ke Mesir. Upaya menjajaki pasar-pasar kopi ke Mesir tersebut seiring belum adanya pasanan ulang ke Dubai hingga pertengahan tahun ini. Pangsa pasar internasional tersebut dibidik bertujuan untuk menentukan kemandirian harga kopi agar para petani tidak tergantung pada tengkulak.
17: Kenapa kemandirian harga bagi petani itu penting? Karena agar nasib petani itu kemudian tidak bergantung dengan tengkulak tengkulak. Begitulah kenapa kemudian di Banjarsari itu ada koperasi yang menaungi kelompok-kelompok tani.
16: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Puji Lestari mengatakan, Kabupaten Magelang memiliki dua jenis kopi utama yang menjadi unggulan, yakni Arabica dan Robusta. Keduanya berkembang sesuai karakter topografi wilayah yang membentang dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan.
15: Kopi Robusta kita ada lebih banyak luasannya, 2.300 hektar dengan produktivitas juga lebih besar, 1.161 kg per hektar.
16: Kopi Robusta dari desa Banjarsari tersebut mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni rasa yang agak lembut dan cenderung ke asam, yang disebabkan pohon kopi Robusta asal Banjarsari tersebut ditanam di sela-sela pohon aren. Widya Sayono melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Kodim Banyumas menyusun regulasi lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih agar strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penentuan lokasi tetap mengacu pada hasil musyawarah desa. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti untuk Anda.
18: Kodim Banyumas menyusun regulasi untuk memastikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infantri Edward Derusaka Samosir, mengatakan regulasi tersebut disusun untuk meminimalkan pembangunan KDMP di lokasi yang jauh dari permukiman, sehingga berpotensi mengurangi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan KDMP tetap mempertimbangkan hasil musyawarah desa khusus atau musdesus. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
19: Kalau di Banyumas saya rasa tidak, karena kita sudah memberikan satu regulasi di mana regulasi tersebut harus dilakukan strategis, kemudian jangan sampai nanti kebermanfaatannya tidak dirasakan secara optimal gitu ya, mungkin seperti di beberapa daerah ada yang di puncak gunung, kemudian ada yang di dekat kuburan ataupun ini. Nah, tetapi kembali lagi semuanya itu kan merupakan satu persetujuan dari musdesus. Nah, kita akan membangun apabila ada persetujuan dari desa. Jadi yang memilih itu sendiri adalah desa.
18: Yang menambahkan sejumlah desa telah menetapkan lokasi pembangunan KDMP berdasarkan keputusan desa masing-masing. Karena itu Kodim mendorong agar lokasi yang dipilih benar-benar memberikan manfaat dan mudah diakses masyarakat. Terkait rencana pembangunan KDMP di wilayah yang berada di kawasan pegunungan, Edward menyebut hingga saat ini Banyumas belum memiliki rencana pembangunan di lokasi tersebut. Sementara itu, pembangunan KDMP di wilayah kelurahan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan. Kodim Banyumas bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Damara Sakti laporkan.
0: Kuarca Banyumas menggelar donor darah dalam rangka Bulan Bakti Pramuka. Kegiatan ini diikuti anggota Pramuka dan warga Desa Silado dan sekitarnya untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah. Berikut laporan Faisal Raihan.
20: Rangkaian Estafet Tunas Kelapa atau ETK Kuarda Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Banyumas diisi dengan kegiatan sosial. Kuartir Cabang atau Kuarca Banyumas menggelar donor darah yang melibatkan anggota Pramuka dan masyarakat di Desa Silado, Kecamatan Sumbang. Kegiatan berlangsung di Aula MTS Negeri 3 Banyumas dan terlaksana berkat kerjasama dengan Unit Pengolah Darah RSUD Banyumas. Wakil Ketua Bidang Abdimas Kuarca Banyumas Kristanto mengatakan donor darah menjadi salah satu bentuk pengabdian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut kegiatan ini tidak hanya diikuti anggota Pramuka, tetapi juga terbuka bagi warga sekitar.
21: Kami dari Bidang Abdimas Kuarca Banyumas dan Bidang Pramuka mendorong
1: dan mendukung program estafet dan melaksanakan sehari ini yang diikuti oleh MLM, para peserta sekaligus untuk masyarakat umum di sekitar Kusedera Siladu dan masyarakat di Kecamatan Sumba.
20: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banyumas Dr. Novita Sabdian mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh Kuarja Banyumas tersebut. Ia menyebut ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Menurutnya kegiatan donor darah sangat penting karena ketersediaan darah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien talasemia yang membutuhkan transfusi.
21: Kami mengucapkan terima kasih kepada Kuarcap Banyumas yang sudah mengajak UPD RSUD Banyumas untuk berkolaborasi dalam kegiatan donor darah pada hari ini. Karena kegiatan yang dilakukan ini akan membantu suplai kebutuhan darah pasien-pasien talasemia yang dilayani di RSUD Banyumas.
20: Sementara itu, salah satu peserta Ramdhani mengaku baru pertama kali mengikuti donor darah. Meski sempat merasa sedikit tegang, ia mengaku senang bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.
22: Saya sebelumnya di sini saya juga belum pernah mengikuti donor darah, tapi pada saat kali ini saya untuk mengikuti kegiatan ini untuk kegiatan kemanusiaan. Dan alhamdulillahnya saya berhasil.
20: Adapun kegiatan donor darah tersebut menjadi bagian dari Bulan Bakti Pramuka, sekaligus rangkaian menyambut perjalanan estafet Tunas Kelapa yang melintasi wilayah Banyumas. Kuarja Banyumas berharap kegiatan sosial seperti donor darah dapat terus menjadi bagian dari pengabdian Pramuka kepada masyarakat. Faisal Raihan laporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Faisal Raihan mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayu, nanti pulang sekolah kita main dakon yuk.
4: Yuk, sudah lama juga kita nggak main dakon. Apalagi besok Minggu kan hari libur. Asik.
3: Sampai nanti Ayu.
5: Di balik dolanan anak tradisional dakon, mengandung nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu indah. Biji congkak yang dikumpulkan dari lubang kecil ke lubang yang paling besar adalah simbolisasi dari padi atau hasil tanam penduduk desa. Kemudian dipanen dan disimpan ke dalam lumbung untuk persediaan bahan pangan penduduk. Simbolisasi dari 7 lubang berisi 7 biji menjelaskan jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang pun mempunyai arti, yaitu tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam 1 minggu 7 hari. Sementara itu, biji diambil satu persatu dan tidak boleh sekaligus merupakan simbolisasi dari hidup harus mengedepankan kejujuran. Makna filosofi dari permainan dakon adalah kita diajak untuk memahami kejujuran, kesabaran, berpikir, dan ulet dalam menjalani proses hidup dan kehidupan yang disimbolkan terpenuhinya lumbung dengan biji-biji congkak.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memang di luar sana nampak sedikit mendung ya, mendung-mendung syahdu. Dan pendengar harap diwaspadai ya, karena menurut perkiraan dari BMKG bahwa di hari ini pada siang hingga sore hari potensi hujan dengan intensitas ringan mengguyur wilayah Kulon Progo dan Sleman bagian utara. Dan juga malam hari nanti diprediksi berawan, dini hari juga diprediksi berawan. Dan pendengar, untuk Anda yang memang sedang berwisata di pantai gitu ya, di sore hari ini harap berwaspada karena perairan laut selatan tinggi gelombang ini berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan itu termasuk kategori tinggi. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

lagu Islami berjudul Akhirnya dibawakan musisi Odi Agam tahun 80-an. Lagu ciptaan Dedi Dukun dan Yongki Suwarno ini merupakan salah satu koleksi lagu religi bernuansa Islami yang seakan ada di hati pendengarnya hingga saat ini. Terbukti beberapa penyanyi mengcovernya, sebut saja Yuni Syara atau grup Pen Gigi.

Yaman Maulana terdengar mendominasi dalam single ini. Band yang sering bongkar pasang personil ini menghadirkan single akhirnya dengan dominasi iringan petikan gitar. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 ini masuk ke dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan.

2009 jelang bulan Ramadan, Hijau Daun mengeluarkan single Religi. Bersama Nindi, Hijau Daun membawakan single akhirnya. Nindi Ayunda sendiri telah berkiprah dalam dunia entertainment sejak tahun 2006.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial atau bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf. Dalam artikel antaranews.com berjudul Mensos, Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar itu merupakan hasil buatan AI dengan probabilitasnya mencapai 99,3%. Nah, tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial atau Kemensos, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Abi Ismawan memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tridadi 3 di hari ini ya, hari Selasa. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi makanan bergizi, maksud kami makan bergizi gratis atau MBG, ini berjalan sesuai SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, dan juga MBG siap diterima oleh siswa ataupun ibu hamil dan juga ibu menyusui. Abi ini juga turut meninjau distribusi MBG di SD Negeri Tridadi. Dan menjelaskan berdasarkan pemantauannya, hampir semua SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Dan juga Abi menambahkan ya, pendengar, jika SPPG yang tidak menerapkan SOP dengan baik akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian operasional sementara. Jika terjadi kejadian keracunan, maka akan ditindaklanjuti sejauh mana tingkat pelanggaran dan kelalaiannya. Nah, Anda bisa membaca selengkapnya, pendengar, di laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda? RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Sekutu. Sebelum Yogyakarta menjadi kota hijrah bagi Ibu Kota Republik Indonesia, siaran-siaran yang diudarakan oleh RRI Yogyakarta sudah mulai terkenal. Bung Tarjo sebagai pimpinan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Daerah Jogja, melalui corong RRI, ia membangkitkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Aksi Bung Tarjo tentu saja menyulut kemarahan Sekutu. Sekutu mengancam, apabila RRI Yogyakarta terus menyiarkan pidato BPRI, maka akan diambil tindakan tegas. Tapi RRI Yogyakarta tak mengindahkan ancaman tersebut. Tak ayal, Sekutu murka, RRI Yogyakarta pun dibom 2 kali oleh Sekutu. Tanggal 25 dan 27 November 1945. Akibatnya, Balai Mataram hancur. Namun, gedung siaran dan pemancar radio selamat. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara lagi.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di luar sana langit mulai gelap dan tandanya sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Dan kami informasikan pendengar bahwa nantinya azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.40. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada kalanya kita capek, kita lelah. Bukan karena pekerjaan saja, tetapi karena harus terus terlihat baik-baik saja setiap hari. Harus tersenyum saat hati sedang penuh. Harus tetap berjalan meski sebenarnya ingin berhenti sejenak. Kadang kita terlalu terbiasa, aku gak apa-apa, padahal dalam hati sedang ingin menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Ayat ini sangatlah menenangkan bahwa apapun yang sedang kita hadapi sebenarnya Allah tahu kita mampu melewatinya. Meski hari ini terasa berat, meski kita merasa hampir menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan sedih, lelah, bahkan kehilangan. Artinya, menjadi manusia yang beriman bukan berarti tidak pernah rapuh. Menangis bukan tanda lemah. Mengaku lelah bukan tanda kalah. Pendengar persatu yang berbahagia, kalau hari ini kamu merasa lelah, istirahatlah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua luka harus disembunyikan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Karena terkadang yang membuat kita kuat bukan memaksa diri terus berdiri, tapi berani bersandar kepada Allah saat lutut terasa goyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: Anda masih menyatu bersama kami dalam Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi azan maghrib sudah berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: ala Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, dengan logika dari Katon Bagaskara sudah hadir di ruang dengar Anda. Dan memang ya pendengar, kalau kita memiliki masalah gitu ya, jangan mengedepankan emosi, kita harus bisa bijak berpikir dengan logika. Dan pendengar, untuk Anda yang memang saat ini sedang berada di jalan gitu ya, harap berhati-hati, jangan ngebut, harap bersabar gitu ya. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini sedang menyelesaikan pekerjaan di kantor nih, jadi belum pulang karena harus menyelesaikan tanggung jawab kerjaan di kantor, gak apa-apa ya, tetap semangat. Tapi jangan lupa tetap makan ya, jangan sampai telat makan dan akhirnya malah membuat kita sakit. Dan pastinya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah, selamat berkumpul bersama keluarga. Dan Ria Agustin akan tetap temani Anda di sini, di Jogja sore ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih atau ngerasa gak sih ketika beli BBM gitu ya, antriannya panjang banget? Kalau pernah ngalamin itu sama ya. Gak pagi, siang, malam, kalau di SPBU antri pengisian BBM gitu, antrinya lama banget ya. Nah, ngomong-ngomong tentang BBM ini, pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah ini terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan

Keseluruhan SPBU. Sanksi ini dijatuhkan karena adanya laporan masyarakat dan juga investigasi mandiri Pertamina Patraniaga terhadap praktek penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dilakukan oleh oknum operator dan juga karyawan SPBU. Nah, untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Lagu berjudul Kemesraan diciptakan Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Awalnya dinyanyikan secara berduet Frankie dan Jane Sahilatua. Namun lagu itu tidak begitu populer di masyarakat.

Di tahun 1988, di album kompilasi bertajuk Iwan Fals, lagu kemesraan dinyanyikan secara bersama oleh kumpulan artis seperti Iwan Fals, Betaria Sonata, Rafika Duri, Itang Yunes, Etri Jayanti, Jamal Mirdad, dan Nani Sugianto. Di album ini, lagu kemesraan sukses secara komersial dan seakan menjadi lagu wajib ketika sebuah komunitas mengadakan reuni.

Mantan penyanyi latar band Dewa dan Audi, Terry Fatia yang akrab dipanggil Terry, menyanyikan lagu kemesraan duetnya bersama Elo dalam album bertajuk Self Title di tahun 2006.

akan menjadi lagu yang abadi sepanjang masa. Single kemesraan kembali didaur ulang pada November 2015 bersama grup Noah, Niji, Geisha, dan The Massive berkolaborasi dalam album milik Iwan Fals.

Indah pada waktunya dari Delon Tamrin dan juga Iren sudah hadir di ruang dengar Anda. Dan memang ketika Anda mengalami kesulitan ya pendengar, yang pasti sabar yang utama dan pastinya yakin bahwa semua akan indah pada waktunya. Pendengar, tak terasa Ria Agustin usai sudah temani kebersamaan kita di hari ini. Hari Selasa 8 September ya 2026. Dan nantinya akan ada Dina Febrina yang temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang pasti tetap sehat ya pendengar. Jaga stamina dan pastinya bahagia bersama keluarga tercinta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut. Ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Enggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, okay. Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
17: Ada perintah dari Gus Alek
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
18: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
19: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
19: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakus uang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Basket Putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Japan is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Also for the Japan, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain Timnas Basket Putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan Grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus memudah.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bung, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya ayo,
3: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Dengar, selamat malam kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita di hari Selasa, hari yang ke-8 September 2026. Kita berjumpa dalam Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pastinya sudah terhubung dengan beliau Pandita Sugianto Wiryananda, anggota Dewan Kepanditan Pusat PP Maga Budi. Baik, kita sapa selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya Romo Sugianto.
1: Namo Budaya.
0: Iya, baik. Romo Sugianto, kabar baik, sehat, semangat ya malam hari ini.
1: Sehat. Apakah suara saya jelas?
0: Kurang jelas. Mungkin tidak usah pakai headset ya, Romo Sugianto.
1: Oh, tidak.
0: Iya, baik. Romo Sugianto, satu tema kita ini praktek ehipasiko dalam menyaring berita, begitu ya Romo?
1: Oh iya, okay. Baik.
0: Karena juga saat ini berbagai berita antara yang realita dan yang bukan realita, atau berita lama yang kemudian diulang-ulang kembali begitu, itu menjadi campur aduk begitu Romo. Nah, bagaimana sih praktek ehipasiko ini bisa berperan dalam hal ini? Silakan Romo Sugi.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para budiman dimanapun berada dan suaranya bisa didengar. Selamat malam Mbak Dina.
0: Ya, selamat malam. Langsung saja Romo, waktu kita sangat singkat.
1: Oh iya, baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa berita apapun yang ada, yang kita ketahui, ya sebagai umat Buddha selalu ingat ada pegangan-pegangan yang umum digunakan oleh umat Buddha yang dinamakan prinsip ehipasiko. Ehi itu kalau di penggal-penggal itu datang. Ya, pasiko, lihat, buktikan. Jadi apapun yang ada yang berseliweran di depan kita, baik itu berita melalui apa saja, itu senantiasa umat Buddha harus menggunakan kesabaran dulu. Menggunakan kesabaran itu apa? Untuk menunda dahulu. Jangan sampai apapun yang terlihat atau terdengar dari kita selaku umat Buddha itu menggunakan prinsip ehipasiko tadi atau praktek ehipasiko, supaya bisa menyaring berita apa saja. Ya, dengan demikian kita nanti kalau sudah periksa atau datang dilihat, diamati. Nah, itu yang pertama adalah ditunda dulu, Mbak. Jadi apapun berita itu langsung begitu sudah kita baca atau kita dengar, kita responnya menunda dulu sejenak. Karena di sana diperlukan untuk menguji, ya, dalam arti membuktikan, investigasi, melalui verifikasi apapun berita itu, sumber itu dari mana, ya, cek fakta berita bandingannya, baik melalui logika maupun lihat di sekitar kita. Nah, jadi melihatnya juga dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya sepihak saja kalau mendengar apa saja. Ya, karena di sana nanti kalau kita sudah bisa melihat dengan mengecek atau membuktikan sendiri,

0: nanti kita tidak gampang menyebarkan informasi itu. Setelah dibuktikan, oh iya, ini benar, ini salah. Nah, kemudian masih dilandasi lagi setelah kita mengetahui tadi, sehingga kita juga tambahi pertanyaan, ini apa sih berita ini yang berseliweran, itu apakah suatu yang benar? Ya, kita analisa lagi. Terus kalau itu memang benar, apakah itu bermanfaat? Karena ada berita yang benar tapi tidak bermanfaat, Mbak. Ya, apalagi yang salah, ya. Nah, apakah yang disampaikan itu pada saat ini waktunya tepat? Kalau kita mau ikut memberitahukan kepada khalayak, katakanlah berita yang urgen, dianggapnya urgen. Nah, itu kita harus saring dulu. Ya, oleh karena itu kita melihat dari sudut pandang yang berbagai macam dengan ketenangan, sehingga nanti kita bisa terhindar dari berita bohong melalui analisa yang tajam, yang cerdas. Ya, ini pun juga menggunakan di samping AI Pasiko, juga kita selantiasa jangan lupa menggunakan salah satu prinsip dalam Jalan Mulia berunsur 8 yang dikatakan ucapan benar. Nah, setelah kita menyaring mendapat berita, itu kan nanti kita akan mengucapkan berita itu kalau ingin meneruskan kepada siapapun. Betul ya, meskipun itu melalui jari jemari kita. Ya, apalagi langsung kita ucapkan kepada para khalayak yang dekat dengan kita. Nah, itu senantiasa diliputi oleh kesabaran dan kita waspada. Ya, pengendalian indria kita harus melalui ketenangan dan itu akan menghasilkan suatu keputusan yang akan baik, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, baik bagi kita maupun bagi orang lain. Itulah kira-kira ringkasan dari berita, menyaring berita berlandaskan prinsip Ehi Pasiko. Antara lain untuk seperti itu, Mbak. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Jadi tidak hanya berita saja, termasuk nanti ajaran-ajaran yang dogmatis dan apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang berseliweran. Nah, itu jangan langsung percaya. Prinsipnya begitu. Umat Buddha diajari oleh Sang Buddha, apapun yang kita dapatkan, jangan gegabah langsung percaya, apalagi percaya 100%. Nah, itu yang bisa mendatangkan bahaya, baik bagi kita maupun bagi pihak lain yang kita teruskan berita itu, kalau itu berupa berita. Demikian kira-kira, Mbak, secara singkat. Okay. Ya, silakan.
1: Ya, baik, ini menarik sekali. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung ya untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta terkait juga praktek Ehi Pasiko dalam menyaring berita. Nah, silakan Anda bisa bergabung untuk line telepon di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ehi Pasiko sekali lagi ini datang dan buktikan begitu ya, Romo Sugi?
0: Ya, Ehi datanglah. Pasiko datang itu lihat sekaligus buktikan.
1: Oke, baik.
0: Nah, kalau tidak sesuai fakta, ya buat apa? Meskipun berita itu benar. Okay. Kan gitu.
1: Nah, Romo Sugi, sebelum pendengar mungkin akan bergabung di kesempatan malam hari ini, kadang ketika kita membaca suatu berita yang ternyata berita tersebut relevan dengan keadaan kita, misalnya relevan dengan pekerjaan ataupun jabatan kita, ataupun relevan dengan kondisi di masyarakat, misalnya terkait bantuan-bantuan seperti itu yang kemudian tidak masuk dalam kategori dan lain-lain. Ini kadang-kadang sudah menimbulkan emosi terlebih dahulu sebelum dicek kebenarannya begitu, Romo Sugi. Nah, kalau menyikapi hal seperti itu bagaimana? Kalau dalam pandangan Buddha?
0: Ya, itu terkait dengan pengendalian diri, Mbak. Jadi, ada lagi ajaran Sang Buddha yang terkait pengendalian diri. Ya, pengendalian diri itu melalui sila, melalui sati, melalui apa namanya wirya, melalui panya, melalui kanti. Nah, itu pengendalian diri itu yang harus kita terapkan. Kalau belum kita sudah mau perempul emosi dulu atau responnya terlalu cepat. Nah, ini dilatih dengan teori pengendalian diri. Ya, jadi pengendalian diri yang 5 tadi yang itu harus dilatih. Ya, terkait dengan umpamanya sapi, ya. Nah, ini harus perhatian benar dulu, ya. Nah, ini pelatihan sapi itu ya mau tidak mau harus melalui meditasi, Mbak. Ya, termasuk usaha kita, wirya kita itu untuk bisa mengendalikan diri secara serempak, dalam arti supaya kita tidak gampang emosi. Ya, mungkin berita itu menyasar kita, karir kita, nah, ternyata juga belum tentu benar. Pokoknya begitulah. Itu kalaupun benar, ya tetap pengendalian diri itu untuk ditelusuri sejauh mana kebenaran berita itu kalau menyangkut karir kita dalam suatu perusahaan. Ya, jangan disebarluaskan dahulu. Ditelusuri kira-kira ini siapa yang pantas ditanyai, bagian apa, sektor apa, unit apa, sehingga tidak terlanjur menyebar dulu berita itu, apalagi langsung mentah-mentah di share ke tempat lain atau ke grup lain atau melalui apa saja.
1: Okay.
0: Ya, itu kembali lagi aja dua prinsip. Jadi selain ehi pasiko, kita juga menggunakan prinsip pengendalian indera, pengendalian diri tadi. Kita punya indera, ya, harus dikendalikan dulu sehingga nanti tidak apa namanya salah dalam menanggapi berita itu.
1: Oke, baik. Romo Sugi sudah ada yang bergabung untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mbak Cika Dikodean yang setia mendengarkan. Terima kasih, Mbak Cika Dikodean. Kalau disampaikan praktek ehi pasiko itu kan membutuhkan waktu untuk berpikir. Sementara para pengguna internet seringkali buru-buru menyebarkan berita demi menjadi yang pertama tahu begitu. Nah, bagaimana solusinya? Oke.
0: Nah, itu prinsip atau pandangan pertama yang paling tahu itulah yang harus dipatahkan dulu, Mbak. Nah, soalnya sejauh mana sih yang dinilai pertama yang tahu terus mendapat apa? Kalau pertama tahu apakah dapat hadiah? Kan ya tidak. Ya kan? Apakah mendapat pujian? Ya tidak. Jangan-jangan malah salah-salah menjadi cacian. Kalau kita share yang tidak tepat tadi. Nah, oleh karena itu kembali lagi cara gampangnya, umpamanya belum terlatih apa namanya indera kita, ya, pengendalian indera kita belum terlatih, ya cara gampangnya tarik napas dulu aja. Tarik napas berapa kali? Tarik embuskan itu kan jadi menenangkan hati kita yang tadinya mungkin sudah mau keluar, sudah mau merentul. Respon kita nanti tertahan oleh tarikan napas dan hembusan napas. Terserah mau berapa kali sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan manfaatnya. Oh, tiga kali tarikan dan hembusan napas bisa. Napas agak panjang tapi, Mbak. Sehingga nanti kita emosi kita itu pasti tertunda. Kita konsentrasi beralih. Nah, setelah emosi kita mereda, nanti waktu kita membaca atau menimbang-nimbang mau diteruskan atau yang tadi sudah dibaca, itu pasti akan mereda. Ya, itu cara yang paling gampang. Ya, itu kalau di dalam Buddha, itu latihannya anapanasati. Ya, meditasi yang tadi saya sebutkan. Ya, begitu
1: Terima kasih
0: kira-kira.
1: ada Pak Heru di Kusumanegara. Terima kasih untuk Pak Heru di Kusumanegara. Orang cenderung lebih mudah mempercaya berita meskipun hoax jika berita tersebut mendukung keyakinan atau pandangan mereka, begitu. Sehingga dorongan untuk membuktikan sendiri itu menjadi tumpul. Kalau menyikapi ini bagaimana, begitu?
0: Ya, itu lebih berat lagi, Mbak. Ya, pertanyaan yang kedua ini lebih berat lagi. Karena memang secara alaminya, orang yang sudah percaya dengan entah itu dogma, entah itu pandangan ya, seperti itu sudah tertanam kebenaran di benak kita, di hati kita, nanti begitu ada berita yang nyinggung-nyinggung itu, baik itu tidak sesuai maupun sesuai, kalau sesuai mungkin dia cepat-cepat tadi meneruskan tadi. Nah, tapi kalau tidak sesuai, jangan-jangan malah mencaci maki. Nah, itulah apa namanya kecenderungan itu memang ada secara alamiah. Nah, oleh karena itu, ya kembali lagi kalau di dalam ajaran Buddha, kita harus tetap kembali lagi ke dua prinsip tadi, Bu. Mbak Dina. Nah, itu adalah ini benar-benar enggak berita yang datang ini sudah teruji belum gitu loh ya. Kalau kita mau meletakkan pandangan kita dahulu, itu prinsip ajaran Buddha begitu. Jadi supaya tidak menghambat analisa kita, investigasi kita terhadap berita itu tadi atau terhadap persoalan. Baik. Itu yang paling netral adalah meletakkan pandangan-pandangan kita. Jadi netral dulu sehingga nanti logika bisa berjalan sesuai realitas, ya. Karena umat Buddha juga diajari berlogika dulu, ya. Kalau logikanya aja nggak masuk, buat apa itu? Kan begitu.
1: Oke, betul.
0: Nah, buat apa dianalisa? Itu loh ya. Nah, itu tindak lanjutnya. Nah, kemudian terus terang, ya itu tetap yang tadi pertanyaan itu, ya tetap kita harus menyertakan sati tadi. Ya, jadi apa namanya pengertian yang paham, pengertian sati itu betul-betul kita tujukan kepada itu. Sehingga pengingat yang kita dapatkan sebelum-sebelumnya, baik melalui latihan, praktek, itu nanti akan otomatis muncul. Sehingga untuk menyaring itu akan lebih mudah, Mbak. Sebenarnya. Itu.
1: Okay.
0: Ya, tapi kembali lagi, landasannya tetap dua lagi. Tapi ini lebih intensif lah, gitu ya. Kalau mau lebih baik, supaya terhindar dari apa peristiwa-peristiwa itu tadi.
1: Oke, wah, asik sekali. Ya baik, terima kasih banyak Romo Sugianto. Mungkin sebagai kesimpulan, sebagai closing statement-nya, silakan.
0: Ah, baik. Ya, sebagai umat Buddha, ya mestinya dalam menyaring berita apa saja, dari mana saja, kita kembali lagi tetap berprinsip bahwa kita punya pegangan supaya tidak memegang prinsip bahwa kita yang pertama, nah saya yang utama, lah itu harus ditinggalkan pelan-pelan. Karena tidak ada itu saya yang pertama, saya yang utama, itu kalau kita melihat lebih dalam terhadap pelajaran Sang Buddha, apalagi terkait dengan anicca, dukkha, anatta. Nah, itu kan perubahan, kan? Berita apapun itu kan senantiasa berubah. Yang ngapain bahwa itu kita anggap itu yang pertama milik kita, itu yang pertama mendukung kita. Nah, dari situ lebih meluas lagi di samping dua hal yang tadi kita bahas, tetap harus dikedepankan. Nah, demikian saya kira mungkin bisa membantu dan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Demikian Mbak, mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua hidup bahagia.
1: Terima kasih sekali Romo Sugianto. Semoga juga menginspirasi untuk perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Romo Sugianto, tetap sehat, semangat. Bahagia selalu ya Romo Sugianto, Namo Buddhaya.
0: Ya, terima kasih, Namo Buddhaya.
1: Ya, baik. Dan pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita, praktek Ehi Pasiko dalam menyaring berita bersama beliau, Pandita Sugianto Wiryananda, anggota Dewan Kepanditaan Pusat PP Magga Budi. Pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Baik pendengar, untuk penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk satu judul berikut pada malam hari ini, Gupung Terakhir, yang merupakan produksi dari RRI Sintang. Selamat malam, selamat mengikuti.
2: Namaku Dahen. Aku anak laki-laki pertama dari Jata. Ayahku seorang lelaki kuat dari suku Dayak yang memegang prinsip hidup yang kukagumi. Ayahku adalah penjaga terakhir Gupung, hutan kecil di atas bukit di desaku. Setelah sebagian hutan di sekitarnya dibabat habis untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, Gupung untuk warga Dayak adalah hutan keramat, apotik hidup, tempat menyimpan segala kebutuhan menenun. Dari kayu hingga dedaunan yang digunakan untuk pewarna alam. Dari bukit kecil ini juga mengalir air yang digunakan warga saat musim kemarau.
3: Dahen, libur kuliah ini kamu harus sering ke kebun. Kebun ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Tidak hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita kelak. Kita harus mempertahankannya agar tidak dirambah dan dijadikan kebun kelapa sawit.
2: Oh, apa? Semua ladang dan kebun di desa ini sudah berubah menjadi kebun sawit. Bahkan tanah-tanah di belakang rumah pun sudah dijual ke perusahaan. Kini mereka menjadi pekerja di bekas kebun mereka sendiri. Tapi kelihatannya mereka bisa hidup lebih nyaman, bisa membeli kendaraan dan makanan mewah dari hasil menjual kebun mereka. Tapi mereka juga banyak yang tidak menyekolahkan anaknya ke kota. Sepertinya mereka puas dengan kehidupan dan uang yang mereka dapatkan sekarang.
3: Iya, uang itu memang penting, Dahen. Tetapi jika kita menjual kebun ini, kita tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan hutan. Tanah yang memberi kita kehidupan. Hidup bukan sekedar dinilai dari uang, tapi masa depan kehidupan warga desa.
2: Penduduk kampung telah berubah. Mereka dijajah di negeri sendiri. Pagi-pagi mereka bangun, ada yang bergegas mengenakan seragam pabrik, lalu menunggu jemputan mobil bak terbuka. Mereka diangkut dengan truk untuk bekerja di pabrik sawit. Di sana ada lonceng besi. Sebagian lainnya menjadi buruh di bekas kebun-kebun mereka.
4: Pemadi, Gupung itu satu-satunya lahan yang belum kita kuasai. Kalau kamu berhasil membujuk Pak Jata, kamu akan kami beri imbalan besar. Sebidang tanah, mobil, dan uang tunai.
5: Tapi Tuan Burhan, dia keras kepala. Dia bahkan tidak mau menengok tawaran dari orang-orang kantor.
4: Justru itu tugasmu. Kamu orang desa sini. Kamu lebih dipercaya. Gunakan pendekatan yang halus. Kalau perlu, sedikit tekanan.
5: Baik-baik, saya akan coba lagi. Tapi kalau gagal?
4: Kami tidak suka kegagalan. Kau tahu itu.
5: Pak Jata, Dahen, kita semua sudah melihatnya. Semua kebun sudah dibeli. Keuntungan dari sawit jauh lebih banyak. Apa yang kalian pertahankan ini bukankah hanya akan sia-sia? Jika kalian tidak menjual kebun ini, kalian akan ketinggalan.
3: Kami sudah memilih, Pak Madi. Pilihan kami adalah menjaga kebun ini, menjaga tanah ini. Kami percaya bahwa suatu hari pilihan ini akan membuktikan betapa pentingnya Gupung untuk kita.
2: Ah,
6: Pak, apakah kita benar-benar baik-baik saja? Pak Madi sepertinya mengancam kita untuk memberikan persetujuan membebaskan Gupung itu.
3: Percayalah, nak. Selama kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Jangan takut. Yang benar akan selalu menang pada waktunya. Apak tahu yang kamu pikirkan. Makanya kamu apak kuliahkan. Agar kamu mampu berpikir rasional, tidak seperti mereka.
6: Ayo, apak. Ayo, kita pergi ke hutan mencari daun-daun untuk pewarna tenun ibu.
3: Ayo, ayo. Tumandau jangan lupa dibawa.
6: Ayo, pak.
7: Ayo, cepatlah kalian dua tuh berangkat. Di Takin tuh ada ubi rebus. Untuk kalian dua makan di kebun nanti ya.
6: Ayo, umak.

0: Hei, siapa itu?
1: Hei, Pak Tua. Untuk apa kau pertahankan tanahmu yang sedikit itu? Semua orang sudah menjualnya untuk jadikan kebun sawit.
0: Kau seenaknya masuk rumahku. Aku sampai mati pun takkan jual kebunku.
2: Sudahlah, Pak Tua. Jangan banyak omong kau.
3: Hei, lepaskan apaku.
4: Ayo, John. Tondok sekali lagi, John.
3: Makan ini, Pak Tua.

0: Mereka mau kita jual tanah kita.
1: Itu pasti suruhan Pak Madi. Gak bisa dibiarkan ini.
0: Udahlah nak, udah. Karena apa? Maafkan apa ya? Aduh, pinggang apa sakit?
1: Sini ya Pak. Ayo, aku bantu duduk ke kursi.
2: Cekayu kenonda nemu bangan tu pinggang pinggang. Nanyuang kakak mawang tujuang kenapa tujuang?
3: Kau kemana saja, Dahen? Apakmu pergi sendirian dari siang? Sampai sekarang belum pulang. Katanya dia mau ke kebun, tadi bilang ke Uma.
1: Aku tadi ke rumah teman, Uma. Baiklah, Uma. Aku susul apa ke kebun.

0: apa aku? Apa?
1: Kami baru saja menemukan satu jenazah terbakar bersama jerigen bensin. Tapi belum bisa kami kenali siapa yang terbakar itu.

0: malam Satgas Karhutla Gabungan masih terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan gambut di Kalimantan Barat. Sulitnya sumber air dan minimnya jarak pandang membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Bahkan api
1: yang sudah menggunakan masker, namun bau asap ini masih terhirup dan tercium oleh saya ketika berdiri saat ini, Mitiko.
2: Gupung dan kebun kebanggaan apaku masih menyisakan asap tebal. Aku merasakan apa yang berkecamuk di hatinya. Ia juga sangat menyesali hilangnya satu warga akibat kebakaran itu. Dengan mata berkaca-kaca bersama petugas dan warga kampung, apa ikut mengangkat jenazah Pak Mahdi dari gupung yang terbakar.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sri, anakmu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
6: Ah, biasalah deh anak laki-laki. Nongkrong-nongkrong paling.
5: Anak masih SMP. Mbok ditelepon atau di WA. Tanya, sedang apa? Di mana?
6: Ah, males deh. Capek.
5: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana? Orang tua pada enggak peduli?
7: Para orang tua, enggak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.

0: Hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Wow, senang ya. Untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, kita berjumpa tentunya dalam Ngobrol Komunitas. Obrolnya seru, santai, namun pasti menginspirasi. Kebersamaan kita di hari Selasa nih pendengar, di hari yang ke-8 September 2026. Semoga juga kabar Anda baik, sehat semangat ya. Dan tentunya juga satu momen yang spesial nih, saya kedatangan dua tamu spesial juga di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya perkenalkan, beliau Bapak Dr. Andes Hudono, Sarjana Hukum Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Pak Dono.
1: Selamat malam, selamat malam juga untuk pemirsa Pro 1 RRI.
0: Aduh, seneng banget Pak kehadirannya di Studio Pro 1 nih. Luar biasa banget.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik, terima kasih sekali. Nanti kita ngobrol panjang ya Pak Dono ya.
1: Iya, siap.
0: Karena ada narasumber kedua yang luar biasa juga, beliau Bapak Heri Edi Triwahyu Nugroho, SIP MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Pak Wahyu nih panggilnya ya.
2: Selamat malam.
0: Iya, baik. Ya. Benar. Karena katanya Pak Heri namanya banyak gitu ya Pak. Ya,
2: jadi juga banyak juga sih.
0: Oh gitu. Oke. Sudah di request nanti panggilnya Pak Wahyu, baiklah. Oke. Terima kasih sekali hadir di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita bincang-bincang terkait merawat informasi, merawat Jogja tetap istimewa. Nah, saya ke Pak Dono dulu nih Pak Dono.
1: Okay.
0: Pak Dono, bagaimana sih kalau misalnya untuk hubungan atau boleh dikata benang merah begitu ya, antara kualitas informasi yang dikonsumsi masyarakat dengan mungkin marwah Yogyakarta begitu, benang merahnya seperti apa nih Pak Dono?
1: Iya, jadi informasi itu kan kita memang harus punya kedaulatan ya, kedaulatan informasi. Ya kalau kita lihat informasi kemudian konteksnya Yogyakarta yang notabene adalah daerah istimewa ya. Kita memang harus merawat ya, harus merawat informasi itu. Merawat itu bukan hanya sekedar kemudian menyimpan data gitu, tidak ya. Tapi juga bagaimana menjaga agar informasi itu benar-benar akurat ya, terverifikasi, dan itu ada manfaat. Nah, dalam konteks Yogyakarta tentu saja daerah istimewa, ada nilai-nilai keistimewaan yang itu harus dijaga. Ya, jadi menjaga nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta ini sangat sangat penting ya. Jadi kalau masyarakat yang di luar Jogja kan juga mengamati nih ya, bagaimana narasi-narasi tentang Jogja mungkin terkait dengan kuliner, wisata dan seterusnya ya. Okay. Jadi kita ini sebenarnya bagaimana bisa merawat itu semuanya dalam ekosistem informasi yang sehat.
0: Gitu ya,
1: yang sehat. Okay. Ini penting banget ya, karena apa? Karena selama ini kan ada informasi-informasi yang itu sebenarnya belum terverifikasi, sebenarnya itu belum jelas kebenarannya, tapi sudah begitu merebak ya. Misalnya apa soal parkir, soal apa kemacetan dan seterusnya, dan itu sangat parsial, sangat apa belum terverifikasi sehingga menjadi sangat liar. Nah, ini yang kemudian kita itu harus bisa meletakkan dalam konteks akurasi ya, disiplin juga dalam melakukan verifikasi. Saya kira itu. Jadi menjaga atau merawat informasi yang benar.
0: Saya pengen menggaris bawahi Pak, info yang sehat ini Pak. Celakanya Pak, celakanya. Ini kayaknya bisa ditebak ini Pak. Info yang sehat itu peminatnya sedikit Pak. Apalagi kalau teman-teman wartawan gitu. Info yang kurang sehat itu peminatnya banyak Pak.
1: Ini nah, bagaimana dia, ini? Iya, makanya saya itu juga dengan Pak Wahyu itu kan bagaimana yuk kita merumuskan literasi ya, edukasi kepada masyarakat sehingga mereka dalam mengonsumsi informasi itu juga harus benar. Jadi di situ tidak kemudian menerima secara apa adanya, enggak. Ketika itu ada hal yang ganjil, harus ada verifikasi. Jadi kalau dalam jurnalistik itu memang sangat populer ya disiplin melakukan verifikasi kan gitu ya. Tapi di media sosial kan tidak. Inilah bedanya. Kemudian tadi benar Mbak, kalau dikatakan ini kok malah masyarakat lebih berminat ya, lebih menyukai hal-hal yang nggak jelas, yang nggak penting gitu ya.
0: Wah, view-nya banyak kita gitu,
1: betul. Ya. Okay. Kalau saya sih begini, ini bahayanya ya ketika era post truth begitu ya. informasi yang itu bohong, yang itu keliru, tapi disebar secara masif berulang-ulang dianggap sebagai kebenaran. Ini bahaya banget.
0: Okay.
1: Nah, ini kami dengan Pak Wahyu tentu sering melakukan edukasi kepada masyarakat, ya, bagaimana kita bisa memberantas hoax, disinformasi, deepfake dan seterusnya.
0: Okay.
1: Ya, ini memang PR kita, ya, di tengah arus digital yang sedemikian dahsyatnya lah, kira-kira begitu.
0: Oke, okay, baik. Luar biasa banget.
1: Iya.
0: Ya. Saya beralih ke Pak Wahyu nih, Pak. Tadi juga disampaikan bahwa di tengah gempuran arus informasi yang kadang juga belum tentu 100% benar begitu ya, Pak ya. Atau kalaupun benar, aduh bumbunya banyak banget begitu ya, Pak ya. Nah, ancaman apa sih ya, Pak, yang paling nyata dihadapi untuk identitas budaya kemudian sosial khususnya untuk kota Yogyakarta ini bagaimana?
2: Oke, tadi sebenarnya sudah disampaikan Mas Utono ya. Kita ini kan sedang dalam kondisi terlalu banyak informasi yang kita dapat.
0: Iya, betul.
2: Mungkin apa ya?
0: Sampai menjadi suatu sampah yang banyak banget ya, Pak.
2: Mungkin ya bisa katakan tsunami, bisa katakan infodemi gitu. Ini salah satu kita jadi tantangan kita semua gitu.
0: Okay.
2: Kalau Mas Udono kan dengan teman-teman wartawan pasti kan ada verifikasi ya, ada proses itu. Kalau kalau masyarakat publik kan tidak bisa seperti itu.
0: Okay.
2: Karena kemudian apa yang dilihat, dirasakan, kemudian jadi sesuatu, jadi informasi.
0: Oh, baik.
2: Saya kira ini juga menjadi tantangan atau kendala utama bagi kita gitu. Karena bagaimana kemudian DIY itu dengan apa nilai-nilai budayanya, keistimewaan itu bisa tersampaikan dengan baik tanpa terdistorsi gitu ya. Jadi emang jadi tantangan utama itu karena juga apa ya orang yang kemudian atau publik kemudian membaca melihat itu tidak lihat dari konteksnya itu.
0: Okay, baik.
2: Lepas dari konteks ini yang kemudian menurut kami berbahaya gitu. Bayangkan saja kita secara rata-rata 7-8 jam sehari kita terkoneksi internet atau juga bermedia sosial. Mungkin ada 100 jutaan lebih gitu masyarakat Indonesia termasuk DIY saya pikir juga demikian itu terkoneksi internet atau juga bermedia sosial. Tentu ini menjadi tantangan. Kemudian selanjutnya sekarang setiap orang bisa menjadi pembuat informasi atau juga
0: bikin konten sendiri.
2: Yeah. Ini yang kemudian berbeda dengan ekosistem jurnalistik itu. Tadi sudah sampaikan Mas Hudono. Ini yang kemudian menjadi tantangan. Sehingga memang yang sehat itu yang menjadi hal yang perlu kita jaga gitu informasinya itu supaya memang berguna lah. Apalagi di DIY kita kita hidup berkehidupan di DIY saya kira menjadi harus kita pahami ya, karena di Jogja ini kita yaitu tadi hidup kemudian berpenghidupan kemudian juga kehidupan kita di Jogja ini kita makanya harus kita rawat informasi itu supaya memberikan manfaat ke kita.
0: Memang harus bisa merawatnya begitu ya, Pak. Artinya itu membutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mencoba merawatnya atau bagaimana ini, Pak?
2: Okay.
0: Memberikan karena, kesadaran begitu.
2: Namanya kesadaran itu kan mesti ada hubungan sama edukasi ya.
0: Yeah,
2: itu butuh waktu lama. Sehingga kami berpandangan bagaimana kita menciptakan ekosistem. Jadi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat juga demikian.
0: Okay.
2: Masyarakat yang cerdas, yang hati-hati juga teman-teman media yang juga yang menjaga kualitas berita atau informasi. Sehingga memang ini menjadi ekosistem mau nggak mau kita harus saling bermitra gitu.
0: Okay.
2: Pemerintah bermitra dengan masyarakat, bermitra dengan pelaku media atau juga pengelola media supaya dia benar-benar punya ekosistem yang informasi itu punya kualitas atau juga memberikan manfaat bagi kita.
0: Okay.
2: Sekedar hiburan oke gitu, tapi saya kira informasi juga tidak hanya sekedar hiburan
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Karena sekarang kita meyakini juga informasi itu apa ya seperti resource baru lah yang kemudian bisa memberikan nilai tambah, entah nilai tambah kita selaku manusia atau juga nilai tambah secara ekonomi, aktivitas ekonomi atau juga aktivitas sosial budaya. Ini yang kemudian saya kira kita harus konsen atas hal ini gitu.
0: Nah, atau pengemasannya begitu ya, Pak ya.
2: Pengemasannya gitu.
0: Yeah.
2: Ya ini membutuh waktu butuh waktu, karena sekali lagi itu kan awareness ya, kesadaran. Itu perlu ada apa edukasi, kita melihat diri kita sendiri apakah itu bermanfaat tidak gitu, karena kita akan selama ini kalau kemudian bermedia sosial tentu akan terjebak dengan algoritma.
0: Iya, algoritma. Gitu.
2: Algoritma gitu.
0: Balik lagi ke algoritma
2: ini, gitu. Algoritma itu sangat-sangat okay. Apa ya? Akan lepas kontak karena yang dimainkan adalah apa ya? Kemudian cenderung kemudian kita tidak komplit gitu. Atau misal sekarang sudah terbiasa kita mau ada unggahan tanpa kemudian ada caption yang komplit. Mungkin hanya foto.
0: Apalagi
2: kemudian
0: apalagi sekarang juga lagi tren potong-potong video.
2: Potong-potong video. Nah, ini saya kira juga napa menjadi satu kendala. Maka teman-teman media dengan PWI saya kira dengan teman apa yang selama ini sangat menjunjung tinggi apa proses jurnalistik, ada verifikasi, ada proses yang harus dilalui, kemudian itu belum menjadi berita atau menjadi informasi. Maka saya masih meyakini media-media mainstream itu tetap menjadi rujukan masyarakat ketika ada kendala untuk mendapatkan informasi yang sehat atau yang baik gitu.
0: Oke, Pak, ini kayaknya sudah pada nggak sabar karena WhatsApp-nya aja belum sudah ada 3 yang bergabung ini, Pak, belum dibuka padahal. Oke, saatnya untuk kita mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dalam ngobrol komunitas pendengar. Anda bisa bergabung sekarang untuk line teleponnya di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp kami di 08112711911. Dan malam hari ini kami juga live YouTube di @RRI Jogja Official. Anda juga bisa menyampaikannya melalui live chat kami di @RRI Jogja Official. Silakan. Jadi untuk yang akan bergabung dinantikan sekarang ya. Line teleponnya di 02745803333 atau juga di WhatsAppnya 08112711911 dan bisa menyaksikan untuk siaran kami di @RRI Jogja Official. Oke, satu WhatsApp yang sudah bergabung dari Magelang, Mas Theodorus Yudhistira dari Magelang. Mas Theo dari Magelang nih, mau tanya Pak, langkah nyata apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya nih untuk anak muda, ikut merawat kebenaran informasi, bukan terbakar informasi. Mau ke siapa nih, Pak Dono dulu? Singkat-singkat Pak, karena juga masih banyak nih yang bergabung. Silakan Pak.
1: Ya, saya kira untuk merawat informasi ya, yang jelas itu harus apa meneliti kebenaran, sumbernya harus jelas ya. Misalnya ada narasi yang itu harus ditelusuri, itu sumbernya dari mana gitu ya. Kemudian kalau ada foto, fotonya juga harus bisa ditelusuri. Jadi googling pun nggak apa-apa ya, untuk mencari ini narasumbernya ini valid atau tidak. Nah, itu jadi artinya apa anak muda ya, dia harus kreatif, dia harus bergiat kira-kira begitu untuk menelusuri informasi-informasi yang sudah tersebar di masyarakat. Ini penting sekali karena memang kelemahan sekarang ini saat ini itu teman-teman itu gampang kayak gitu. Ini udah pokoknya informasi kita terima dari teman, udah kita share aja lah, itu pasti benar kira-kira begitu, tanpa ada verifikasi, tanpa ada apa semacam penelitian begitu ya. Yang jelas sumbernya itu harus ada, karena kita sering melihat itu nggak ada sumbernya itu. Itu masih dari mana, kalaupun dari webnya dari mana, webnya resmi atau tidak, terdaftar atau tidak, dan seterusnya. Jadi itu bisa dilacak sebenarnya. Kemudian apa, ada komparasi gitu ya. Kalau tadi Pak Wahyu jelas ini apa, media mainstream sebagai rujukan ya, itu bisa kemudian informasi yang tadi diterima dirujuk ke media mainstream. Nah, ini yang perlu saya kira perlu dilakukan, karena apa? Karena media mainstream memang sudah jelas, standarnya sudah jelas gitu ya. Kode etiknya ada, ketika ada kesalahan, kekeliruan itu ada konsekuensinya yang tidak ringan. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Mas Theodorus Yudhistira yang mungkin akan bergabung, silakan pendengar. Kami nantikan untuk line teleponnya di 08012333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911 dan pastinya Anda bisa mengikuti untuk siaran kami di @RRI Jogja Official. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, tetap terhubung ya.
3: Lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
4: Kopinya enak ya?
3: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
4: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
5: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
4: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
6: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

FK tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Baik pendengar, pastinya masih kebersamaan kita pada malam hari ini. Jumpa kita dalam ngobrol komunitas, obrolnya seru, santai, namun pasti menginspirasi ya. Dan sangat menginspirasi juga kalau kita bincang-bincang seputar merawat Jogja tetap istimewa. Merawat informasi, merawat Jogja tetap istimewa. Dan ada beliau Bapak Dr. Andes Sudono S.A., Ketua PWIDI, dan juga Bapak Heri Edi Triwahyu Nugroho, SIPMSI, Kepala Dinas Kominfo DIY. Silakan mendengar, kami nantikan. Anda bisa bergabung di 02745803333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911 dan kanal YouTube kami di @rhdjogjaofficial. Anda juga bisa menyampaikan untuk live chat di sana. Terima kasih untuk WhatsApp yang sudah bergabung. Ini asik banget Pak yang ditanyakan dari Mas Anto yang ada di Nandan Sleman. Pak Anto di Nandan Sleman, maaf Kak Dina, kemarin kelihatannya sempat Sri Sultan menjadi korban deepfake gitu ya. Nah, langkah Kominfo seperti apa nih biar tidak terulang lagi? Mas Anto di Nandan Sleman, silakan. Silakan Pak.
1: Selamat malam Mas Anto. Ini juga menjadi perhatian kami gitu. Jadi memang karena itu deepfake, artinya itu tidak benar, maka kami melakukan klarifikasi gitu. Kalau kemudian Mas Anto atau juga pemirsa melihat, kami kan dua kali tuh, jadi ngasot dalam tuh dua kali kena deepfake gitu. Jadi kami melakukan klarifikasi itu. Terakhir, jadi ada dua kali lah. Itu bisa dilihat atau juga di apa, dicek klarifikasi di apa, di akun Humas Jogja gitu, atau akun juga dengan apa, Kominfo DIY. Jadi ini yang karena itu jelas tidak benar gitu, maka kan kami melakukan klarifikasi itu terkait dengan deepfake ini. Okay. Emang ini menjadi apa, ini juga mungkin menjadi perhatian kita semua ya, karena sekarang penggunaan AI semakin soft gitu, makin smooth gitu, semakin apa, mendekati realita gitu, anunya, sehingga ini memang harus hati-hati gitu.
0: Nyaris mirip ya.
1: Nyaris mirip.
0: Benar-benar
1: gitu.
0: Ya, nyaris apa adanya begitu.
1: Okay, ya, karena juga sudah dengan apa, dengan wajah dan kemudian dapat apa, suara itu kan kemudian bisa dilakukan deepfake gitu. Sehingga ini yang kemudian harus hati-hati gitu. Saya kira juga dulu kita ingat tidak hanya Ngarsot Dalem, dulu Menteri Keuangan juga demikian, yang kemudian mengatakan guru jadi beban negara itu okay, itu pun deepfake. Itu sehingga memang harus hati-hati juga. Jadi hal yang kemudian sifatnya itu tadi menyambung sampaikan Mas Hutono, yang kemudian berita atau informasi yang kemudian judulnya bombastis, itu saya pikir juga menjadi hal yang harus kita waspadai gitu. Jadi kalau kemudian kita apa ya, karena kondisi apa AI ini, maka kita apa ya, harus memang harus hati-hati gitu. Hati-hati, harus lepas konteks. Jika proses verifikasi tadi sudah sampaikan sudah, mungkin juga bisa dilakukan dengan selain merujuk informasi dari media mainstream, dari pemerintah, saya kira juga perlu juga melakukan syarat teknis itu bisa kemudian mencari gitu, misal dengan mesin telusur Google gitu, terkait dengan foto atau juga suatu video, supaya itu bisa terverifikasi. Kadang juga foto video itu kan juga dilakukan apa, mengunggah kembali ya, mengunggah kembali dengan sebenarnya kejadian waktu lampau, kemudian diunggah kembali, kemudian ditambahi dengan teknologi AI. Saya kira ini juga menjadi tantangan kita supaya hal demikian itu bisa terhindari. Artinya ya hoax, fitnah itu juga supaya kita tidak terapa jadi giduh gitu, gaduh di dunia maya ini. Saya kira sekarang pun gitu, misal dengan bencana ya, kita prihatin dengan bencana gunung meletus, kemudian apa, bencana gempa ya, ini pun tidak lepas dari beberapa berita yang tidak benar, karena konten seperti apa, gunung meletus diproduksi kembali, dijadikan konten padahal itu sudah waktu lampau dan kondisinya pun berbeda. Itu kemudian misal kemarin ada yang kemudian memberikan caption itu Gunung Merapi itu, padahal bukan itu. Itu makanya yang kemudian yang kita harus hati-hati apa dengan teknologi apa AI ini. Saya kira kita harus masyarakat memang harus pandai-pandai melakukan verifikasi, paling tidak berhenti dulu gitu, nggak usah kemudian nge-share atau nge-like gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: karena berhenti di beliaunya dulu.
1: Iya, lihat gitu dulu ya. Kemudian kita dilakukan telusur dulu, kalau nggak tahu apa-apa kalau ragu-ragu ya nggak usah nge-like gitu. Karena kita nge-like berarti algoritma jalan gitu kan. Okay. Algoritma jalan otomatis juga dia akan secara apa ya, secara algoritma kemudian akan akan muncul, akan banyak kemudian muncul, sama seperti ya anulah itu udah mesinnya kayak gitu. Ini yang kemudian juga harus harus kita waspadai gitu.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Baik, luar biasa sekali. Ya mungkin akan bergabung, silakan pendengar. Kami juga menantikan untuk kebersamaan Anda. Bisa telepon langsung, bisa ngobrol langsung nih ya, bersama Ketua PWI DIY dan Kepala Dinas Kominfo DIY. Anda bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ini nyaris hampir sama yang ditanyakan tadi, yang dibahas juga. Pak Heru di Kusumanegara, terima kasih Pak Heru di Kusumanegara. Sempat viral di media sosial berita atau video lama yang diulang begitu ya, seolah-olah praktek getok harga kuliner atau parkir di kawasan Malioboro terjadi pada hari ini. Harganya getok mahal gitu ya. Oke, yang langsung menyatukan citra pariwisata Jogja secara masif, padahal itu hoax atau kasusnya lama begitu. Nah, kalau memberantas hal seperti ini bagaimana caranya? Yang ditanyakan Pak Heru di Kusumanegara, bagaimana caranya ini? Monggo silakan Pak Wahyu atau Pak Dono, silakan mungkin Pak Dono.
2: Yeah. Yang pertama yang tentu saja literasi itu penting ya. Jadi kalau kita menerima informasi, menerima video, tidak langsung percaya kan begitu, harus diteliti dulu, diteliti dulu. Kemudian yang kedua regulasi, ini penting juga ya. Kalau kemudian orang menyebarkan hoax didiamkan, orang ngancam-ngancam didiamkan, ini tentu akan bukan hanya kegaduhan, tapi bisa chaos nih. Chaos. Negara itu bisa chaos kalau semua dibiarkan. Makanya regulasi itu penting dan ditegakkan. Makanya sampai sekarang undang-undang ITE masih tetap diberlakukan meskipun banyak kritik ya. Tapi kalau untuk wartawan atau jurnalis itu memang dia tidak diberlakukan undang-undang ITE. Mengapa? Karena wartawan itu tunduk pada undang-undang pers, lex specialis lah seperti itu. Nah, dalam dunia jurnalistik ya ada deepfake, kemudian ada hoax, itu haram hukumnya itu kewartaan melakukan itu ya. Dan itu pelanggaran luar biasa ya, pelanggaran etik dan juga pelanggaran hukum. Jadi kalau kok wartawan kok sampai nyebarkan hoax ya, ini udah pelanggaran yang sangat

0: juga sangat kritis lah sekarang. Dan kalau kita tahu hal semacam itu, ya tentu saja kita tidak kemudian malah menyebarkan kalau sudah tahu. Jadi kalau itu tahu bahwa itu hoax begitu, kemudian sengaja menyebarkan, itu ada konsekuensi hukumnya gitu loh. Tidak kemudian apa, tidak ada konsekuensi apa-apa, enggak, itu ada konsekuensi hukumnya bahwa orang yang menyebarkan konten begitu yang isinya bohong ya, yang isinya fitnah dan seterusnya, itu ada konsekuensi hukum pidana. Ada apa, hukuman penjara, ancaman pidana 6 tahun, bahkan denda 1 miliar kan begitu. Ya. Jadi kalau enggak seperti itu
1: ya, real nanti, ya Pak, untuk ancaman pidananya ini ketika menyebarkan hoax.
0: Sering saya mengingatkan ini hati-hati loh kalau Anda berselancar di media sosial, karena ada konsekuensi hukumnya ketika Anda menyebarkan hoax. Bahkan nge-like pun itu bisa bermasalah gitu ya. Ketika yang di-like itu adalah fitnah misalnya seperti itu. Berarti kan ikut menyebarkan, ikut mendukung. Nah, kalau dalam konsep pidana itu kan siapapun yang terlibat, seberapapun apa perannya itu ada tanggung jawabnya gitu loh. Jadi bisa hanya jangan cuma nge-like aja. Bisa kan?
1: Bisa
0: gitu. Iya. Nah, ini yang masyarakat juga perlu diedukasi lah supaya mereka apa? Lebih hati-hati. Lebih hati-hati, enggak asal nge-like, enggak asal komen kan gitu ya. Mengomentari hal yang keliru, mengomentari hoax dan dianggap sebagai kebenaran, itu bahaya saya kira.
1: Gitu, tetap harus waspada ya.
0: Betul, Mbak Dina.
1: Oke, baik. Oke, sudah ada yang bergabung. Terima kasih. Ini ada WhatsApp-nya melaju, yang mungkin pengen telepon langsung boleh ya, bisa ngobrol langsung. Terima kasih untuk Pak Adi yang ada di Berbah. Terima kasih Pak Adi yang ada di Berbah. Pengen menanyakan, banyak media yang mengaku independen tapi kenyataannya mementingkan kelompoknya dan merugikan kelompok lain begitu. Kemudian ini mau tanya tentang KR. Ini bisa bersaing dengan media lain atau enggak nih? Ini teman-teman dari KR ada enggak nih?
0: Ini bukan
1: Pak Adi di Berbah.
0: Tapi secara umum aja ya karena media kan semuanya bersaing, tapi betul-betul kompetitif, tapi sehat lah kira-kira begitu ya. Tapi sekarang bersaingnya dengan siapa kan gitu. Kalau bersaingnya dengan media sosial ini sebenarnya sudah enggak apple to apple lah kira-kira begitu. Karena sifat jenis itu kan berbeda gitu ya.
1: Jadi medianya jelas beda ya.
0: Iya, beda. Jadi kalau aturannya juga beda. Media sosial itu kan dia siapa coba yang bertanggung jawab. Tapi kalau media mainstream itu jelas ada struktur penanggung jawabnya, ada mekanisme kerja yang jelas. Tapi di media sosial itu nggak ada, jadi individual. Maka kalau orang ingin jadi wartawan kemudian ikut uji kompetensi, hal yang pertama dilakukan untuk tingkat dasar pun dia harus bisa membedakan apa bedanya media sosial dengan media mainstream. Nah, gitu. Kalau dia nggak jawab, udah nggak usah jadi wartawan kan gitu. Kalau dia nggak bisa bedakan, karena sangat-sangat berbeda gitu loh.
1: Itu pertanyaan yang pasti keluar ya Pak.
0: Harus bisa jawab itu.
1: Iya baik. Sehingga ini ya, banyak media yang mengaku independen tapi kenyataannya mementingkan kelompok.
0: Nah, itu loh Mbak, apa klaim. Ini kan klaim. Klaim saya media saya independen tapi partisan kan begitu ya. Nah, maka saya harus membedakan ya bahwa media secara normatif memang independen. Jadi dia media mainstream takdirnya ya independen gitu loh. Dari sono itu harus independen. Kalau dia kemudian partisan, kemudian mementingkan kelompok dan seterusnya, itu dipertanyakan sebagai media.
1: Baik.
0: Akhirnya apa? Nanti enggak dipercaya masyarakat pasti itu nanti.
1: Hukum alam yang menyeleksi.
0: Iya,
1: Pak.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih untuk Mbak. Selanjutnya ada Mbak Cika di Godean. Mbak Cika di Godean, oknum kreator atau influencer ini dari luar daerah itu sengaja membuat konten settingan baik prank atau informasi yang menyesatkan di ruang publik Jogja demi menaikkan pamornya, demi engagement gitu, yang sifatnya mendegradasi etika sosial masyarakat lokal. Nah, ketika menjumpai hal tersebut harus bagaimana ini, Mbak Cika di Godean? Mungkin Pak Wahyu, silakan Pak.
2: Matur Mbak Cika. Ini menjadi PR kita bersama. Saya kira sekali lagi kita kan bersama-sama membentuk ekosistem informasi yang sehat. Artinya kalau kemudian ada yang demikian, ya kita berikan fakta atau berikan berita yang berimbang gitu. Kalau memang itu keliru,
1: tidak hanya sekedar komentar, kalau bisa malah beritanya berimbang ya Pak.
2: Berimbang.
1: Videonya
2: artinya,
1: begitu ya.
2: Misal ya

0: kira dari publik sendiri kemudian bisa juga melakukan hal serupa gitu, bahwa dengan memberikan informasi yang sesuai faktanya atau kemudian yang memberikan apa informasi yang seimbang ke masyarakat gitu. Saya pikir kita Jogja kemudian kalau sisi persaingan persaingan saya kira ada gitu ya. Namun ya makanya ini yang pun kan kita jaga bareng-bareng, sehingga misal ada kemudian melihat gitu Mbak Cika atau warga masyarakat Jogja melihat ada upaya itu, ya mari kita bareng-bareng kita suguhkan informasi yang benar, yang sesuai fakta gitu. Misal kemudian tadi seperti contoh tadi yang sampaikan sebelumnya terkait untuk harga gitu. Karena kalau memang saya melihat kan juga ada asosiasi para pedagang PKL misalnya, ini juga dari komunitas PKL bisa kemudian melakukan klarifikasi, atau juga masyarakat bisa langsung mengadukan hal ini ke pemerintah kota atau juga melalui aduan e-lapor. Ini ya, saya kira ini bagian-bagian yang kemudian upaya yang bisa kita lakukan gitu. Beberapa waktu lalu kami ketemu dengan ya dengan anak-anak muda gitu, generasi Gen Z itu, terkait dengan mereka konsen dengan apa dengan konten-konten Jogja gitu.
1: Konten Jogja.
0: Konten Jogja. Ya, saya selalu nyampaikan ke adik-adik Gen Z, anak-anak Gen Z itu silakan untuk kita bareng-bareng gitu menjaga Jogja gitu, tapi dengan tetap menjaga kualitas informasi. Makanya saya juga mendorong Gen Z atau juga penggiat di media sosial juga diberi pembekalan terkait dengan jurnalistik itu, walaupun mungkin dasar gitu. Saya kira juga Mas Hutono juga beberapa lalu juga ketemu dengan teman-teman misal dan kelompok informasi masyarakat, itu bagian-bagian yang kita beri apa dasar-dasar jurnalistik supaya ya memang berbobot tanpa kemudian ketinggalan gitu kita. Jadi kan mungkin kalau Gen Z atau anak-anak muda kan menargetkan viralitas itu ya. Cuman kan viralitas kan perlu didasari dengan apa, paling tidak ada dasar-dasar apa cara pembuatan informasi yang baik yang benar. Ya jurnalistik dasar lah, paling tidak tahu mana yang kemudian yang baik, mana yang kemudian yang benar. Ini yang kemudian
1: minimal tahu tipsnya untuk memilih tipsnya, begitu ya, mana yang info yang benar atau enggak.
0: Toh untuk viral dengan berikan informasi yang benar, baik itu juga bisa
1: masih
0: gitu.
1: Masih akan bisa viral.
0: Pasti
1: kok
0: bisa,
1: ya.
0: Okay. Itu yang kemudian anu sehingga kalau kemudian menjumpai itu dan itu tidak benar, ya monggo kita bareng-bareng gitu. Kita masyarakat justru lebih langsung bisa karena lebih tahu, lebih misal di tempat wisata gitu ya, mungkin teman-teman yang penggiat wisata di tempat yang bersangkutan kemudian melakukan verifikasi atau klarifikasi gitu, atau kemudian memang itu fakta kan kita tidak boleh apa ya, yang penting kan menyampaikan informasi yang benar ya, walaupun itu faktanya mungkin juga negatif, itu kita lakukan evaluasi. Terus juga evaluasi terkait dengan misal terkait dengan pengelolaan suatu tempat wisata itu, yang kemudian itu bagian dari evaluasi karena toh itu juga fakta gitu. Saya kira ini yang kemudian juga informasi itu juga tidak kemudian semua yang negatif itu kemudian kita, kalau memang fakta ya itu bagian-bagian kita bareng-bareng untuk melakukan evaluasi gitu. Sehingga tadi juga saya sampaikan kita untuk Jogja, karena Jogja itu sebagai daerah tujuan wisata, saya kira saya pikir gitu kesadaran kita selaku sebagai ekosistem wisata, entah kulinernya, pelaku wisatanya, itu saya kira bareng-bareng lah kita menjaga apa Jogja ini sebagai memang beberapa kali pernah terjadi ya, misal tadi nutuk kan kemudian efeknya banyak, tidaknya ke pedagang satu tapi juga pedagang lainnya, sehingga ini juga menjadi kesadaran bersama kalau pengen kita misal kita tetap pada posisi yang tetap sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka ini, maka kita harus ya bareng-bareng kita merawat itu, sehingga kalau sedikit ada insiden itu ya, kalau memang itu benar ya kita lakukan evaluasi, kalau memang benar ya kita sama-sama melakukan klarifikasi gitu.
1: Ya,
0: gitu,
1: baik. Mungkin kalau pendapat dari Bapak berdua ini terkait juga literasi di media dan digital saat ini kan sebetulnya memang dari PWI, dari Kominfo itu juga sama-sama menggalakkan hal tersebut begitu. Nah, capaian-capaian yang sudah diperoleh saat ini kalau berdasarkan pantauan dari Pak Dono dan juga Pak Wahyuni seperti apa? Mungkin ke Pak Dono.
2: Iya. Kalau secara kuantitatif kita memang belum belum menyediakan data ya. Tapi secara kualitatif saya kira kan ada di situ ada kesadaran ya teman-teman wartawan itu untuk memanfaatkan AI itu sebagai betul-betul sebagai alat ya. Sebagai alat. Dan AI pun tidak kemudian mesti benar kan gitu ya. Loh, kalau kita lacak AI itu sebenarnya dari mana? Datanya kan juga dari kita sebenarnya. Kan ya coba kalau kita enggak menyuplai data AI kosong itu nanti.
1: Nah, gak yang ada yang bisa diolah ini
2: datanya. Iya, makanya di AI itu kan jelas itu. Itu oh ini dia betul-betul ada apa big data kan yang kemudian mereka bisa mengolah dan seterusnya. Nah, yang mungkin perlu kita cermati mungkin terkait dengan algoritma. Jadi kita mestinya ya tidak tunduk kepada algoritma. Kita punya kedaulatan informasi. Ini penting ya. Kita sudah merdeka kan. Jadi saya harapannya sebenarnya ke depan itu Indonesia punya ya. Punya semacam Google misalnya kan gitu ya yang made in Indonesia gitu. Ya, itu kedaulatan salah satu bentuk kedaulatan karena selama ini kita ditentukan oleh algoritma. Kemudian seolah-olah yang benar itu yang tadi disampaikan Pak Wahyu, viralitas. Kalau sudah viral itu sudah benar. Nah, ini bahaya banget. Sama aja ke algoritma. Hal-hal yang buruk itu nanti akan naik ya. Ya, pecunya sangat tinggi dan seterusnya. Padahal itu belum tentu benar. Nah, ini teman-teman wartawan tentu punya kewajiban, punya tugas mulia untuk meluruskan, untuk melakukan verifikasi, untuk mengklarifikasi juga. Ini loh berita yang benar bahwa kita memang sekarang hidup di hutan belantara yang masyarakat umum tidak bisa membedakan ini benar dan salah. Maka tugas wartawan, tugas jurnalis untuk kemudian memberi apa pemahaman. Ini loh bahwa berita yang akurat yang seperti ini gitu. Jangan telan mentah-mentah, harus disaring dulu dan seterusnya. Saya kira itu poinnya.
1: Okay, ditambahkan silakan Pak Wahyu mungkin.
0: Jadi kalau di si literasi digital kita termasuk tinggi ya. Jadi ada pengukuran dari Komdigi intelijen digital kita termasuk tinggi gitu. Baik literasi digital maupun indeks masyarakat digital di DIY. Jadi cukup cukup tinggi sehingga ini memang jadi modal masyarakat DIY supaya kemudian lebih apa hati-hati, lebih bijak, lebih kemudian sehat membangun ekosistem informasi yang baik di masyarakat. Saya kira. Jadi ini indeks ini kan juga melakukan survei melalui survei. Saya kira ini juga apa patut kita apresiasi bahwa kita di DIY, masyarakat DIY punya indeks literasi atau masyarakat digital yang baik itu dibandingkan profesi-profesi lain. Kemudian bagaimana indeks literasi digital ini kemudian memberikan manfaat lebih jauh ke kita supaya informasi memang benar-benar bermanfaat bagi kita baik secara sosial atau juga secara budaya gitu
1: okay. Mbak. Ya baik, waktu kita tinggal singkat mungkin sampai pada closing statement masing-masing 1 menit saja ya sebagai kesimpulan kita untuk malam hari ini. Ngobrolnya seru banget, yang gabung juga seru nih untuk pertanyaannya. Merawat informasi, merawat Jogja tetap istimewa. Mungkin ke Pak Dono nanti Pak Wahyu silakan.
2: Jadi kita memang ada kewajiban kita hidup di Jogja merawat informasi, informasi yang seperti apa yang didapat, informasi yang benar ya. Kemudian kita lawan itu hoax, kita lawan disinformasi, kita lawan apa deep fake kan seperti itu ya. Karena itu memang menyesatkan dan kita punya kewajiban moral untuk kemudian bergerak ya, kemudian meluruskan ini loh informasi yang benar. Kemudian yang kedua khususnya di kalangan teman-teman wartawan ya, ini betul-betul bisa menjadi contoh. Prinsip-prinsip jurnalistik hendaknya ditegakkan ketika teman-teman masyarakat gitu itu ingin bermedia sosial. Enggak apa-apa, diadopsi saja itu prinsip jurnalistik, etika jurnalistik karena di situ sudah sangat lengkap sebenarnya. Misalnya harus check and balance, kemudian ada keseimbangan.
1: Ilmunya bisa dipakai diterapkan di sana.
2: Karena apa? Katakan demikian karena sejauh ini pemerintah kan belum ada regulasi tentang pedoman yang detail bermedia sosial ya. Okay. Ini sedang digodok, Mbak. Oh, yeah. Mbak Dina sedang digodok antara Dewan Pers juga dengan
1: aturan-aturan dalam
2: ya, ini masih sebenarnya. Tapi belum jadi, tapi yeah. mudah-mudahan lah dalam yeah. waktu dekat, tentu saja dengan melibatkan PWI ya. Okay, karena betul. Selama ini memang PWI perannya cukup besar ya untuk kaitannya dengan informasi publik. Dan mungkin saya tambahkan yang dari Mas Wahyu tadi, bahwa Yogyakarta itu sebenarnya untuk keterbukaan informasi ya, itu nomor satu. Yang terbaru informasi. Yang terbaru itu untuk keterbukaan informasi publik.
1: Nomor satu dari antara mana ini, Pak?
2: Ya semua provinsi. Nomor satu itu DIY, keterbukaan informasi publik. Jadi pemerintah membuka diri terkait dengan informasi publik, mau dilayani dan seterusnya. Itu nomor satu loh, Mbak. Nah, ini kita patut bangga. Kebetulan ya. Saya kira itu.
1: Terima kasih sekali. Silakan Pak Wahyu.
0: Mari kita bareng-bareng melawat Jogja, karena itu tadi Jogja itu tempat kita hidup, berpenghidupan, juga berkehidupan. Sehingga informasi itu menjadi salah satu seperti minyak bumi lah, BBM lah. Sehingga ini harus kita rawat dengan hati gitu, dengan apa, tetap mengedepankan prinsip-prinsip nilai-nilai kejogjaan itu, yang guyub, kemudian juga kritis tapi santun, kemudian ya termasuk juga saring sebelum sharing gitu. Kalau kemudian kita sharingkan itu bikin giduh, bikin kemudian masyarakat itu bagian juga dari kita pertimbangan. Yang penting kita mari rawat Jogja lah, informasi itu sebagai bagian yang kemudian yang penting bagi kita lagi untuk hidup, berkehidupan, untuk berpenghidupan di daerah istimewa Jakarta yang tercinta ini.
1: Luar biasa banget. Tak terasa ngobrol kita seru banget. Mudah-mudahan untuk next time ya, lain waktu kita bisa bincang-bincang lebih seru lagi. Terima kasih dan salam untuk semua keluarga besar PWI DIY dan juga Kominfo DIY. Semoga juga bisa selalu kita menyajikan informasi yang baik untuk masyarakat ya, yang teduh, yang nyaman tentunya. Terima kasih, selamat malam Pak Dono dan Pak Wahyu.
0: Selamat malam,
2: sehat selalu.
1: Terima kasih banyak. Dan pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Ngobrol Komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta, merawat informasi, merawat Jogja tetap istimewa bersama beliau Bapak Dr. Andes Sudono S.A., Ketua PWI DIY, dan Bapak Heri Edi Triwahyu Nugroho, S.I.P. M.S.I., Kepala Dinas Kominfo DIY. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Nih, apa kabar Anda? Kita ketemu lagi ya pastinya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman Persada era 2000 hingga 2010 di hari Selasa kali ini, hari yang ke-8 ya di bulan September 2026. Semoga juga kabarnya baik saya semuanya ya untuk kesempatan di malam hari ini. Dan pendengar, saya juga pengen tahu nih, biasanya kalau lagi bersama keluarga gitu ya, kadang-kadang pengen ngajak untuk makan bareng atau bepergian bareng atau ya mungkin acara yang kumpul bersama keluarga. Nah, kalau versinya Anda nih pendengar, maka biasanya gimana sih? Melalui WhatsApp atau melalui telepon atau mungkin ngobrol langsung, silahkan ya di 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, ini Mori Musika.
0: Wah, asik banget. Mbak Jadi di Cangkring, apa kabar?
1: Baik.
0: Aduh, lagi semangat nih suaranya Mbak Jadi. Oke, lagi gerah atau enggak nih di Cangkring? Cuacanya lagi gerah banget enggak nih? Lagi panas banget enggak?
1: Oh, enggak
0: ya? Oke.
1: Biasa-biasa.
0: Oh, baik. Ya. Mbak Jadi, kalau misalnya lagi pengen ngajak anggota keluarga pergi bareng, makan bareng, atau apa nih, mau nonton bareng, atau mau jalan-jalan bareng gitu, itu biasanya gimana caranya?
1: Langsung ngobrol.
0: Oh, langsung ngobrol?
1: Langsung bicara.
0: Oh, gitu.
1: Sambil ngobrol.
0: Oh. Masih satu rumah, karena kadang-kadang kalau nggak satu rumah begitu ya, itu biasanya harus melalui media.
1: Satu rumah.
0: Oh, satu rumah. Oke. Ada juga loh yang satu rumah ini apa mau ngajak makan di telepon. Dadak di telepon gitu. Iya. Sekarang sudah banyak yang gitu. Kebetulan dua lantai nih. Nah, lagi di kamar, kamarnya lantai dua, ngajak makannya di lantai satu di WA.
1: Yang langsung
0: itu
1: Abdul.
0: Oh, yang langsung yang Abdul. Wah, asik banget. Keren-keren. Petuahnya dari Mbak Jadi nih. Oke. Baik, terima kasih nih Mbak Jadi. Mbak Jadi, silakan. Lagu Persada tahun 2000 sampai 2010. Yang mau di-request apa nih?
1: Oh, biar apa? Biar sudah nyanyi.
0: Oh, Selalu Cinta tadi.
1: Tadi ada kotak.
0: Iya, kotak yang pembuka tadi ya.
1: Ada jangan hilangkan dia Yonika.
0: Oh, lu kapan?
1: Tadi.
0: Oh, tadi. Yang tadi lagi maksudnya. Sebelumnya.
1: Dari Rosa atau tadi?
0: Yang mana?
1: Tadi dari Rosa.
0: Iya, yang sebelumnya di acara ngobrol so. Oke.
1: Ini dari anu aja.
0: Yang mana?
1: Dari Serina.
0: Serina.
1: Ya.
0: Serina itu yang mana?
1: Dan terakhir.
0: Yang mana?
1: Cinta pertama dan terakhir.
0: Oh, cinta pertama dan terakhir. Oke, sebentar saya cari dulu di mana sih dulu ya adanya. Oke, ditunggu mau dikirim salamnya.
1: Salamnya untuk Mas Dedi, Pak Hasan, Pak Nur Hasan, ada Mas Andi, ada Mbak Andi. Mama Kuning, ada Bu Tuti, ada Bu Indra, Bu Lilis, Bu Yayu, Bu Kacila, ada yang di timur sana juga.
0: Dan itu
1: Bu Ali.
0: Oke.
1: Iya. Ada Mas.
0: Sudah siap lagunya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, ada Mbak Veronica. Adalah Christine.
0: Iya.
1: Mbak Marja Sukase. Ada Ikus dan semuanya saja.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya Mbak Jadi, ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Jadi. 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271911. Silakan untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, mana ini gak ada suaranya? Selamat malam. Kok gak ada suaranya? Selamat malam Ruang Rindu. Oke, gak ada suaranya ya. Benar loh ini. Oke, dicoba lagi ya. 580333. Nah, pendengar, Iya, era sekarang memang udah canggih ya, udah modern banget. Bahkan untuk komunikasi pada anggota keluarga nih, kadang misalnya pengen ngajak makan, pengen nonton, pengen pergi bareng, apa sih, mancing bareng, mancing. Oke, itu biasanya menggunakan telepon, menggunakan WhatsApp, atau mungkin langsung begitu ya. Nah, kalau Anda yang mana nih? Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh, apa kabar Mas Dodi di situ? Di Pakualaman
2: dari tadi.
0: Gitu ya. Nunggunya dari tadi mulainya baru jam 9.
2: Baru agama Buddha tadi aku bilang.
0: Waduh. Dari sorean maksudnya.
2: Iya, tapi alhamdulillah dari semasuk.
0: Waduh, terima kasih banyak ya Mas Dodi.
2: Jadi yang pertama Mbah.
0: Nah, jadi betul. Masuk ya.
2: Untuk Mas Hadi yang di Kumudong ya.
0: Baik.
2: Kemarin tuh bilang Dodi Kagola. Oh, bukan ya, tapi Dodi Kagola ya.
0: Oh, tapi benar yang dimaksud Pak Hadi kemarin.
2: Oh, benar weh.
0: Wih, canggih.
2: Saya benar pakai Edo Armanda ya.
0: Oke.
2: Di mana sama di Pekalongan?
0: Ya.
2: Terus yang di Magelang.
0: Wah, melalang buana ini rupanya.
2: Aku ini tuh hebat ya. Terus sabar heran ya.
0: Oke. Kok ya Mas Dodinya heran? Saya aja sampai heran-heran. Kalau 2 minggu yang lalu masih ingat berapa jumlah penelpon total yang bergabung di acara ini.
2: Tuh,
0: 2 minggu heran. Sebelumnya lu.
2: Aku tuh heran.
0: Iki ngerasa nih Pak Adi nih judulnya. Pak Adi muncul.
2: Jadi yang terbaik lah untuk Mas Adi ya.
0: Oke. Luar biasa banget.
2: Apa untuk makan-makan bersama keluarga itu lebih baik langsung kok.
0: Ini ya, ngajak langsung ya. Oke.
2: Sekarang memang jarang ya karena keluarga sudah hampir habis ya.
0: Iya benar.
2: Keluarga 4, laki-laki tinggal 2, otomatis yang terakhir.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya pokoknya yang penting lah paling sehat lah.
0: Oke. Okay. Iya kadang-kadang ini ya mau ngajak makan gitu-gitu.
2: Lagunya Run ya mah.
0: Lagunya?
2: Run.
0: Run. Run ya,
2: selamat
0: yang.
2: Selamat pagi. Bisa nggak?
0: Selamat pagi. Ya. Run yang selamat pagi ya. Oke okay, baik. Mau dikirim salamnya?
2: Sasa dulu yang apa? perawat ya. Perawat ya di Jalan Kalurang. Tapi okay. Juga pernah di apotek ya.
0: Oh, siapa itu? Siapa itu?
2: Caca namanya.
0: Oh.
2: Mudah-mudahan ini dia juga ingat ya.
0: Iya.
2: Berapa tahun yang lalu? Tahun 2000 apa sih?
0: Oh ada. Lama juga ini.
2: Karena yang ingat cuma dia yang.
0: Woi,
2: jadi aku ingat terus. Kalau anu di Pro 1 tuh
0: masih gitu. Aduh. Terima kasih banyak. Oke, okay. Ya. Mas Dodi, ya. Silakan. Ada yang mau dikasih Tutup. Salam nih buat siapa yang paling spesial?
2: Buat tuh kuning di gondok di Novi ya. Semoga tetap ceria di Novi. Pokoknya enggak pernah sakit lah, pokoknya semangat.
0: Oke, okay. Nah, benar.
2: Gitu. Di gondok Besatila ada Bu Tuti di Nogotepo ya.
0: Oke.
2: Okay. Semoga juga sehat. Kemarin kan bukan di Nederland.
0: Apa? Apa itu?
2: Terlalu jauh ya.
0: Oh, katuan. Oke. Okay.
2: Maksudnya di apa? Dekat-dekat sini kok. Nogotepo ya. Semoga sehat ya. Untuk non Andin yang di veteran ya, semoga juga sehat. Sekarang ganti lagi dia. Bakmi tapi
0: ya. Kok profesinya akeh padha kaya Bu Tuti ya. Ini profesinya banyak.
2: Ya macam-macam lah, gak tahu sekarang. Dia tuh profesinya sekarang hebat sekali ya.
0: Gitu ya. Sampai gak bisa muncul ini ya. Mbak Andin pada dikangenin loh padahal.
2: Juga untuk Bu Lili, juga untuk Bu Rahayu. Ada Bu Ali di Pamekasan ya. Juga untuk Pak Beni, Gandaria. Juga untuk Pak Weni, terus ada yang ada di Palagan tuh.
0: Mas Widodo.
2: Mas Widodo.
0: Okay.
2: Selamat malam juga. Untuk Pak Hasan, juga untuk Mas Ipul sama Mas sama Di Weni yang di Bogor di batas ya. Juga untuk apa itu atau apa dari lupa ya kan. Ya soal suaminya aja sama suami ya. Kristi di Sogenen juga untuk Mas Rianto Jalan Gayam Jalan Wates
0: kilometer
2: 12,5 terus apa ya aduh oh Mas Ardi Klaten Timur juga untuk semuanya ya
0: Mas semuanya
2: dah itu terus kan gak lupa ya
0: aduh
2: untuk Mas Hadi terutama yang gak lupa terus sama ingat sampai main sandiwara itu bukan sandiwara tapi cermin.
0: Wah kalau kemarin direkam ini ya kayaknya asik banget gitu ya. Malah jadi perjalanan hidup. Sementara yang jalannya belum tentu ingat loh.
2: Oh, hebat itu.
0: Waktu-waktunya kapan belum tentu ingat. Oke. Okay.
2: Itu saja ya. Itu
0: Pak Adi ini dapat salam paling spesial dari Mas Dodi ya.
2: Oke. Selalu jaya dudara. Ini menjelang ulang tahun ya.
0: Iya benar-benar Mas Dodi.
2: Terima kasih banget. Oke. Okay. Itu aja, Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dodi, terima kasih sekali untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Untuk yang sudah bergabung di 580333 Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Apa kabar Pak Beni?
3: Baik.
0: Oke, saya semangat nih.
3: Ya.
0: Alhamdulillah Pak Beni, ya. Saya semangat juga ya Pak Beni.
3: Sama.
0: Oke.
3: Jadi mau masuk. Tadi enggak bisa ya, Mbak.
0: Eh, gitu ya?
3: Iya.
0: Oh, lah.
3: Tahu kenapa kok setiap masuk, tapi nggak bisa masuk.
0: Oh, gitu. Acara sebelumnya maksudnya di ngobras.
3: Iya, acara sebelumnya tadi
0: ngobras. Oh, gitu.
3: Iya.
0: Padahal teleponnya beres semuanya ini. Nadanya sibuk gitu.
3: Iya, nadanya sibuk.
0: Oh, iya, iya.
3: Mungkin
0: aduh, maafkan.
3: Atau bagaimana? Nggak tahu ya.
0: Apa yang tahu? Sih, baik-baik aja nih.
3: Iya.
0: Aduh, maaf sekali nih Pak Beni. Iya, iya. Oke, terima kasih sekali.
3: Iya.
0: Pak Beni, silakan Pak Beni. Kalau misalnya pengen ngajak keluarga lagi mau pergi, makan bareng, atau jalan-jalan bareng, seperti itu biasanya gimana cara komunikasinya?
3: Biasanya sebelumnya, misalnya mau nonton wayang gitu. Di Cilodari itu misalnya. Saya nanti besok mau datang, mau pulang ke Solo, mau nonton wayang gimana, gitu.
0: Oke. Okay.
3: Lalu telepon gitu. Oke, ya kalau ya nanti dipesan tiketnya.
0: Oh,
3: ya.
0: Oke.
3: Okay. Sama kalau mau makan di warung gitu ya, besok makan di sana gitu.
0: Mm-mm.
3: Ya, di warung itu, terus kalau ya sudah, nanti kalau iya dipesan yang apa gitu.
0: Oh gitu.
3: Jadi
0: memang udah janjian duluan gitu caranya ya.
3: Janjian duluan ya karena kalau kan nggak seru.
0: Oke. Okay. Biar lebih gampang gitu maksudnya ya.
3: Jadi karena kalau nggak gitu antri toh Mbak.
0: Iya benar. Jadi, kalau nggak di order lebih dulu gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Wah idenya asik juga itu. Order lebih dulu gitu jadinya.
3: Iya.
0: Ya.
3: Saya mau jadi itu ada seperti itu.
0: Oh, baiklah.
3: Kalau pas mau kumpul-kumpul, kalau enggak ya sendiri-sendiri begitu ya.
0: Sendiri-sendiri. Oke. Iya, baik. Pak Beni, terima kasih sekali.
3: Ya.
0: Mudah-mudahan juga tema malam hari ini bisa menginspirasi ya. Gimana caranya? Biar praktis tapi tetap hangat dan akrab gitu ya. Oke.
3: Iya. Ya. Kalau mau ngajak gitu kan, oh saya nanti berempat sama anak-anak.
0: Oke. Okay.
3: Jadi pesan keempat.
0: Oh, kita, seru nih.
3: Kita masih liver
0: Oke. Iya, terima kasih banyak Pak Beni. Silakan Pak Beni mau mendengarkan lagunya apa nih?
3: Malaikat juga tahu.
0: Ada malaikat juga tahu.
3: Juga.
0: Bisa. Yang mana? Malaikat juga tahu.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Mau dikirim salamnya?
3: Oh iya, terima kasih Mas Dodi, Pak Dodi, Mas Dodi.
0: Okay.
3: Selamat malam, selamat sehat. Aku mau waktu Mbak Nubi, selamat sehat. Mbak Jadi, Sengen Jalu, Mbak Jadi. Pak Hasan, Roma Nata Indro, Pak Jepon. Bu Indra, Bu Kus, Bu Ali. Mbak Andin, Mas Andi, Mbak Christine, Mas Rianto, Mas Rian, Mas Andi, Mas Ardi, dan semuanya saja.
0: Iya, dan baik.
3: Dan semua saja, Mbak.
0: Oke, baik.
3: Sakina, ini mau liburan tentu sibuk sekali. Ini mau ulang tahun.
0: Liburannya malah enggak ini, Pak.
3: Malah enggak.
0: Liburannya belum. Oke. Iya, biasanya kalau mau ulang tahun gini malah lumayan padat ya.
3: Iya, benar. Semoga seluruh proyeknya lancar, selalu sehat.
0: Aduh, amin. Selalu dikasih doa yang luar biasa nih, Pak Ben.
3: Amin. Oke. Kalau pun
0: sudah dihantar. Sehat sukses juga. Lagunya apa nih Pak Benny? Tadi yang malaikat juga tahu ya?
3: Sudah tahu.
0: Oke, okay, sudah siap.
3: Jadi, siapa Dewi?
0: Dewi D. Lestari kan?
3: Malaikat juga tahu. Terima kasih sekali.
0: Oke, terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Pak Benny yang ada di Gandaria. Silahkan Anda juga bisa bergabung nih pendengar 580333 untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Melodi memori mengusik
0: hal. Aduh, apa kabar ini Mbak Orkuning? Seneng banget nih Mbak Orkuning ya. Waduh, seneng banget. Jangan lupa yang tadi tolong di-share ya. Gantian buat yang cantik di situ, saya dibagiin loh itu tadi. Iki pada penasaran apa ini yang dibagiin ya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Warkuning ya. Dan juga siapa tadi namanya? Mbak Nunu ya.
4: Mbak
0: Menu. Oke.
4: Kalau nggak diturutin, nggak anu Mbak ngambek.
0: Waduh. Tapi aslinya kangen juga itu ya.
4: Iya, kangen berat kok.
0: Oke.
4: Udah kerja, kerja terus Mbak. Langsung.
0: Oh iya. Yang cantik di situ. Yang cantik di situ. Kalau Pak John kayaknya ini kehabisan yang jual sinyal, bukan jual pulsa. Kehabisan yang jual sinyal.
4: Anu sih kemarin dadak mumbuke abu.
0: Yo alah.
4: Keurukan abu.
0: Sinyalnya tadi keurukan abu alahan. Oke. Iya nih. Tempatnya Pak John kayaknya sinyalnya lagi susah ini.
4: Tempatku kadang-kadang juga gitu loh Mbak.
0: Oh gitu ya.
4: Kalau lagi rame gitu ya.
0: Mungkin. Oke. Ya, mungkin di streamingnya atau di 91,1 ya.
4: Betul.
0: Kadang-kadang ya. Oke. Mbak Warkuning gimana sih? Mbak Warkuning, kalau misalnya lagi pengen ngajak ini keluar bareng, makan bareng, jalan-jalan ke mall atau itu cara komunikasinya gimana?
4: Kalau saya telepon-teleponan aja ya.
0: Kapan,
4: gitu. Besok apa paling tidak sehari apa dua hari sebelumnya kita. Kalau yang cuma di dalam kota aja sih loh.
0: Heeh. Memang udah janjian dulu gitu ya?
4: Iya, kalau saya janjian dulu. Tapi kalau tiba-tiba gitu, cuma satu rumah, kasih ya.
0: Oh, oke. Okay.
4: Karena nanti pulang jam sekian, yuk. Nanti sore kita makan malam sama mana gitu.
0: Oh.
4: Tapi kalau satu rumah. Tapi kalau lain rumah gitu ya janjian sehari atau dua hari sebelumnya, Mbak.
0: Gitu. Karena juga untuk ngepasin waktunya gitu kadang susah juga ya. Mungkin ada kesibukan atau apa gitu ya.
4: Itu tadi pengacara kemarin kata Pak, siapa ya Pak Hadi ya.
0: Oh gitu.
4: Pengangguran banyak acara.
0: Okay. Acaranya banyak pergi-perginya.
4: Kunyuran ya Pak John.
0: Aduh.
4: Kunyuran. Emang betul Mbak. Kemasa itu keluarga. Kunyuran.
0: Oke, okay. Wah seru ya. Oke, baik. Iya baik, terima kasih nih Mbak Kuning. Wah seru banget. Oke, yang cantik juga. Lagi semangat di situ ya. Oh iya.
4: Kemarin pakai ano.
0: Oh gitu.
4: Depan kamar tamu.
0: Baik, mau dengerin apa ini lagunya Mbak Kuning?
4: Lagu. Apa ya Mbak? Yang tahun
0: 2000 sampai 2010 Bibi Romeo, Indonesia Idol, 5 Minutes, Topati, Glenn Fredly, Yovi Nuno. Kemudian Dewi Sandra, Ratu, Cikustik, Tere, Kadi.
4: Ratu yang apa, Mbak?
0: Yang ini jangan bilang siapa-siapa, tapi mau yang lain bisa. Mau yang lain?
4: Ratu, Mbak.
0: Ratu.
4: Ratu itu kan yang, bukan yang Maya itu, bukan?
0: Iya, bisa. Yang itu juga ada.
4: Apa ya, Mbak?
0: Ratu itu... teman tapi mesra ada.
4: Ya, itu aja, itu aja.
0: Yang mana? Itu. Teman ya, tapi mesra. Oke. Okay. Iya, baik. Atau aku baik-baik saja ada. Salahkah aku terlalu mencintaimu ada.
4: Kalau aku, teman tapi mesra kan ceria tuh, Mbak.
0: Iya, betul. Teman tapi mesra. Oke, okay. Mau dikirim salamnya?
4: Tadi yang soalnya saya barusan mantau tuh Mas Dodi.
0: Oke. Okay.
4: Sampai setengah ya Mas Dodi. Aku
0: oke. Okay.
4: Mas Dodi. Iya. Mas Dodi. Tetap sehat ya Mas Dodi. Terus untuk Pak Dini, terus Pak Hadi di Bundang. Tadi malam maaf ya Pak Hadi, aku nggak ninggal ya.
0: Oke. Okay.
4: Mas Ardi, tadi malam masuk ke Mbak.
0: Iya betul.
4: Terus untuk Mas Andi, Mbak Andin, Bu Huti, Bu Kus, Bu Liris, Bu Ali. Bu Yayu, terus Pak Budi Graito, Pak Budi Santoso, Mbak Asli, Mbak Yeni, Mas Widodo, Mas Ibu, Mbak Jadi, Pak Hasan, terus
0: Pak Budi Haji, ya. Oh, siapa itu?
4: Oh iya, Bu Sri,
0: Bu Adam,
4: dan kayak Mbah Mus, Pak Rinda. Dan kayaknya semuanya sih, Mbak.
0: Semuanya ya. Terima kasih banyak ya. Kabar kuning, wah. Seru, semangat.
4: Iya, biasa. Tangannya ada itu tuh, Mbak.
0: Bisa terobati sekarang lagi happy banget. Tadi ceria banget dan seneng sekali. Sehat-sehat semuanya gitu ya. Oh iya, semangat banget. Baterainya baru dicas ini.
4: Iya, barusan ketemu Mbak
0: Dini. Waduh, seneng banget.
4: Oh iya, spesial untuk Anu yang lagi
0: yang kehilangan sinyal. Entah hilangnya kemana.
4: Kemudian nanti bisa masuk ya Pak Dini.
0: Oke. Iya baik. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi ya.
4: Semangat lagi ya Mbak.
0: Amin, amin. Sukses selalu ya Mbak Rekuning dan keluarga, lancar semuanya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, baiklah. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Markuning yang sudah bergabung di situ. Penuh bahagia juga. Jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Kita berjumpa tentunya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga, Bu Satilah, bukan?
5: Iya.
0: Apa kabar, Bu Satilah? Seneng banget dengar suaranya. Iya, baik. Sehat-sehat ya, Bu Satilah?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
5: Sehat-sehat juga.
0: Amin, amin. Bu Satilah, kalau lagi pengen ngajak keluarga itu, pengen jalan bareng, makan di luar bareng gitu, gimana caranya kalau Bu Satilah?
5: Gimana ya? Ya,
0: di telepon atau ngobrol langsung atau pakai WA atau seperti apa nih? Waduh. Atau nitip pesan ke tetangga, waduh.
5: Kak saya juga di telepon, tapi okay. Kalau cuman dekat-dekat ya. Diajak ngobrol bareng.
0: Oke. Okay. Ya, gitu. Diajak ngobrol bareng gitu ya. Oh, iya.
5: Kan. Kalau terlalu jauh ya gimana lagi, kan nggak ditelepon kan nggak bisa.
0: Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Satilah. Bu Satilah silakan, mau dengar lagunya apa ini Bu?
5: Lagunya apa aja Mbak?
0: Oh, lagu pilihannya. Lagu pilihannya itu ada Samson, kemudian Andra and the Backbone, Tompi, lalu Aries ada, lalu Ku Jadi Band Yang Kau Selalu Di Hatiku, lalu Karena Cinta Delon, Pas Band, Kekasih Yang Tak Dianggap, Coklat, Bondan, Krisdayanti.
5: Karena Cinta Delon.
0: Oh, Delon Karena Cinta.
5: Yeah.
0: Oh iya, baik. Oke, mau dikirim salamnya Ibu?
5: Salamnya buat Tumawarkun, Ali, Tuti Punani, Umi, Tuwi Gati, Pak Mama Tri Kokam, Mas Epul, Mas Rianto, Pak Rimbang, Pak Putri Kreto, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Rian. Buat semuanya ada.
0: Buat semuanya. Malah kelupaan.
5: Semangat.
0: Oh iya. Oke.
5: Ngaya karya ngatas paripurna tetap sehat semangat.
0: Ya gitu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bu Satila, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelaku ya pendengar, menemani kebersamaan Anda ada lagunya Cinta Pertama dan Terakhir. Kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya ditunggu ya.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: kesehatan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Itu dia, ada selamat pagiran untuk Mas Dodi di Bakolaman sana dan cinta pertama dan terakhir untuk Mbak Jadi di Cangkring. Semoga disukai ya untuk Mbak Jadi dan juga Mas Dodi. Oke, kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melody memberi mengutuk kau punya Mbak.
0: Bu Nani, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, Dini. Mbak Dina sehat-sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah senang banget ada Bu Nani di Bantul ini, Bu Nani.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak. Baik, Bu Nani, pengen tahu juga nih, kalau misalnya Bu Nani lagi pengen ngajak anggota keluarga untuk jalan-jalan, buat makan, atau lagi bepergian, lagi ada keperluan, lagi mau jagong gitu. Itu biasa cara komunikasinya gimana?
1: Iya, kalau sekarang kan lewat HP ya, WA.
0: Oke, okay. Lewat WA ya.
1: Kebetulan pas ada acara itu, kemarin WA terus yang jauh-jauh, kebetulan bisa datang ke pas ulang tahun ibu yang terakhir gitu. Sebelum meninggal. Sempat ulang tahun masuk ke bawah ke restoran itu. Ya, ada kenangan apa? Terakhir sebelum meninggal ibu, jadi sempat ulang tahun.
0: Oh, siapa itu?
1: Ibu saya.
0: Oh gitu.
1: Sudah meninggal, sempat merayakan ulang tahun di masuk ke restoran. Sekarang kami kan keluarga besar ya.
0: Okay,
1: jadi lebih praktis kalau masuk restoran nanti nggak ribet, setelahnya nggak ribet. Aja itu. Kalau masak nanti kan Iren, bosan London nih Iren.
0: Iya benar.
1: Tapi yang masak sendiri kan nanti yang masak-masak yang ya kan nggak adil kan. Makanya masuk restoran selesai gitu, jadi acara selesai. Itu kan itu boleh lewat WA dan kalau yang dekat lebih itu ya didatangin lah besok acara-acara gitu.
0: Ya, kalau yang dekat didatangi langsung gitu ya.
1: Iya, berhubung yang apa yang mau yang acaranya untuk ibu ya semua kompak kan.
0: Gitu.
1: Semirnya pas waktu itu kebetulan pas harinya pas hari libur juga jadi pas banget gitu.
0: Oh baik.
1: Hari ulang tahunnya pas libur juga jadi ngumpul semua.
0: Oke. Iya baik, terima kasih banget. Iya terima kasih Bu Nani. Silakan Bu Nani mau mendengarkan lagu apa nih?
1: Arti yang siap apa yang siap?
0: Oh boleh, atau mau pilih juga boleh. Yang mana? Mau yang siap. Kalau yang siap ada Samson, Andra and the Backbone, kemudian Tompi, Audi dan Elo, kemudian Aries, Kujadiban, Tompi yang apa? Di sini Happy Life atau mau yang lain? Tompi itu ada, sebentar. Tompi itu menghujam jantungku, kemudian Happy Life sedari dulu.
1: Sedari dulu.
0: Oke, asik tuh lagunya juga. Silahkan Bu, mau dikirim salamnya.
1: Tadi salamnya dari Pak Beni kayaknya banyak ya. Tuh Mawar ya. Tadi Umar kan?
0: Iya betul, Mbak Mawar Bening. Oke.
1: Terus tadi yang Mbak Jadi
0: di Cangkring. Oke.
1: Mungkin Pak John masuk, jangan cari jauh Pak John.
0: Gitu.
1: Ramadan ya. Mas Andi juga tentang yang Mbah Mos yang jauh-jauh nih ya. Mudah-mudahan anggota WA group
0: Pro 1 ya.
1: Semuanya. Meskipun enggak masuk tapi di grup rame itu Mbak dengar.
0: Oh, gitu. Ya. Saling kasih semangat gitu ya.
1: Iya. Mbak Kristin Sorogenan juga untuk Aning di Banten. Mudah-mudahan cepat berlalu ya. Ya. Enggak begitu parah di Banten Mbak apa abunya tapi
0: ya. Oh gitu ya. Waduh.
1: Yang ngantor tetap ngantor Mbak, tetap. Tapi yang anak sekolah yang diliburin kalau yang kantor masih dianggap aman lah mungkin orang-orang dewasa ya kalau anak-anak sekolah kan agak ini ya. Gambar cepat berlalu ya.
0: Segera berlalu.
1: Iya, segera berlalu lah. Pututi monggo Pututi Mios Pututi. Ya pokoknya tuh yang oh Bu Ali juga ya di Pamekasan itu semua aja Mbak malam ini mudah-mudahan kesehatan untuk Mbak Dina tak dengar lagunya terima kasih selamat malam Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak, saya semangat selalu ya untuk Ibu Nani yang ada di Bantul sana. Bu Nani terima kasih banget. Yang akan bergabung pastinya juga pendengar Anda bisa bergabung di 580333. Nah gimana sih kalau Anda pengen ngajak anggota keluarga yang lain lagi pengen keluar bareng, jalan-jalan bareng, nonton bareng, mancing, touring, atau apapun ya. hiking gitu ya. Nah, gimana cara Anda berkomunikasi? 580333 kita ketemu pastinya dalam ruang rindu. Aduh, jangan terlalu keras suaranya. Dengan siapa ini?
2: Ini Pak Iskandar di Kota Gede.
0: Apa kabar Pak Iskandar? Saya semangat Pak Iskandar. Oke.
2: Mbak Febrina.
0: Iya betul Pak Iskandar. Saya semangat ya.
2: Apa kabar Mbak? Saya nggak pernah masuk.
0: Iya kok lama ya? Dulu kayaknya ini beberapa kali sempat gabung ya Pak Iskandar ya?
2: Iya, dua kali atau enggak tiga kali itu.
0: Iya benar. Sempat dikasih salam juga. Sehat-sehat ya Pak Iskandar. Harapannya salam begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Iya. Apa ini? Sarannya apa?
0: Oh, kalau sekarang baru ruang rindu untuk lagu-lagu persada. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Dan kalau pengen kirim salam boleh Pak Iskandar, silahkan.
2: Iya.
0: Ada yang mau dikasih salam mungkin?
2: Iya, saya kirim salam ya, pasti ada yang namanya Pak Beni tadi ya.
0: Iya betul.
2: Di mana kita tinggal?
0: Di Gandaria, di Perum Gandaria.
2: Perum Gandaria iya. Itu Jogja.
0: Iya di Jogja juga.
2: Iya. Okay. Ya salam kenal buat Pak Beni di Gandaria. Saya Pak Iskandar dari Kota Gede, salam kenal. Kemudian tadi ada Ibu Sakila ya.
0: Okay.
2: Ya Ibu Sakila, salam kenal. Terus Ibu Nani, salam kenal juga. Okay. Terus yang sudah pernah kenal ya Pak Noyo, Pak Yono, Pak Budi, Santoso.
0: Iya, baik.
2: Iya, terus buat teman-teman saya di Kendal itu, buat teman saya Teroji sering menyetel Pro 1 juga.
0: Oh, gitu, seneng ya.
2: Kendal, iya. Okay. Ya. Ini lagunya Krisdayanti ada ya?
0: Krisdayanti ada, mau yang apa Krisdayanti?
2: Yang menghitung hari.
0: Oh, boleh, menghitung hari ya.
2: Iya.
0: Yang Krisdayanti ya.
2: Krisdayanti, iya.
0: Oke, baik ditunggu nanti ya Pak Iskandar ya. Ditunggu kebersamanya. Oke.
2: Ya, makasih ya.
0: Sehat semangat, bahagia selalu ya Pak Iskandar ya. Terima kasih, selamat malam. Oke Pak Iskandar, terima kasih. Lagunya ditunggu ya, KD, menghitung hari. Langsung ya pendengar yang akan bergabung, silahkan line teleponnya kosong, bisa langsung bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811-2711-911. Mbak Christine, apa kabar? Selamat malam Mbak Dina. Mbak Christine Sorogenen mau diputarkan lagunya Kehilangan dari Firman. Ya, oke. Kehilangan. Oke, ditunggu. Terima kasih dinantikan. Dan apa kabar juga untuk Bu Maria Sukaisi, ada Pak Kandri, Bu Tuti, kemudian Bu Ikati, Bu Mujiati, Bu Tum, Pak Dipundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Mr. Julai, Pak Buji Kreito, ada Mbak Andin, Mbak Ira, kemudian Mas Adi Klaten, Mas Rianto. Dan tambah salamnya untuk Pak Hasan, Pak Iskandar Kota Gede, Pak Rejo Susilo, Mbah Mus, Pak Muslikin, kemudian Bu Maria Sukaisi, Pak Kandri, dan juga untuk Mas Dedi Iskandar, Mas Teo Yudhistira. Oke. Waduh, apa kabar Mbak Kristin? Katanya tangannya sebelah kanan lagi sakit, kenapa ini? Aduh, mungkin dikasih ini ya, dikasih yang hangat begitu ya, dikompres gitu ya. Iya baik, cepat sehat ya Mbak Kristin, sehat semangat juga, tetap bahagia. 580333 yang akan bergabung juga masih dinantikan. Silakan pendengar untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, ditunggu. Silakan ya. Dan ke lagu Pak Beni. Ini dia untuk lagunya Pak Beni, Malaikat Juga Tahu. Dan untuk Mbak Markuning juga dinantikannya teman tapi mesra. Kebersamaan kita pastinya juga bersama Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dipindahkannya pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta membawa konsekuensi RRI Yogyakarta menjadi RRI Pusat. Gedung siaran RRI Yogyakarta berada di Jalan Seco Diningratan atau sekarang berada di Komplek Gedung Bank Indonesia. Dari situlah RRI Yogyakarta melangsungkan siaran-siaran nasional dan siaran luar negeri. Indonesia Broadcasting Center yang lebih dikenal dengan Voice of Free Indonesia menjadi perhatian dunia. Siaran berita dan komentar-komentarnya tidak hanya didengar masyarakat dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar negeri. Bahkan, Radio Amerika Serikat, Australia, Singapura, Inggris, dan All India Radio, serta radio-radio luar negeri lainnya, selalu mengutip siaran RRI Yogyakarta.

0: Okey. Pendengar yang sudah hadir menemani kebersamaan Anda, itu dia Karena Cinta Delon ya. Spesialnya untuk Ibu Satilah yang ada di Kulon Progo, ada teman tapi mesra. Dari Ratu untuk Mawar Kuning, semoga disuka. Okay. Pak Benny, semoga juga masih mendengarkan di situ ya Pak Benny. Tetap semangat, penuh bahagia juga. Kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam yang sudah terhubung.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik. Gimana lah,
0: dilancar lah. Waduh, terima kasih ya Mas Widodo di Palegan sana.
1: Cepat-cepat ini dantang.
0: Waduh gitu.
1: Temanya apa?
0: Iya, kalau misalnya lagi mau bepergian gitu kan, biasanya Mas Widodo keluarga besar nih, gimana cara komunikasinya?
1: Oh ya, pakai SMS atau nek saiki.
0: Oh gitu.
1: Iya, nek dulu kalau pakai kentongan.
0: Kau pakai kentongan. Ada yang ngobrol langsung, ada yang ketemu langsung gitu, ada yang pakai WA.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya tahun 2000 sampai 2010.
1: Apa? Itu Gita Gutawa ya? Apa? Itu? Ya apa?
0: Gita Gutawa.
1: Dehidrasi di laut Antartika.
0: Oh, lah ya, deparasit.
1: Ya parasit.
0: Oh,
1: terus apa? Salamnya. Iki mau saya baru pulang Pak John, terus Pak Mawar Kuning, Mas Adi, Mas apa yang Pak Walaman itu?
0: Mas Dodi.
1: Bapak, Karo Ginggang mana itu? Karo Ginggang?
0: Aduh, tanya Mas Dodinya dulu. Walah langsung menghilang. Sama Ginggang mananya Mas Dodi tanya. Oke, baik, kita ketawa yang parasit ditunggu ya Mas Widodo. Kok ya tadi langsung menghilang kemana ini Mas Widodo? Apa yang ketinggalan? Sandal cepetnya tertinggal. Apa kabar juga yang sudah bergabung Ruang Rindu? Oke, terputus. 580333 untuk yang sudah terhubung. Selamat malam. Di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-271-1911. Oke, baik. Pak Budi Santoso, terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budi Santoso di Wonogiri. Apa kabar nih Pak Budi? Salamnya untuk Ibu Lilis, ada Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Ali. Walinya belum muncul nih, Bali. Mudah-mudahan lagi denger ya. Kemudian ada Ibu Kus, ada Mbak Mawar Kuning, Mbak Andin, Mas Ipul, kemudian Pak Yono, ada Pak Hadi, Pak Puji, Mas Rianto, Pak Beni, kemudian Mas Adi dan Mas Manya. Lagunya Afgan. Terima kasih cinta untuk Mbak Dinanya. Terima kasih banget. Oke. Terima kasih cinta. Ditunggu terima kasih cinta Afgan. Baiklah, sudah siap Afgan ya. Oke. Dan apa kabar juga untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu? Selamat malam. Iya, sudah terhubung. Selamat malam. Oh, mana ini? Oke, selamat malam untuk yang sudah terhubung. Selamat malam. Oke, selamat malam. Aduh, kenapa sih? Jadi gemes gitu kok gak ada suaranya. Ah, ini kayaknya ada ya. Selamat malam. Okay. Baiklah. Coba lagi ya ke 580333 untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Afgan, terima kasih cinta. Baiklah, ditunggu. Dan salamnya untuk semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Mohon doanya ya, besok saya ulang tahun. Aduh Pak Budi Santoso, besok ulang tahun. Begitu, berarti ini malam ulang tahun ya. Tambah semangat, tambah panjang usia. Usia yang penuh berkah, penuh bahagia. Dan segala apa yang dikerjakan ataupun diharapkan akan berbuah hasil yang sesuai sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih Pak Budi Santoso di Wonogiri. Penuh berkah juga untuk Pak Budi ya, tetap bahagia selalu. Afgan, terima kasih cinta, ditunggu untuk Pak Budi Santoso. Ya baik, terima kasih untuk Mbak Christine, ditunggu ya Mbak Christine. Novi M276, hai Novi, terima kasih banget Novi. Iya, sebentar lagi Oktober tanggal 7, oke. Novi, semoga cepat baikan, cepat sembuh, dan pastinya seneng deh bisa ketemu Novi yang cantik lagi ya. Iya, terima kasih banyak buat Novi di situ. 580333. Line teleponnya kosong pendengar. Anda bisa langsung bergabung untuk kebersamaan kita sekaligus. Boleh dong kasih inspirasi. Nah, saat ini memang banyak pilihan untuk kita bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga. Baik keluarga dekat ataupun juga keluarga yang jauh begitu ya. Misalnya ketika akan ngajak nonton bareng, bepergian bareng, hangout bareng, jalan-jalan, mancing, dan lain-lain begitu. Nah, gimana cara Anda berkomunikasi? Silakan di 580333. Jumpa kita pastinya dalam Rock Rindu. Selamat malam. Oke, selamat malam dalam Rock Rindu. Mana nih? Oke, kenapa jadi tututnya lewat? Di 580333 silahkan ya, yang akan bergabung pastinya dalam Ruang Rindu untuk jumpa kita di malam hari ini. Tadi saudara yang bergabung ya, silahkan. Kasih inspirasi dong pendengar. Nah, cara Anda berkomunikasi ketika pengen mengajak anggota keluarga yang lain untuk ketemuan, untuk makan bareng, untuk bepergian bareng, atau mungkin arisan bareng, arisan terah, atau apa lagi ya, acara ulang tahun, gimana cara Anda mengajaknya? Oke, kita ketemu dalam Ruang Rindu. Sudah terhubung nih. Ini kayaknya kenapa ya, sudah terhubung loh. Atau pakai line sementara deh di 552218. Untuk line sementara aja ya, 552218. Saya tunggu. Oke, selamat malam. Iya, gak ada suaranya. Selamat malam, sudah terhubung. Pakai line sementara ya. Mungkin pakai line sementara dulu di 0274552218. Silakan. Mungkin line sementara dulu di 0274552218. Dan apa kabar juga untuk yang kesempatan malam hari ini juga mungkin lagi dengerin. Apa kabar Bu Atun? Bu Atun di Trisik, iya deh. Semoga juga lagi dengerin ya untuk kebersamanya. Sedari dulu nanti untuk Ibu Nani, baiklah ditunggu dari Tompi. Sedari dulu dinantikan ya. Kemudian juga ada menghitung hari spesialnya untuk Pak Iskandar yang ada di Kota Gede. Pak Iskandar masih mendengarkan di situ. Iya, baik. Pak Iskandar, nanti ditunggu untuk lagunya menghitung hari. Dan yang akan bergabung juga masih ditunggu loh pendengar. Anda bisa bergabung 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Oke, sudah terhubung nih. Selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam. Oke, selamat malam. Nah, sudah terhubung. Iya, selamat malam. Oke, selamat malam. Sudah terhubung loh ini. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Kok diem sih? Nah, betul. Dengan siapa? Oke, sayang banget. Iya, sayang ya, gak bersuara ya. Eman-eman banget nih. Sudah terhubung loh padahal. Oke, baiklah. Di 580333. Gak tahu nih kenapa. Padahal dengan line yang lain harusnya sudah bisa juga ya. Oke, kalau begitu semari ditunggu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 yang pengen juga bahas nih gimana cara berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain, apalagi kalau misalnya lagi pengen bepergian nonton bareng. Nah, silakan ya, pastinya saya nantikan di 580333. Oke, kita ke lagu sedari dulu.

Odoken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Odoken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Odoken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

Saai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Saai artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okay, pendengar pastinya masih temani kebersamaan Anda nih bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Apa kabar juga Mas Widodo? Iya, semoga juga kabarnya baik ya. Saya semangat untuk Mas Widodo yang ada di Palagan KM14 baru pulang nih. Waduh. Oke, terima kasih sekali salamnya untuk Romo Nartoendro, kemudian Mas Andi, untuk Mbak Dina. Kalau kontrol nanti hati-hati di jalan, banyak rezekinya. Terima kasih banyak dan salam dari trio kwek-kwek keponakannya Mas Widodo. Terima kasih ya Mas Widodo, sehat semangat juga ya, penuh bahagia pula. Kita Gutama Parasit ditunggu ya Mas Widodo ya. Dan apa kabar juga untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri. Baiklah Pak Budi. Oke, sukses selalu ya Pak Budi. Nah, bisa tidurnya di atas jam 12 ini Pak Budi. Oke, lancar-lancar selalu untuk Pak Budi. Yang akan bergabung juga masih ada waktu ya pendengar, Anda bisa bergabung 580333. Dan pengen tahu juga nih pendengar, bagaimana cara Anda berkomunikasi nih saat misalnya pengen ngajak anggota keluarga lain, mungkin untuk bepergian, mungkin untuk makan bareng, atau jalan-jalan bareng, hangout bareng, atau mancing bareng, atau berolahraga bersama, atau mungkin juga sepedaan dan lain-lain, banyak deh. Nah, gimana cara Anda mengajak berkomunikasinya? Apakah lewat telepon atau WhatsApp atau bahkan memanfaatkan medsos begitu ya, atau dengan cara yang lama mengajak langsung? Wah, asik ya. Oke, silakan, tentunya Anda juga bisa bergabung di 580333. Untuk yang sudah bergabung, oke. Ini kayaknya beres loh telepon yang ini ya. Anda bisa gabung ya, silakan 580333, karena saya tadi sudah mencoba dan ternyata berhasil tuh, beres-beres juga. Dan oke, Novi M276, terima kasih banyak buat Novi. Baik Novi, pasti inget dong. Ya, sehat-sehat selalu ya buat Novi M276, tetap bahagia juga. Untuk Mas Widodo juga terima kasih. Oke, tadi kehilangan dari Firman, spesialnya untuk Mbak Christine di Sorogenen. Lagunya sudah dihadirkan loh Mbak Christine barusan. Mudah-mudahan tadi sudah sempat mendengarkan ya. Kok katanya masih ditunggu.

Terima kasih cinta dari Afgan. Terima kasih cinta dari Afgan untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri sana. Oke. Tadi teleponnya bisa loh, Mas. Aku sudah nyoba juga itu tadi yang di 552218. Oke, Mas Widodo siap untuk menerangkan Gita Gutawa. Ini dia Parasit, temani kebersamaan.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Ya baik pendengar, tinggal sedikit waktu ya saya temani untuk kebersamaan Anda. Terima kasih banget untuk yang sudah bergabung untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kayaknya sudah dihadirkan ya untuk lagunya. Untuk Ibu Nani yang ada di Bantul, Bu Nani, terima kasih Mbak Dina. Tompi sudah nyanyi, baiklah. Tompinya sudah nyanyi. Oke, baik. Kemudian juga untuk Mbak Christine di Sorogenen. Ya, lagunya Firman juga sudah dihadirkan. Semoga juga sudah didengarkan di situ. Baik, pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, nanti saya masih akan temani kebersamaan Anda, pendengar, dengan tembang-tembang persada dan juga tips praktis, tips ringan bersama Anda. Kali ini yang hadir dari Niji, Sumpah dan Cinta, Matiku. Penuh bagian untuk Anda, pendengar. Sampai jumpa nanti.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Pembacaan dan penyiaran proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Yusuf Ronodipuro di RRI sungguh merupakan keberanian bertaruh nyawa. Tahukah Anda, gara-gara membacakan dan menyiarkan proklamasi itu, ia dan rekannya, Bachtiar, disiksa oleh tentara Jepang. Segujur tubuh mereka babak belur dan berdarah-darah, hingga kaki Yusuf Ronodipuro pincang untuk selamanya. Bahkan Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar nyaris mati. Seorang kempetai mencabut pedangnya. Beruntung, beberapa detik sebelum samurai mendarat di leher Yusuf dan Bachtiar, datang seorang perwira Jepang yang mengenal keduanya dan memerintahkan eksekusi itu dihentikan.

yang menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 segala bayangmu. Okay. Dan tentunya untuk edisi malam hari ini mendengar bersama Pro 1 yang saya temani untuk Anda nih pendengar. Okay. Terutama pada halaman rumah kita. Nah, bagaimana sih agar juga kondisi halaman kita sejuk, apalagi pada saat cuaca di seputar Yogyakarta lagi panas-panasnya ya. Karena dengan memanfaatkan lahan yang sempit di rumah untuk membuat taman mini, ini merupakan langkah cerdas menciptakan ruang hijau yang menyenangkan. Keterbatasan area bukan penghalang menghadirkan nuansa alam yang asri di area hunian. Nah, pendengar, langkah awal adalah mengukur dan memetakan lokasi secara teliti sebelum mulai membeli tanaman. Amati intensitas pencahayaan matahari yang masuk ke area tersebut sepanjang hari untuk menentukan jenis tanaman yang paling cocok bertahan hidup di sana. Konsep taman vertikal menjadi solusi paling efisien memaksimalkan lahan yang terbatas. Manfaatkan dinding kosong dengan memasang rak bertingkat atau pot gantung yang hemat tempat. Nah, pemilihan jenis tanaman tentunya harus disesuaikan dengan skala lahan agar tampilan taman tetap terlihat seimbang dan rapi. Pastinya pendengar, penggunaan pot dengan bentuk dan warna yang serasi juga bisa menciptakan visual taman yang lebih luas dan estetik. Penambahan elemen dekoratif ini juga akan bisa memberikan karakter unik pada taman mini seperti bebatuan alam berwarna putih atau jalan setapak berbahan kayu sintetis. Nah, mungkin Anda bisa mencoba nih untuk mulai membuat taman mini di lahan rumah Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

Okay. Menemani kebersamaan Anda pendengar pastinya di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, mungkin untuk Anda yang pengin berupaya untuk menurunkan tensi atau tekanan darah yang bisa turun tanpa obat, lalu apakah hal tersebut mungkin? Ya? Nah, saya lansir dari hatologi.id, beberapa cara alami yang terbukti ampuh mengendalikan tanpa harus bergantung pada obat-obatan medis. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan seperti rutin melakukan aktivitas fisik. Olahraga yang teratur ini menjadi salah satu cara paling ampuh membuat jantung memompa darah dengan lebih efisien. Dengan jalan cepat selama 30 menit setiap harinya dengan konsisten akan membantu dinding arteri menjadi lebih elastis dan menurunkan tekanan darah secara alami. Kemudian pastinya menerapkan pola makan yang sehat seperti konsumsi buah segar, sayuran hijau, biji-bijian utuh yang kaya akan serat dan nutrisi penting. Selanjutnya mengurangi asupan garam. Sodium yang berlebih di dalam tubuh dapat memicu retensi cairan yang berujung pada lonjakan tekanan darah. Batasi penggunaan garam dapur saat memasak dan perkaya rasa masakan menggunakan rempah-rempah alami dan perasan lemon segar. Kemudian perbanyak asupan kalium. Mineral kalium ini memiliki kemampuan luar biasa mengurangi efek sodium sekaligus meredakan ketegangan di dinding pembuluh darah. Nah, pastinya kelola stres dengan baik nih pendengar. Jangan lupa untuk jaga berat badan ideal dan batasi konsumsi alkohol dan juga kafein.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

pernah terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu, tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum, tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut, saya masih punya parasut. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama dan matilah yang orang kaya tadi.

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Programa 1 RRI mengudara melalui FM 91,1 MHz. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan serangkaian acara untuk sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru. Tentunya 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Untuk hari ini kembali menyapa pendengar ya di edisi hari Rabu 9 September 2026. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan untuk Jogja pagi hari ini. Yang akan hadir Mutiara Pagi yang dengan tema kita hari ini, bisakah kita seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan tentunya tidak sendirian, nantinya saya Panji ya, ada Ustadz Haji Darul Lalito, beliau dari Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nantinya di Mutiara Pagi kami juga akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811 27 11 11. Dan selepas itu tentunya informasi seputaran Kota Yogyakarta akan mengisi ruang dengar Anda sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kedamaian, kesejahteraan, kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai berbagai kebaikan, berbagai aktivitas. Namun tetap dengan penuh harap semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu pengikutnya hingga akhir zaman yang tentu kita selalu menanti syafaatnya di yaum lahir. Baik, pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali lagi program 1 RRI Yogyakarta hadir di Mutiara Pagi bersama saya Panji Wojo, dan kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas berkait dengan bisakah kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui line telepon kami sudah bersama dengan Ustaz Haji Daru Lalito BSE, beliau dari Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang tentu saja akan memberikan tausiahnya hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita juga akan membuka line telepon di 5803333 dan juga di 0811271111. Dan kita langsung sapa Ustaz Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Panji sehat-sehat.
0: Alhamdulillah Ustaz Daru sehat-sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah, pangestune Mas Panji.
0: Masya Allah.
1: Dan pendengar semuanya.
0: Baik, Ustadz, ini sudah ditunggu-tunggu ini sebenarnya sama pendengar ini. Tadi sudah ada yang WhatsApp juga ini, Ustadz ini. Moga langsung saja menyapa pendengar dan sekaligus memberikan mukadimahnya. Silakan Ustadz Daru Lalito.
1: Baik, terima kasih Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku, para pendengar setia RRI Pro 1 ini, alhamdulillah pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam acara Religi Pagi Radio Republik Indonesia yang kesekian kalinya, alhamdulillah. Saya juga lupa sudah berapa kali menyampaikan apa yang diinginkan ini oleh pihak RRI. Kenapa? Mudah-mudahan para pendengar sehat semuanya di bawah bimbingan Allah dan pertolongan Allah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saya memang masih terngiang-ngiang bahwa ini masih dalam suasana Maulidur Rasul ya, mengingat atau mengenang atau memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun setiap saat kita masih bisa dan harus selalu mengenang beliau, cuman kebetulan ini di bulan yang biasanya sangat spesifik dijadikan momentum untuk mengingat junjungan kita dan sekaligus teladan kita. Nah, dalam suasana itulah kemarin saya diminta apa ini temanya ini, karena sudah banyak sekali yang menyampaikan berbagai macam hal termasuk bahkan tentang yang berkenaan dengan kelahiran Nabi, baik sejarahnya, situasi masyarakat Arab pada saat itu, bagaimana Nabi dibimbing langsung oleh Allah sejak sebelum lahirnya sampai saat kelahiran dan setelah dan seterusnya, juga tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sangat mulia dan wajib kita ikuti gitu atau perlu kita ikuti setidaknya begitu. Nah, saya mencoba mengangkat satu tema yang mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran kita bersama. Menjadi bahan pemikiran bersama yang memang dalam beberapa saat menjadi pemikiran saya khususnya berkenaan tentang bahwa Nabi adalah tuntunan kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sudah sangat populer surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh yang baik buat kita teladani, buat kita ikuti. Tapi menarik lagi di sisi lain kita mengenal surah Al-Kahfi ya, di ayat terakhirnya itu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Al-ayah dan seterusnya. Nah, lalu sering kemudian muncul pertanyaan, lalu Nabi ini statusnya siapa? Bagaimana peran beliau dalam kehidupan kita? Para pendengar yang kami muliakan, muncul kemudian pemikiran sekaligus diskusi perdebatan tentang ini. Profesor Quraish Shihab itu yang sering mengungkap tentang kita memang harus mengikuti Nabi, kata beliau. Tapi kita mengikuti beliau harus dengan cerdas, kata beliau. Harus dengan cerdas. Apa yang dimaksud dengan cerdas ini? Beliau menjelaskan, kita mesti mengetahui apakah beliau itu kita ikuti sebagai seorang rasul utusan Allah atau sebagai manusia basyar mislukum, manusia yang semis seperti kita-kita juga. Nah, ini menarik kemudian menjadi sebuah diskursus, menjadi sebuah pemikiran bersama. Sementara Allah juga berfirman, ya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Para pendengar yang mulia, yang kemudian menarik yang kemudian dijelaskan oleh Profesor Quraish Shihab yang mengutip juga dari beberapa kitab tafsir, terutama yang kami lihat itu dari tafsir Ibnu Katsir. Qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah sungguhnya aku ini hanya manusia seperti kalian biasa. Di satu sisi itu. Tapi di sisi lain, yuha ilaya, tapi yang membedakan aku dengan kalian adalah karena aku menerima wahyu. Wahyu ini, kalau menurut Profesor Prasyap, ya sesuatu yang datang secepat kilat seperti kilat itu, yang sejenak seperti kilat, tapi juga bisa bermakna kemudian menjadi tuntunan, menjadi petunjuk atau tuntunan wahyu. Maka para pendengar yang kami muliakan, sering kita kemudian secara sederhana memahami atau bahkan difahamkan oleh para ustaz, para da'i, para kiai, mungkin para penceramah, Islam kafah itu adalah totalitas seperti Nabi, harus mengikuti Nabi 100%. Nah, kami muncul kemudian persoalan yang mana yang 100% harus diikuti, gitu, sebagai manusianya biasa atau sebagai rasul yang membawa risalah kenabian dan membawa wahyu. Nah, tentu para ulama di sini sekalipun ada yang berbeda, tapi jumhur ya memang karena ada dua, sampai-sampai seorang ulama Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengarang kitab yang kemudian sudah populer diterjemahkan itu menjadi cara Nabi dalam berbagai sisi kehidupannya. Nah, ini yang oleh pendengar sekalian dan kami mengajak kepada para pendengar, mari kita coba untuk bersama-sama berpikir bagaimana sih seharusnya kita ittiba' Rasul, mengikuti Rasul. Pendengar sekalian, sebagai manusia biasa, maka Nabi Muhammad SAW, saya menyebutkan satu Nabi dan Muhammad SAW satu kesatuan, karena satu Nabi sebagai Rasul dan utusan, yang kedua nama Muhammad SAW sebagai manusia biasa. Maka dalam judul kita memang sengaja kita pilih, bisakah kita seperti Nabi SAW, bukan seperti Muhammad SAW. Nah, kalau dari judulnya itu kita akan bisa membaca. Nah, dari sini, pendengar sekalian, satu ketika Nabi ditanya oleh sahabat Umar Ibn Khattab, ketika beliau menulis tulisan dalam perjanjian Hudaibiyah. Kita mengetahui dalam perjanjian itu, terkesan pertama kali kita membaca, maka posisi umat Islam dalam posisi kalah. Maka sahabat Umar Ibn Khattab sempat bertanya, "Ya Rasulullah, ini Anda menulis karena ini wahyu atau karena pemikiran Anda?" Beliau menjawab, memang itu pemikiran beliau. Tapi yang menarik adalah ayat dalam surat An-Najm itu, ayat 3-4. "Wa ma yantiqul hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa tidaklah beliau berpikir, bertindak, bahkan bertindak kecuali dari wahyu. Di sini yang perlu kemudian kita renungkan adalah ada sisi kemanusiaan Nabi seperti kita. Merasakan lapar, perlu makan, merasakan haus, perlu minum, merasakan lelah, perlu istirahat, tidur, merasakan ya kebutuhan-kebutuhan manusiawi biasa, misalnya berumah tangga, dan seterusnya. Maka itu sesuatu yang sangat manusiawi, sama dengan kita. Artinya mungkin tanpa kita harus memaksakan diri dalam tanda kutip mengikuti beliau, itu sudah otomatis sesuatu itu ada pada diri kita. Nah, tapi kemudian yang membedakan itu adalah bagaimana sesuatu yang kita anggap biasa dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita juga, kemudian menjadi sebuah nilai dalam tanda kutip. Maksudnya nilai apa? Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang ada unsur-unsur ilahiyat di situ. Unsur ilahiyat artinya apa? Ini yang menarik. Artinya apa yang sepertinya sesuatu itu kelihatan biasa karena itu bersifat manusiawi, tapi bisa menjadi bernilai ibadah di situ. Menjadi sesuatu yang bernilai ilahiyah. Bagaimana itu bisa kita dapatkan? Disitulah kemudian muncul bahwa sebetulnya disitu kemudian muncul pemahaman bahwa Allah menciptakan kita tidak lain kecuali untuk beribadah. Dan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ini sangat populer ayatnya. Beribadah. Cuman maaf, ini menurut kami sebagai salah seorang ustadz lah, katakanlah begitu. Merenunglah sama kami. Sering orang salah kaprah menurut kami. Bahwa tujuan kita hidup bukan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah, ijtira'an mardhatillah, melalui ibadah. Ibadah jadinya apa? Statusnya di sini media, sarana kita mencapai ridha Allah. Bukan tujuan dari hidup kita sendiri. Tujuan hidup kita ridha Allah. Allah melimpahkan ridha kepada kita. Allah senang kepada kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita beribadah. Artinya apa? Ibadah itu menjadi sarana kita mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Nah, ini yang sering salah kaprah menurut kami, maka kami sering meluruskan. Kenapa harus diluruskan? Ya, karena orang banyak yang sudah melakukan ritual ibadah merasa sudah mencapai tujuan, padahal belum tentu dia mencapai tujuan ketika dia tidak dilakukan dengan ikhlas misalnya, karena ada syarat-syaratnya di situ. Tidak dilakukan dengan cara yang benar, dengan tata cara yang benar, ilmu fikih yang tepat gitu. Nah, disitulah pendengar sekalian yang kami hormati, sesuatu yang harus kita usahakan setiap saat, yang kita tidak akan pernah bisa sampai menyamai seperti Nabi. Itulah. Jadi kenapa ada judul, bisakah kita seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari sisi kemanusiaan sangat mungkin, karena itu manusiawi. Tapi bagaimana kebiasaan perilaku kita yang alami, yang manusiawi ini menjadi punya nilai-nilai ketuhanan? Itu nanti yang akan kita bahas lebih jauh, mudah-mudahan waktunya cukup. Bagaimana bisa menjadi nilai ibadah seperti Nabi? Kesempurnaan Nabi ini singkat cerita, bukan kepada kehebatan dan kesaktian beliau, tingginya derajat beliau di hadapan manusia, bukan karena beliau sakti, tapi justru beliau totalitas penghambaan kepada Allah bisa beliau raih. Bukan kepada kesaktiannya, bukan kepada misalnya ya karena menerima wahyu jelas. Beliau manusia biasa dalam konteks seperti kita secara fisikly, secara manusiawi, ya, teman-teman. Tapi membedakan wahyu. Wahyu ini yang kemudian betul-betul membimbing beliau bahwa apa yang beliau lakukan menjadi semuanya bernilai ibadah. Mendengar sekalian. Contoh. Bukan contoh, ini menjadi sesuatu yang bersifat umum. Kebanyakan kita itu kan beribadah karena terpaksa. Loh, ada yang protes atau ketika di sebuah jemaah pengajian. Kebanyakan kita terpaksa beribadah ini. Kok bisa terpaksa, Ustaz? Saya gambarkan dalam sebuah manajemen, dalam teori manajemen, pimpinan perusahaan atau lembaga apapun, dalam rangka supaya karyawannya, bahkan juga pimpinannya sendiri, agar mau melakukan apa yang diinginkan oleh perusahaan itu, maka kita mengenal dalam teori manajemen itu istilah reward dan punishment. Reward dan punishment. Kita mengenal itu. Reward itu imbalan, punishment itu hukuman. Dalam teori manajemen, dua hal itu yang bisa menjadikan atau yang biasa digunakan, dan memang itu selalu digunakan supaya seorang mau melakukan. Ada reward, ada imbalan yang dijanjikan, yang diberikan, dan ada hukuman yang diancamkan juga yang diberikan. Maaf, mendengar salihin yang berbahagia, terus terang kebanyakan dari kita akan beribadah dalam rangka itu. Saya karena ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, atau sebaliknya karena saya ingin terhindar dari ancaman yang menakutkan. Dalam bahasa kita, ujung ceritanya adalah surga dan neraka. Ya, imbalan dan menghindar dari ancaman, reward dan punishment. Ini satu hal. Saya ingin mencontoh kenapa kita susah dan bahkan mungkin tidak akan bisa mencapai seperti Nabi. Tapi apakah itu salah, Ustaz? Tidak, tidak salah. Kenapa tidak salah? Ya itu cara Allah untuk memotivasi kita, mendorong kita, supaya kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, yang sehingga Allah bisa ridho dengan itu. Sama kan secara manusiawi dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kantor gitu. Nah, tapi beda dengan Nabi. Beda dengan Nabi. Kok bedanya gimana, Ustaz? Satu ketika Nabi Siti Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha, ini bangun malam. Kita pernah mendengar riwayat tentang ini. Siti Aisyah bangun malam menemui Nabi sedang sholat malam. Ini riwayat tentang ini panjang hadisnya, karena yang kemudian kita mengenal cerita tentang ini adalah cerita tentang kaki Nabi yang bengkak-bengkak, beribadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Yang menarik adalah para pendengar sekalian, ketika Siti Aisyah bangun menemukan Nabi sedang sholat, dan kemudian setelah selesai sholat, Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, bukankah, singkat terjemahan bebasnya, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Dan kita kemudian mengenal Nabi dalam posisi maksum itu, bebas dari dosa. Bukankah Allah telah mengenal, telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau masih begitu semangat totalitas untuk beribadah kepada Allah? Saya sering guyonnya, oh, jamaah saja yang belum jelas masuk surga aja ibadahnya seenaknya kok, sementara engkau sudah dijamin masuk surga, ibadahnya sampai totalitas penghambaannya. Digambarkan secara fisik kakinya sampai bengkak-bengkak. Ya, kalau di RRI ini ya, wong para pendengar saja yang belum jelas masuk surga aja ibadahnya seenaknya kok, gitu. Kira-kira bahasa guyonnya. Lalu apa kata Nabi? "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" Kalau dirasakan makjleb ini. Makjleb. Ibadah Nabi dengan kita kelihatannya sama, kita menirukan Nabi, tapi sering pada hakikatnya ibadah kita dengan Nabi jauh sekali. Nilainya jauh sekali. Kita kadang masih mengharapkan mendapatkan sesuatu imbalan dari apa yang kita lakukan karena Allah, sekalipun kita menyebut karena Allah, tapi kita juga mengharapkan Allah memberikan sesuatu kepada kita. Tapi kalau Nabi beribadah karena bersyukur kepada Allah. Coba bandingkan. Bersyukur melakukan sesuatu, mungkin bahasa sederhananya kita akan menyebut berterima kasih. Saya melakukan sesuatu karena rasa terima kasih saya kepada yang memberikan sesuatu. Tapi kebanyakan kita, saya melakukan sesuatu karena saya ingin mendapatkan kembali atau mendapatkan sesuatu dari orang lain atau dari pihak lain. Sesuatu yang selama ini hampir mustahil atau jarang, bahkan setidaknya jarang secara tepat kita lakukan dalam konteks ibadah kita. Bisakah kita seperti Nabi? Tentu tidak bisa dalam hal ini. Tapi kita bisa berkeinginan, berazam, berniat, dan berusaha terus seperti itu. Maka kalimat yang sederhananya, Nabi sebagai manusia memang kita teladani karena bisa kita mengikuti Nabi. Tapi sebagai Rasul, sebagai utusan Allah yang membawa wahyu dan ajaran serta hukum-hukum agama itu yang mesti kita taati. Teladani perilaku Rasul sesuatu yang bisa kita ikuti. Tapi mengikuti Nabi sebagai Rasul, Muhammad sebagai Rasul, itu semata-mata hanya bisa kita taati. Begitu Mas Panji. Baik.
0: Masya Allah Ustaz Daru. Dan tentunya dari tadi telepon kami sudah berdering ini Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin kita langsung tanggapi saja ini Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Mas Panji, penyiarku yang soleh, ini Simbah Uti Siti dari Bangun Tapal.
0: Masya Allah Mbah Uti Siti, amin amin amin. Monggo silakan Mbah Uti Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uti Siti.
2: Ini Simbah Uti Siti mau matur tanya, kan dalam riwayat yang pernah saya dengar di radio itu kan, kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan, itu di nyemsawu bahasa Jawa ini diceproti kotoran juga enggak marah, dimaki-maki dulang juga enggak marah. Tapi ini yang saya tanyakan, Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, ya judulnya kan memaafkan ketika mampu membalas dendam. Nah beliau Kanjeng Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam telah bertanya kepada Allah, ya Rabbi, siapakah di antara hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu? Mau tanya ini, mau Gusti Allah ya. Allah berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa menguasai musuhnya dapat segera memaafkan. Hadis Qudsi, riwayat Haroiti dari Ibnu dari Abu Hurairah radhiyallahu. Saya mohon dijelaskan tentang Nabi Musa bertanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Baik.
2: Mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini. Ya, baik. Ini mungkin kita tanggapi satu dulu ini Ustadz dan pendengar ini yang ingin menelpon di 580-333 mohon ditahan dulu karena memang waktu kita terbatas. Kita akan juga membacakan WA yang sudah masuk ini juga lumayan banyak. Mungkin langsung ditanggapi dulu ini Ustadz. Pertanyaan dari Mbah Uti Siti ini terkait dengan ini ilmu pemaaf ini. Ilmu maaf ini Ustaz, memang untuk kita semua ya, ini memang sangat susah sekali ini Ustaz, ini bagaimana kita memaafkan seorang musuh yang tadi sudah dijelaskan sama Mbah Uti Siti ini terkait dengan pertanyaannya lah Nabi Musa ini kepada Allah ini siapa di antara hambanya yang paling mulia, dan dijawab adalah orang yang memberikan maaf kepada musuhnya ini. Moga silakan ditanggapi Ustaz Daru.
1: Yeah. Terima kasih Mbak Uti ya, di Hati Siti ya, di Bangun Tapan katanya, di mana pun ini tetangga saya berarti Bangun Tapan ini. Ya. Betul tadi secara spesifik seperti intinya seperti yang dirangkum oleh Mas Panji di pertanyaan tentang pemaaf ini ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan memang beberapa nabi itu punya karakter-karakter yang spesifik, tetapi tidak dalam tanda kutip sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa beliau dijadikan sebagai sayyidur rasul ya, pemimpin para nabi. Nabi Musa itu punya karakter yang cukup dalam tanda kutip ya, emosional, memang jagoan, pernah memukul orang sampai mati dalam riwayat kan begitu. Sekalipun begitu pertanyaan itu kemudian memang menjadi sebuah standar akhlak yang luar biasa, yang mulianya itu. Dan itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam beberapa keterangan, sifat manusianya misalnya adalah dia punya marah, punya potensi marah karena diperlakukan jelek oleh pihak lain misalnya. Maka cara mengatasinya bagi orang beriman, kalau mau adil misalnya dengan kisah yang sebanding. Tapi yang lebih dari itu adalah walqalbi minal ghaidha itu. Wal afiyani nas itu yang di dalam surat Ali Imran yang sering dibaca sawal itu. Itu tingkatan-tingkatannya tidak membalas yang sebanding tapi memaafkan, dan itu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang seperti itu luar biasa. Apakah itu dari segi manusia bisa kita ikuti? Bisa. Apa itu? Sabar. Tapi dari segi kenabian kita tidak bisa, karena Nabi sangat memaafkannya itu, betul-betul memaafkan. Bahkan salah satu kata kunci, ya, slogan dari Nabi yang ada dalam Al-Quran itu disebutkan, kebanyakan Nabi

0: untuk tidak marah dalam tanda kutip kepada umatnya, kecuali semata-mata ingin meluruskan, ingin memberikan petunjuk kepada umatnya. Jadi sifat pemaaf itu, kalaupun Nabi, betul itu yang Ibu Hadi Siti ceritakan itu kalau dihubungkan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, yang betul-betul bisa berarti itu ya yang Nabi Muhammad SAW. Lah, bagaimana? Nah, disitulah kemudian peran beliau sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanahnya ini karena ada sifat manusiawi di situ yang bisa marah, tapi beliau menahan. Maka kita diperintahkan untuk meneladani beliau, karena kita juga punya sifat marah secara manusiawi. Tapi juga kita diperintahkan untuk sabar, bahkan memaafkan. Bahkan memaafkan. Maafkan itu yang melupakan, kalau istilah Profesor Koresia itu menyebutnya. Memaafkan itu ya sampai lupa. Kalau belum sampai lupa, belum maafkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya sudah maafkan tapi saya tidak lupakan, itu berarti belum maafkan. Definisi ini menurut Profesor Koresia. Ini salah satu sifat Nabi. Yang dari sini saja, maka sesuatu yang bukan mustahil, tapi memang sangat susah kita. Tapi kita harus menuju ke sana. Nah, ini yang penting. Kita harus punya niat, punya keinginan, ingin seperti Rasul yang seperti itu. Disitulah maka maha murahnya Allah, innamal a'malu binniyat, atau ketika manhamma bihasanatin, orang ingin berbuat baik, tapi kemudian dia belum mampu melakukannya, kemudian Allah telah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Satu kebaikan kalau dia belum mampu melakukan. Tapi kalau dia mampu melakukan, kebaikan itu akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah, 10 sampai 700. Jadi intinya di sini yang kami sampaikan adalah sifat pemaaf yang Ibu sampaikan tadi ada pada diri Rasul dan harus menjadi motivasi kita untuk kita ikuti. Nah, ini pentingnya kita tidak akan bisa seperti Nabi, tapi kita harus berkeinginan seperti Nabi. Ini yang ingin kami tanamkan. Harus berkeinginan seperti Nabi. Nah, kira-kira begitu, Mas Panji.
1: Baik, Masya Allah. Kita mungkin langsung beralih ke WhatsApp ini. Dari yang sangat sudah dari tadi ini, Ustadz ini. Assalamualaikum dari Pak Joko Santoso ini. Yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz, waktu sholat sujud terakhir Nabi Muhammad SAW, sujudnya lama sekali. Menurut Aisyah, istri beliau, sujud lamanya Nabi yaitu membaca diulang-ulang terus bacaan sujudnya sesuai dengan paket sholat. Tapi ada beberapa ulama yang memberikan pendapat bahwa Nabi waktu sujud lama minta apa yang kita inginkan. Yang benar yang mana ini, nggih Pak Ustadz? Sujud terakhirnya baca permintaan atau sesuai paket bacaan sholat ini? Matur nuwun, terima kasih. Moga silakan Pak Ustadz Daru.
0: Terima kasih Pak Joko Santoso, mudah-mudahan selalu sehat walafiat lahir batin Pak Joko. Memang sering kemudian disalah praktekan gitu ya. Ada perintah dari Nabi, kalau kita punya hajat tertentu maka sholatlah 2 rakaat. Kemudian dicontohkan di situ, riwayat itu kita minta itu disebutkan pada saat sujud akhir. Ada kemudian riwayat lain yang paling dekat hamba dengan Allah itu pada saat sujudnya. Nah, kemudian banyak orang mempraktekkan itu pada saat sholat wajib, sujud pada saat terakhirnya itu dilakukan untuk meminta hajat sesuatunya itu. Nah, ini para ulama yang saya pahami, yang saya baca dari kitab-kitab dan saya dengarkan dari para ulama, itu penerapannya yang keliru. Maksud saya keliru begini, pada saat sholat wajib, jangan itu dilakukan, kasihan jamaahnya, punya hajat masing-masing, gitu kan berbeda. Bisa jadi ada jamaah yang keburu mau ada acara yang lain dan belum tentu dia punya hajat yang akan didoakan di situ. Maka ketika seseorang memang punya hajat yang kemudian disarankan untuk sholat 2 rakaat dan dimintakan dalam

0: sujud yang terakhir itu untuk salat sunnah hajat aja. Ya. Ini untuk para imam ini peringatan, jangan dia jadi imam memaksakan jamaahnya, makmumnya untuk kemudian sujudnya lama karena ingin memberitahu bahwa ini paling dekat dengan Allah dan silakan permintaan. Bukan, karena masing-masing punya kepentingan yang bermacam-macam, ada yang keburu kerja, keburu kemana, keburu kemana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dibaca pada saat? Ya kalau memang itu hajat, ya sholat hajat pada saat sujud terakhir itu dibaca hajatnya apa? Kalau sholat hajat kok. Ya namanya aja sholat hajat, maka dibaca hajatnya. Setelah membaca, terutama tentu saja setelah membaca doa sujud, kemudian dibaca hajat yang dia inginkan itu. Begitu Pak Joko Santoso. Jadi jangan mentang-mentang jadi imam sedang punya hajat, makmumnya dalam tanda kutip dipaksa ikut doa seperti yang sedang dia hajatkan. Begitu ya, ini sering salah mempraktekkan, sehingga kasihan makmum. Belum lagi yang punya darah tinggi atau pusing, sedang pusing, dia dipaksa untuk sujud lama. Nah, ini tidak bijak ini imam. Jadi saya kira bisa difahami ya. Pak Joko Santoso. Begitu Pak Panji.
1: Baik, ini terakhir ini Ustadz ya. Mungkin sudah mepet sekali ini. Mungkin singkat saja ini dari di WA ya. Kami dari Bu Sri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mohon penjelasan. Kenapa yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat hanya Nabi Muhammad SAW, yang lain tidak bisa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga silakan singkat saja Pak Ustadz.
0: Ya. Bu Sri, Mas Panji.
1: Bu Sri,
0: oke, maaf. Baik, terima kasih Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Sri lahir batin. Tidak hanya Nabi, Bu Sri. Dalam surah ayat kursi kan kita sering baca, Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Jadi Allah akan memberikan izin kepada siapa saja yang bisa untuk memberikan syafaat ya sesuai kehendak Allah. Dalam beberapa hadis dijelaskan ada di antaranya yang bisa memberi syafaat itu anak-anak kita, anak yang mati sejak kecil ya, mati sejak kecil. Ada orang soleh, ada Al-Qur'an, kan itu bisa memberi syafaat bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Ya. Tapi Nabi memang disebutkan hanya Nabi yang bisa memberikan disebut dengan syafaatul Utsman, syafaat terbesar yang dimiliki Nabi, di mana umatnya yang tadinya masuk neraka bisa naik menjadi surga meskipun surga tingkat bawah. Dari surga bisa mendapat lagi syafaat ke surga tingkat dua dan seterusnya. Jadi yang bisa memberi syafaat tidak hanya Nabi, tapi Nabi memang disebut yang bisa memberi syafaat Utsman, syafaat yang paling besar tadi itu. Jadi yang lain masih bisa, gitu. Ada orang soleh masih bisa, yang diizinkan oleh Allah, diberi kewenangan. Maka ada sebagian orang yang percaya para wali bisa memberi syafaat, ya memang kalau Allah mengendaki itu bisa saja. Ada Al-Quran, anak kita yang kecil, sejak kecil sudah wafat dan seterusnya. Walau alam, demikian saya kira, Mas Panji dan Bu Sri.
1: Masya Allah, dan tidak terasa ini Ustadz. Waktu kita sudah mepet sekali ini Ustaz. Mungkin terakhir aja ini untuk closing statement terkait dengan tema kita hari ini. Bisakah kita seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin singkat saja. Mungkin silakan Ustaz Daru.
0: Baik, makasih Mas Panji. Kesimpulannya, sebagai manusia biasa kita bisa meniru Nabi sebagai teladan. Tapi sebagai Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang utusan, kita tidak akan mampu seperti Nabi. Tapi kita wajib. Wajib berazam mengikuti Nabi. Nah, ini yang penting kita tanamkan. Dan dengan cita-cita, dengan niat kita bisa mengikuti seperti Nabi itu, sekalipun kita nanti wafat, insya Allah sudah dicatat sebagai orang yang mengikuti Nabi, menjadi umatnya Nabi, dan bahkan mendapat syafaatnya Nabi. Demikian Mas Panji, kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Darul Alito untuk memberikan ilmu di pagi hari ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan lebih baik lagi dan selamat melanjutkan aktivitas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Darul Lalito BSE, beliau dari Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf, telepon yang tidak terangkat dan juga WhatsApp yang tidak terbaca untuk pagi hari ini, mungkin juga waktu kita yang sangat sempit. Dan tentu saja semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dakwah hanya menjadi sekedar kata-kata, tapi mari kita wujudkan dalam amal nyata, dan tentunya kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam beramal soleh. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saya Panji Wojo menutup kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan update informasi dalam Warta Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ya semua SPBG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan.
1: Dari 180 sanksi, 97 diantaranya merupakan sanksi terkait penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, keberadaan dua klub sepak bola profesional asal DIY di kompetisi Super League musim ini menjadi capaian prestasi luar biasa di bidang sepak bola. KSP mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Keberadaan dua klub sepak bola profesional asal DIY di Super League musim ini menjadi capaian prestasi luar biasa di bidang sepak bola. Hal ini karena PSIM Yogyakarta dan PSIS Sleman merupakan dua ikon yang mengangkat nama Yogyakarta di kancah sepak bola nasional. Berita selengkapnya bersama Rosiana Anwar.
1: Kembalinya PSS Sleman ke kasta tertinggi persepak bola nasional membuat kini ada dua klub asal daerah istimewa Yogyakarta yang berada di kompetisi Super League. PSM bersanding dengan PSS Sleman sebagai wakil asal Yogyakarta. Bagi pelatih PSM yang Paul van Gastel, dirinya sudah berkomunikasi dengan pelatih PSS Peter Huistra tentang gengsi derby Mataram di kompetisi Super League musim ini. Bagi van Gastel dan Huistra sendiri yang sama-sama berasal dari Belanda, mereka berharap partai derby tidak hanya bicara soal rivalitas, tetapi juga cara menunjukkan prestasi dan sportivitas di atas lapangan.
2: Well, I didn't spoke Peter about the derby.
1: Saya sudah berbicara dengan Peter soal derby. Bagi kami, derby nantinya seharusnya menjadi pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan. Meski kami akui, kami berkompetisi ketat untuk menunjukkan prestasi siapa yang terbaik, dan ini pertandingan yang menarik bagi kami kedua pelatih. Sedangkan bagi salah satu legenda PSIM, Roberto Kuate, dirinya yakin PSIM Yogyakarta akan tampil lebih solid musim ini dan mampu menembus 10 besar klasemen akhir kompetisi.
3: Mungkin itu untuk harapan kita di musim kedua ini, mereka mungkin di 5 besar atau di tetap di 10. Jangan sampai berikasi lagi. Kompetisi tetap di Liga 1.
1: Di lain pihak, pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, menegaskan timnya akan bangkit dan belajar dari kekalahan di kandang Bali United pada laga perdana. Pembenahan serius dilakukan PSS jelang menghadapi Madura United pada akhir pekan ini. Kami akan ada beberapa pemain yang kembali dari cedera. Dan dengan kehadiran pemain-pemain kami yang sebelumnya tak bermain, saya berharap bisa memainkan pola permainan yang menjadi identitas PSS, di mana kami bermain lebih agresif, mengontrol permainan, dan penguasaan bola yang lebih lama.
4: Keep the ball longer.
1: PSIM untuk sementara waktu bertengger di posisi ketujuh setelah ditahan imbang 1-1 pada laga kandang perdana menjamu Persita Tangerang. Sementara PSS Sleman harus mengakui keunggulan tuan rumah Bali United 1-2 di pertandingan pertama. Kedua tim asal Yogyakarta ini akan menjalani duel perdana pada laga derby yang dijadwalkan pada 10 Desember mendatang. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Pendengar, sebagai salah satu daerah penghasil atlet panjat tebing, Yogyakarta kerap menjadi tempat berlatih atlet-atlet dari berbagai penjuru Nusantara. Namun ada harapan yang disampaikan oleh pelatih panjat tebing DIY Ismu Nugroho Adinegoro terkait pembinaan prestasi panjat tebing Yogyakarta dan nasional. Ismu yang juga mantan atlet berprestasi di nomor speed tersebut berharap tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta yang turut membantu pengembangan olahraga panjat tebing agar dapat semakin maju.
5: Ini harapan saya terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk pengembangan olahraga panjat tebing ya. Nah, pertama itu harapan saya supaya olahraga panjat tebing, terutama pembinaan di klub-klub, di kabupaten kota itu lebih diperhatikan lagi gitu. Kenapa? Karena Indonesia itu sebetulnya tidak kekurangan bibit atlet, tapi sebetulnya Indonesia itu kekurangan SDM yang mumpuni untuk bisa mencetak bibit-bibit atlet yang berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Itu yang pertama. Jadi selain mencari membina dari sisi atletnya di klub-klub di kabupaten kota, juga membina atlet, pelatih, dan SDM di tingkat klub maupun di tingkat kabupaten kota gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya dengan adanya kakak-kakak senior-senior yang ada di pelatnas sekarang, yang mereka sudah punya prestasi kelas dunia, tentunya itu harapannya bisa meningkatkan dukungan pemerintah itu terhadap atlet-atlet di daerah juga itu. Karena apa? Ketika atlet di daerah itu bagus, kompetisinya juga bagus, tentunya bisa semakin meningkatkan level bagi para atlet-atlet ini supaya bisa dan siap bertanding gitu di level kejuaraan nasional juga internasional. Intinya adalah lebih siap lagi bagi atlet itu untuk bisa berprestasi di tingkat internasional, tingkat dunia. Itu yang ketiga adalah karena olahraga panjat tebing ini sudah bisa membuktikan bahwa bisa meraih medali emas di tingkat olimpik gitu. Nah, artinya peluangnya sangat besar. Sehingga kita butuh lebih banyak lagi sponsor, butuh lebih banyak lagi support dari perusahaan-perusahaan swasta untuk menggelar kompetisi-kompetisi di tingkat internasional itu yang ada di Indonesia. Gitu sih, Mas.
0: Ismo Nugroho Adi Negoro menyatakan panjat tebing menjadi olahraga yang sukses mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Contohnya keberhasilan kontingen panjat tebing Indonesia mendapatkan medali emas pada Olimpiade di Paris tahun 2024 silam. Padahal atlet panjat tebing Indonesia berlatih dengan keterbatasan anggaran yang ada dan sebelumnya dinilai tak menjadi prioritas untuk memperoleh medali. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar, olahraga tak hanya sekedar mencari prestasi semata, namun juga penting dalam menjaga kondisi kesehatan manusia. Lantas bagaimana generasi saat ini memandang pentingnya berolahraga? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
4: Menurut saya, olahraga adalah kebutuhan utama, bukan hanya hobi. Karena dengan olahraga, kita bisa menjaga kebugaran tubuh. Namun, akan lebih baik lagi apabila olahraga juga menjadi hobi. Karena akan membuat kita merasa nyaman dan semangat saat menjalaninya. Jadi, kita harus punya mindset bahwa olahraga sebagai kebutuhan mendasar dan mengubah pola pikir kita dari melakukan olahraga saat ada waktu luang menjadi menyisihkan waktu secara sengaja demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
6: Halo, saya Surya. Kalau menurut saya, olahraga itu adalah kebutuhan. Soalnya berolahraga dapat membantu menurunkan risiko penyakit seperti misalnya gangguan pada jantung.
7: Halo, saya Mada dari Jogja. Menurut saya kalau olahraga itu bukan sekedar hobi ya, tapi udah jadi kebutuhan, bahkan udah jadi style sekarang. Karena tidak dipungkiri semakin bertambahnya usia, secara ketahanan tubuh kita pastinya juga akan menurun. Nah, untuk menjaga tubuh kita tetap stabil, kondisinya tetap baik, caranya salah satunya adalah dengan olahraga. Olahraga apa? Biasanya disesuaikan juga dengan kondisi tubuh masing-masing ya, dan juga riwayat kesehatan masing-masing, karena tentunya setiap orang, satu dengan yang lainnya, mereka punya preference masing-masing kalau untuk pilihan mau olahraganya apa. Tapi yang paling penting adalah konsisten aja sih, gitu. Terima kasih.
8: Halo, nama saya Tulip. Menurut aku sendiri, olahraga tuh penting sih, biar badan tetap fit dan gak gampang capek. Ya, walaupun aku juga kadang mager olahraga, tapi kalau udah olahraga, badan tuh lebih fresh rasanya.
0: Mendengar, dalam peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS hari ini, olahraga bukan hanya sekedar aktivitas untuk menjaga kondisi fisik dan mental, tetapi juga mempererat hubungan sosial. Bagaimana strategi agar prestasi olahraga dapat dicapai dan membentuk karakter yang disiplin, tangguh, dan sportif? Kita simak wawancara singkat Prima Hapsari dengan mantan Ketua KONI Kabupaten Sleman periode 2021-2025 Joko Hastario berikut ini.
9: Dokter Joko, ini berkaitan dengan kebiasaan olahraga ini. Bagaimana kemudian juga menjadikan olahraga ini sebagai gaya hidup untuk kemudian juga tubuh yang lebih sehat begitu, Dokter Joko?
10: Ya, terima kasih Mbak Prima. Jadi ya, memang betul ya, sekarang ini sebetulnya kecenderungannya sudah semakin bagus. Ya. Masyarakat pada umumnya sudah menyadari ya bahwa untuk mendukung kesehatannya itu diperlukan olahraga, baik itu di usia muda, bahkan juga orang-orang yang sudah lansia saja. Sekarang kalau kita lihat banyak fasilitas dari pemerintah lapangan dijadikan jogging track ya, kemudian juga banyak yang sudah lansia juga bersepeda. Itu menandakan atau menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan aktif berolahraga itu sudah sangat bagus. Kalau menurut saya begitu, Mbak Prima.
9: Dr. Joko, di satu sisi ini kan kemudian juga semakin ditingkatkan fasilitas masyarakat untuk berolahraga. Tapi di satu sisi ini terkadang masih banyak teman-teman generasi muda ini yang istilahnya tuh mager dok, malas gerak begitu. Padahal sebenarnya konsumsi yang mereka makan ini kan tinggi gula, tinggi karbohidrat begitu. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan selain olahraga, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan penting lainnya begitu dok?
10: Oke, nah ya, di satu sisi memang demikian ya, memang ada juga kecenderungan bahwa justru yang muda-muda itu suka melek malam gitu ya, mungkin karena sambil menyelesaikan tugas, mungkin tugas kuliah, atau bahkan tugas kerja, itu kemudian mungkin bangunnya jadi agak molor, kemudian juga malas tadinya berolahraga. Tapi yang dalam hal ini nanti yang penting adalah bahwa dari komunitas-komunitas ya, dari instansi-instansi pemerintah khususnya, itu tidak berhenti untuk terus mengkampanyekan pentingnya olahraga bagi kesehatan ya. Karena sebetulnya pilihan untuk olahraga itu kan cukup banyak ya. Jadi bagi yang memang di bidang prestasi ya sudah, biarkan memang olahraga prestasi membutuhkan syarat-syarat tertentu. Tapi sebetulnya kan banyak olahraga yang sifatnya rekreatif ya. Jadi cukup bisa membantu membakar kalori ya, kemudian meningkatkan gairah ya, gairah hidup. Mungkin yang disinyalir Mbak Prima tadi justru mungkin karena apa ya, istilahnya tidak terus-menerus terpapar informasi pentingnya olahraga bagi kesehatan. Barangkali demikian Mbak Prima.
9: Dok, kalau melihat ini dok, untuk kemudian juga menjaga kebugaran tubuh, di satu sisi tadi dokter juga menyinggung lanjut usia begitu. Sebenarnya untuk waktu berolahraga yang dianjurkan begitu, beberapa literatur yang saya baca ini kan 30 menit setiap hari. Tapi terkadang juga ada yang memilih tidak hanya berjalan tapi juga ada olahraga beban. Seperti apa sebenarnya standarnya ini juga dok, untuk olahraga yang aman begitu dok?
10: Iya. Kalau itu memang sebetulnya sangat tergantung pada usia dan kondisinya ya. Misalnya belum lansia banget tapi ada gangguan di katakanlah di persendian atau di tulang belulangnya, itu harus milih olahraga yang tidak banyak jalan ya. Misalnya renang kan bisa, renang pun tidak harus renang yang berenang seperti atlet, cukup dimasuk ke dalam air ya, kolam, kemudian menggerak-gerakkan tangan, kemudian kepala, kakinya, itu sebenarnya sudah sangat membantu untuk bahkan bisa memulihkan kondisi-kondisi sakit ya. Sehingga kalau pilihan olahraga itu memang harus sangat tergantung pada pertama usia, yang kedua juga kondisi kesehatan, dalam arti adakah penyakitnya. Kalau tidak ada penyakit sebenarnya semua olahraga bebas ya. Kemudian waktunya itu memang betul tadi, minimal itu ya yang bagus ya 150 jam per minggu ya, atau kalau dikonversi ya kira-kira 25 sampai 30 menit per hari gitu. Tapi ada hari tertentu yang perlu ditingkatkan intensitasnya dan waktunya, gitu Mbak Prima.
9: Dokter Joko, menutup perbincangan singkat kita di hari ini, pesan pentingnya ini dok, supaya membudayakan olahraga ini sebagai bagian hidup dari gaya hidup sehat begitu. Silakan dok.
10: Oke. Jadi kalau yang lansia itu menurut saya malah sudah lebih banyak yang menyadari ya. Pesan saya justru untuk generasi muda, jangan menunggu tua, jangan menunggu menjadi lansia untuk menyadari pentingnya olahraga. Sehingga kalau sudah dimulai ketika usia muda, itu nanti di usia lansia akan semakin terjaga kebugarannya, sehingga aktivitas hidupnya walaupun lansia tetap aktif dan produktif. Begitu Mbak Prima.
9: Terima kasih Dr. Joko, pesan-pesan pentingnya ini di Hari Olahraga Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dok.
10: Salam sehat.

0: Pendengar, kantor staf presiden KSP mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anisa.
1: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap.
2: Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Abi Ismawan, memantau operasional SPPG Tridadi 3 di Kabupaten Sleman pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan produksi MBG berjalan sesuai SOP, mulai dari proses memasak, pemorsian, pengemasan, hingga MBG siap diterima oleh siswa. Berdasarkan pantauannya, Abi menjelaskan sebagian besar SPPG telah melaksanakan tugas dengan baik. Abi menegaskan SPPG yang tidak menerapkan SOP patut diganjar sanksi sesuai pelanggaran yang dibuat, minimal berupa pemberhentian operasional sementara. Dia menuturkan Satgas MBG yang ada di masing-masing wilayah diharapkan bisa menjalankan peran pengawasan dengan maksimal.
1: Ya, kita selalu menghimbau untuk ya semua SPPG sebagai penyedia MBG, kita berharap laksanakan prosedur dengan baik. Kalau terjadi trouble, pasti langkah pertama dihentikan sementara, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengusutan sampai sejauh mana nanti tingkat pelanggarannya atau kelalaiannya, nanti sudah ada yang bertugas ya.
2: Sementara, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sleman, Hening Sucahyan, menyebut hingga saat ini ada 133 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman. Jumlah penerima MBG mencapai 270.000 orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk memastikan MBG layak untuk dikonsumsi, Hening mendorong SPPG untuk mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 13 SPPG yang terpaksa ditutup sementara lantaran tidak memiliki SLHS dan baru bisa kembali beroperasi usai berhasil mengantongi SLHS. Hening memastikan pihaknya turut menggandeng pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk melakukan monitoring pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman.
3: Kami ada Satgas dari tingkat kabupaten dan provinsi DIY. Jadi kita berkolaborasi bersama ketika ada kejadian maupun tidak ada kejadian, kami selalu monitoring. Jadi kita selalu hampir setiap minggunya kita ada rapat bersama dengan Satgas.
2: Penerapan SOP dan standar hygiene sanitasi di setiap SPPG menjadi kunci menjaga kualitas program MBG. Pengawasan juga didorong untuk terus dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
0: Akibat terindikasi adanya transaksi judi online, ribuan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Bantul kini tidak lagi menerima bantuan sosial. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Aji Permono Nanda.
4: Terblokir karena judol di tahun ini di Kabupaten Bantul ada 9.216 KPR.
5: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 9.216 keluarga penerima manfaat KPM terlempar dari penerima bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. Fenomena itu pun hampir ditemukan di seluruh Kapanewon. Kepala Seksi Pengelolaan Bansos dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul Jazim Ahmadi mengungkapkan, temuan itu berdasarkan akumulasi data sejak Januari hingga Agustus 2026. Secara teknis, KPM yang terindikasi terlibat judol dapat diidentifikasi melalui nomor induk kependudukan atau NIK. Apabila dalam satu keluarga ada yang terlibat judol, otomatis bansosnya akan dihentikan. Meski begitu, ia menilai tidak semua penerima yang terindikasi melakukan pelanggaran benar-benar menjadi pelaku. Sebagian di antaranya dimungkinkan menjadi korban kejahatan cyber.
4: Dan yang terindikasi judol itu tidak hanya atas nama penerima bantuan, tetapi juga anggota keluarga yang dalam satu kakak tersebut menjadi penerima bansos. Ada yang memang pelaku atau yang memang benar-benar melakukan, ada juga yang karena menjadi korban phishing, spam, dan lain-lain atau penyalahgunaan identitas ataupun nomor HP.
5: Kendati demikian, bagi warga yang merasa tidak terlibat judol, dapat mengajukan sanggahan dengan menghubungi pendamping sosial program Keluarga Harapan atau PKH, maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon atau TKSK.
4: Itu bisa melakukan sanggah dengan menghubungi baik pendamping sosial PKH maupun TKSK, dan nanti dari asesmen yang dilaksanakan oleh pendamping sosial dibuatkan surat pernyataan yang diketahui oleh kelurahan masing-masing, kemudian nanti diupload ke aplikasi SIX dan diverifikasi oleh kelurahan, kemudian masuk ke akun verifikasi kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial.
5: Lebih lanjut, diterima atau tidaknya sanggahan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
0: Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Jawa Tengah dan DIY terus diperketat. Hingga awal September 2026, Pertamina Patraniaga telah menjatuhkan sanksi kepada 180 SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Beritanya akan disampaikan reporter Dian Parwanto.
2: Dari 180 sanksi, 97 diantaranya merupakan sanksi terkait penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan.
6: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan produk subsidi pemerintah tersalur sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Sebagai bentuk ketegasan terhadap pelanggaran, Pertamina tidak segan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan penyimpangan. Pejabat sementara area manajer komunikasi, relasi, dan CSR Rizky Diba Afrita mengatakan, hingga awal September 2026 PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah telah memberikan 180 sanksi kepada 180 SPBU dari total 1.117 SPBU yang beroperasi di Jateng DIY. Sanksi tersebut dijatuhkan didasarkan adanya laporan masyarakat maupun investigasi mandiri Pertamina Patraniaga terhadap praktek penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dilakukan oleh oknum operator karyawan SPBU.
2: Pertamina telah memberikan sanksi kepada 180 SPBU dari total 1.170 SPBU yang berada di wilayah regional Jawa Bagian Tengah atau sebesar 16% dari total keseluruhan. Dari 180 sanksi, 97 diantaranya merupakan sanksi terkait penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan, 25 diantaranya terkait dengan CCTV yang tidak sesuai ketentuan, dan 7 diantaranya terkait servis atau fasilitas pelayanan yang tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
6: Diba menjelaskan pengawasan Pertamina juga melibatkan peran aktif masyarakat. Dari 180 sanksi yang diberikan, sekitar 40% berasal dari pengaduan masyarakat melalui Pertamina Call Center 135.
2: Pertamina memberikan sanksi berupa teguran hingga penghentian sementara produk subsidi kepada SPBU yang melakukan pelanggaran. Dari 180 sanksi yang diberikan, 40% diantaranya bersumber dari laporan masyarakat. Untuk itu, kami mengajak masyarakat yang menemukan pelanggaran di lapangan untuk bisa melaporkan kecurangan tersebut, terutama dalam penyaluran BBM bersubsidi, ke kontak Pertamina di 135.
6: Pertamina mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Call Center 135 untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
0: Pendengar, berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang olahraga menyatukan, prestasi menguatkan, yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosyan Anwar.
7: Pendengar, salah satu cara termudah dan terbaik mempromosikan sebuah daerah atau negara adalah lewat olahraga. Contohnya saja, saat ini banyak orang mengenal dan mengagumi sosok Khabib Nurmagomedov. Petarung MMA yang memiliki prestasi mendunia itu telah membawa nama Dagestan, negaranya, ke kancah internasional. Dulu, sebelum Khabib populer dan tak terkalahkan di arena oktagon, tidak banyak orang yang mengenal Dagestan. Dagestan sendiri hanya merupakan negara bagian di Rusia. Di momentum Hari Olahraga Nasional atau HORNAS hari ini, kita bisa mengingat kembali atlet-atlet merah putih yang telah mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Sebagian atlet itu juga berasal dan menempa diri di Yogyakarta, atau setidaknya pernah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Contohnya saja sosok Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing asal Pontianak yang meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Sebagai kota pelajar dan kota pendidikan, predikat yang disandang Yogyakarta itu berimbas pada besarnya potensi bibit atlet handal di daerah istimewa Yogyakarta. Baik yang berasal dari Yogyakarta sendiri maupun yang tengah menempuh perkuliahan di perguruan tinggi. Sayangnya, perkembangan prestasi olahraga daerah istimewa Yogyakarta masih terkendala beberapa hal yang mendasar. Salah satunya, banyak atlet yang lahir di Yogyakarta kemudian dibajak daerah lain karena daerah tersebut mampu memberi kesejahteraan yang lebih baik. Potret itu tampak pada setiap perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM kepelatihan masih perlu ditingkatkan. Tak hanya lewat lisensi kepelatihan, tetapi juga diperlukan workshop dan pendidikan lanjutan, serta pemahaman sport science terbaru. Meski banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada HORNAS kali ini, tapi yakinlah, atlet atau olahragawan adalah duta terbaik untuk mengangkat nama sebuah daerah ataupun negara, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Keberadaan dua klub bola profesional asal DIY di kompetisi Super League musim ini menjadi capaian prestasi luar biasa di bidang sepak bola. KSP mendorong setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menerapkan standar operasional prosedur secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya keracunan MBG. Demikian warta pagi kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani sama Panji Wojo hingga nanti siang. Tunggu aja sampai jam berapa ya. Dan tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta masih mewarnai ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 7 ya, sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta ya. Dan kali ini informasi hadir dari BMKG ya, terkait dengan kondisi cuaca hari ini, pagi hari ini hingga nanti malam ya. Tentunya edisi hari Rabu 9 September 2026 untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Rabu 9 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di Sleman bagian utara dan juga Kulon Progo bagian utara pada siang ataupun sore hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%, arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan pada dini hari, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Rahmat Tolodani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda ya di Jogja pagi hari ini. Dan saatnya Panji memberikan informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di seputaran kota Yogyakarta, tentunya dari pantauan CCTV Jogja Kota.

Baik pendengar, di pagi hari ini kita akan berangkat tentunya dari pantauan lalu lintas di seputaran kota Yogyakarta dari sepanjang jalan Jogja Solo ya, menuju ke arah kota, tepatnya di Jalan Laksda Adi Sucipto. Untuk sepanjang jalan Laksda Adi Sucipto menuju ke Simpang Demangan saat ini terpantau ramai lancar hingga ke Simpang Demangan, dan di Simpang Demangan sendiri ya terpantau aktivitas lampu merah juga cukup panjang, jadi harap bersabar ya untuk ke arah kota dan ke arah selatan. Dan dari Simpang Demangan menuju ke Jalan Urip Sumoharjo hingga ke tiap simpangnya ya, dari Simpang Galeria hingga ke Simpang Gramedia hingga ke Simpang Tugu, untuk saat ini terpantau cukup ramai lancar. Dan di tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo sendiri juga terpantau lancar, dan di hingga ke Simpang Tugu sendiri terpantau cukup ramai lancar. Namun aktivitas untuk pagi hari ini ya di Simpang Tugu sendiri juga terbilang masih lancar menuju ke Stasiun Tugu. Dan sepanjang stasiun sepanjang Jalan Mangkubumi ya menuju ke Stasiun Tugu sendiri terpantau lancar, dan di seputaran Stasiun Tugu sendiri juga terpantau lancar. Di Jalan Malioboro, sepanjang Jalan Malioboro terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 untuk saat ini hingga ke simpang 0 km di pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Namun aktivitas dari sepanjang jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan menuju ke Simpang Wirobrajan terpantau ramai lancar. Di Simpang Wirobrajan sendiri antrian lampu merah juga cukup panjang untuk pagi hari ini, dan terpantau dari jalan Pierre Tendean ya terpantau ramai lancar. Dan di Jalan Hos Cokroaminoto sendiri ya, dari arah utara ke selatan maupun dari arah selatan ke utara terpantau cukup ramai lancar. Dan demikian pantauan lalu lintas untuk pagi hari ini, edisi hari Rabu 9 September 2026. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan nantikan Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini, mumpung hari Minggu nak. Loh, nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya, saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Halo, Dok. Kapan mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, tak.
4: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, Niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas